0: kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
8: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
9: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
6: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
10: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
11: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
10: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
6: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
16: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
17: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
18: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
16: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur,

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia.

0: Ya, Priptu Eklesia, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Serubong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Serubong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Di Bogor pagi ini pendengar di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sabtu, saatnya kita seru-seruan ya. Kalau misalnya Anda sudah atau mungkin belum ya, belum merencanakan mau ngapain hari ini, mau mengerjakan apa, mau jalan-jalan kemana, mungkin Anda bisa langsung nih ya ke agenda menarik yang sayang untuk tidak dilewatkan gitu. Ada RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang hadir hari ini pendengar, Sabtu 19 September 2026 di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati hiburan sekaligus juga mendukung dan mengenal lebih dekat berbagai potensi masyarakat dan pelaku UMKM. Beragam kegiatan juga telah disiapkan ya untuk memeriahkan 1001 Pasar Rakyat, mulai dari bazar UMKM, workshop dan edukasi UMKM, cek kesehatan gratis, senam sehat hingga pentas seni. Wah, ini menarik sekali ya, apalagi untuk Anda yang kapan lagi nih mau cek kesehatan, takut bayarnya mahal, di sana bisa mendengar ya. Dan tidak hanya itu juga pendengar, suasana acara juga akan semakin meriah dengan kehadiran para pengisi acara, di antaranya ada Kiki Aprilia, Sanyo dan juga Winaga Cima. RRI Fest 2026 juga menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, pendengar, atau Caimin, serta nantinya juga akan dihadiri oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo. Dan yang tidak kalah menarik nih pendengar ya, yang pastinya ditunggu oleh semua orang adalah full door prize tersedia untuk masyarakat yang hadir. Dan tentu saja seluruh rangkaian kegiatan ini bisa Anda ikuti tanpa tiket masuk, alias gratis pendengar ya. Jadi catat pokoknya ya, hari ini 19 September lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, karena kalau info dari orang dalam nih ya ini jam 8 sudah mulai ramai sepertinya ya. Nanti kita akan pantau bagaimana situasi di sana, tapi setelah deretan lagu berikut ini.

kasih nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Seperti janji saya sebelumnya pendengar, kita akan simak pantauan langsung ya dari kawasan lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor di mana sedang berlangsung RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Kita simak ya laporan langsung pandangan mata dari rekan kami ada Ermelinda Bekata yang sudah ada di sana. Silakan Ermelinda dengan laporan Anda.
1: Bu, terlihat ya. Bu, biasanya kan kita kalau kita terangkan pengen apa Bu?
2: Baik, selamat pagi dan assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Seluruh kru RRI Bogor akan menyiarkan langsung rangkaian acara kegiatan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Saat ini saya berdiri di studio mini RRI Bogor yang tentunya kegiatan ini juga akan disiarkan langsung begitu ya. Dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan lewat YouTube kami di RRI Bogor Official. Dan juga Anda juga bisa mendengarkan langsung di program Pro 1 RRI Bogor seluruh rangkaian yang akan kami hadirkan tentunya di RRI Fest 2026 ini. Dan pagi hari ini memang sejumlah masyarakat sejak pagi tadi, ini kurang lebih sekitar pukul 7, ini sudah mulai dengan warna-warninya, sudah mulai berdatangan memenuhi lapangan Sakura di Desa Kota Batu Kabupaten Bogor. Kegiatan pertama akan diawali dengan senam sehat pendengar. Kalau Anda bisa mendengar riuh-riuh keceriaan suara-suara ibu-ibu yang sedang berteriak dari atas panggung, ini siap untuk menjadi pemimpin atau instructor dari senam sehat di pagi hari ini tentunya. Dan tentunya bicara tentang 1001 Pasar Rakyat pendengar, bahwa ada begitu banyak UMKM di pagi hari ini yang juga sudah hadir tentunya dengan stand-standnya dan juga dengan makanan-makanan unik yang dihasilkan tentunya ya dari Kabupaten Bogor atau juga Kota Bogor, sehingga Anda juga masih memiliki kesempatan hingga pukul 10 malam nanti RRI Bogor akan hadir di ruang dengar Anda dan juga akan langsung hadir tentunya di lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Jadi Anda bisa langsung datang ke sini untuk bisa menikmati seluruh masakan-masakan dan juga kuliner-kuliner yang menarik langsung dari lapangan Sakura yang diciptakan hasil karya dari para UMKM di Bogor. Dan studio mini juga di pagi hari ini begitu ya, saya sudah melihat ada direktur utama RRI yaitu Bapak Hendrasmo bersama juga dengan Pak Yonas juga sudah hadir di studio mini di pagi hari ini, juga beserta Ibu Kepala LPP RRI Bogor Nurdiana juga memang sudah hadir sejak pagi tadi tentunya. Dan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, bahwa serangkaian acara bisa Anda nikmati dengan datang langsung ke lapangan Sakura, karena nanti akan ada cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan dan juga dari beberapa rumah sakit yang tergabung dalam rangkaian RRI Fest 2026. Atau Anda juga masih punya kesempatan pendengar untuk bisa langsung juga ke lapangan Sakura ini untuk bisa ikut senam bersama. Dan senam bersama ini diikuti oleh komunitas jantung sehat, juga dari komunitas osteoporosis dan juga ibu-ibu senam Kota Batu Kabupaten Bogor. Ini nuansa pink sekali ya, jadi sangat-sangat eye catching begitu saya bisa katakan. Anda juga bisa menyaksikan langsung kalau yang belum bisa berkesempatan hadir di lapangan Sakura di pagi hari ini, Anda juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan di live YouTube kami tentunya di RRI Bogor Official. Nuansa warna pink ini menjadi warna yang paling dominan di pagi hari ini begitu ya, dari seluruh ibu-ibu yang mengikuti senam di pagi hari ini. Senam ini akan segera berlangsung. Jadi sekali lagi Anda bisa langsung datang ke lokasi di lapangan Sakura. Kemudian juga tentunya tamu-tamu undangan yang nanti akan hadir di pagi hari ini di rangkaian RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat akan ada tentunya penyambutan dari Menko Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja yaitu Cak Imin ya. Juga nanti akan hadir juga tamu-tamu undangan lainnya, salah satunya dari Camat Ciomas, kemudian juga Kapolsek dan Ramil, dan tentunya juga nanti akan ada dari pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili. Juga nanti rangkaian acara lainnya yaitu Cak Imin juga akan mengunjungi salah satu UMKM home industry yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilometer, kemudian nanti akan berjalan begitu ya ke home industry tersebut, yaitu kalau tidak salah salah satu pembuatan sepatu di sana. Dan kemudian nantinya Cak Imin juga akan menyapa para warga atau juga para UMKM yang berada di sana tentunya, sehingga Anda juga pendengar juga bisa mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan di hari ini di RRI Fest 2026 ini tentunya. Selanjutnya nanti setelah melihat kegiatan dari para UMKM di Desa Kota Batu ini, di Kabupaten Ciomas ini, begitu ya, di Ciomas maksud saya, di Kabupaten Bogor, Cak Imin akan langsung kembali juga ke lapangan Sapkura dan tentunya akan menyapa seluruh warga dan juga akan menyapa seluruh UMKM yang sudah disiapkan di pagi hari ini. Ini ada perkopian buat Anda yang suka ngopi ya, juga ada jajanan-jajanan, kalau tidak kopi sekarang lagi viral juga minuman rasa matcha gitu ya, matcha cih. Jadi Anda juga bisa langsung melihat UMKM yang memproduksi minuman rasa matcha. Kemudian juga Bogor sepertinya identik dengan makanan-makanan pedas begitu ya. Jadi di pagi hari ini juga makanan-makanan, minuman-minuman pedas juga maksudku makanan-makanan pedas begitu ya, ini juga sudah dihadirkan oleh para UMKM yang hadir di pagi hari ini. Ada pedas nampol nih salah satunya. Wah, saya juga jadi tertarik pedas nampol tuh kurang lebih seperti apa ya. Juga ini saya lihat dari kejauhan ada sosis bakar, terus juga ada apa lagi ya? Kayaknya ada makanan-makanan manis juga, kayaknya seperti ada bubur-bubur begitu ya. Nah, ini menu-menu tentunya begitu banyak stand-stand yang dihadirkan di pagi hari ini begitu ya, memenuhi lapangan Sakura Kabupaten Bogor, sehingga sepertinya Anda wajib datang dan berkulineria di lapangan Sakura ini pendengar gitu ya. 1001 Pasar Rakyat, jadi pastinya ini untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. So sekali lagi kami juga mengundang Anda untuk bisa langsung datang ke lapangan Sakura Kabupaten Bogor ya. Oke, juga di sini disiapkan tenda utama tentunya nanti untuk para tamu undangan yang hadir di lapangan Sakura Kabupaten Bogor begitu ya. Juga nanti akan hadir Deputi Bidang Koordinasi dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Kerja begitu ya. Juga tadi sudah saya sampaikan bahwa Dirut RRI juga sudah hadir di studio mini di pagi hari ini. Atau Anda juga tertarik yang terbiasa hanya mendengarkan saja begitu ya, mendengarkan siaran-siaran di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Bogor, mungkin pagi hari ini Anda juga ingin tahu bagaimana sih proses dari para penyiar atau juga para reporter beserta tentunya nih adalah kru-kru yang bertugas selama siaran langsung atau juga seperti apa kegiatan secara teknisnya berlangsung kalau di studio, sehingga Anda juga bisa melihat secara langsung studio mini RRI Bogor dari Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2 RRI Bogor yang pagi hari ini juga ada standnya di sini begitu ya. Nantinya juga akan ada penyiarnya juga tentunya yang juga akan siaran langsung dari lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Waduh, pagi hari ini juga kalau Anda sudah mendengar riuh-riuhnya ini instruktur dari Senam Sehat di pagi hari ini juga sudah mulai menyapa para peserta senam nih. Sepertinya ini sudah akan mulai diawali dengan doa sejenak sebelum senam sehat ini akan dilaksanakan. Semakin excited di pagi hari ini, jadi jangan datang siang-siang pendengar, karena takutnya Anda nanti kejebak traffic jam begitu ya, atau macet, karena semakin mulai memasuki jelang siang ini kondisinya semakin padat di lapangan Sakura. Sudah mulai banyak momen-momen para peserta, para warga, juga para pejabat dari Kabupaten Bogor, Ciomas ini terkhususnya, ini sudah mulai saling berfoto. Sepertinya ini juga menjadi momen silaturahmi begitu ya, dari para pejabat-pejabat yang ada di Ciomas Kabupaten Bogor begitu. Semakin ramai, tidak hanya dengan kostum yang juga berwarna pink ini dari warga-warga yang ikut senam sehat, tapi juga ada kostum-kostum berwarna hijau. Ini dari ibu-ibu, nanti saya coba untuk ngobrol kali ya begitu ya, bersama para ibu-ibu yang paling excited di pagi hari ini untuk datang di lapangan Sakura Kabupaten Bogor ini. Oke, apakah Anda sudah mulai mendengar musik senam sehat sudah mulai berlangsung? Ini dimulai tentunya dari pendinginan Bapak Ibu. Jadi kayaknya kalau cuma mendengarkan saja atau cuma sekedar melihat dari YouTube official kami, sepertinya kurang pas. Sehingga tentunya Anda diharapkan juga mulai bisa hadir di lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Baik, Dirut RRI bersama dengan Kepala RRI beserta juga jajarannya dari RRI Pusat ini sudah mulai bersiap. Sepertinya Menteri Pemberdayaan Masyarakat yaitu Caimin sepertinya akan segera hadir di lapangan Sakura Kabupaten Bogor ini ya. Oke, kalau Anda masih penasaran kira-kira ada menu-menu apa ya di pagi hari ini, mungkin saya bisa sedikit mobile. Oke, ada minuman-minuman manis yang saya lihat di sini. Juga ada brownies pelangi nih sepertinya ya. Juga tentunya ini ada makanan yang memang selalu hadir nih sepertinya ya, seperti cilok, cimol. Ini juga bisa Anda nikmati. Hanya di dalam satu wilayah Anda bisa menikmati seluruh sajian-sajian dan menu-menu yang menarik karya dari para UMKM yang memang kami hadirkan langsung di lapangan Sakura Kabupaten Bogor ini ya. Juga Anda sekali lagi juga dihimbau, mungkin sebelum mengikuti senam sehat begitu atau after senam sehat, Anda juga bisa ngecek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, juga dari beberapa rumah sakit yang memang diberikan kesempatan juga untuk ikut dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Yang punya asam urat, yang punya kolesterol, terus apa lagi ya? Tapi kalau kantong kering, di sini nggak ada solusinya, pendengar. Jadi kalau cuman sekedar mengecek beberapa kesehatan umum yang juga memang Anda suka lakukan mungkin setiap bulannya, ini momen yang pas untuk Anda hadir langsung ke lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Baik pendengar, nanti bersama dengan rekan Yofri Haryadi juga akan menyiarkan secara langsung kegiatan bersama dengan Menteri Pemberdayaan Masyarakat langsung dari rumah produksi sepatu UMKM yang jaraknya kurang lebih 1 km dari lapangan Sakura ini. Dan nanti juga kami akan hadirkan kembali kegiatan lainnya, salah satunya rangkaian dialog bersama Dirut RRI, juga Menteri Pemberdayaan Indonesia Caimin, dan juga bersama dengan para tamu undangan lainnya akan hadir di dalam talk show RRI Fest 2026. Sementara itu saja yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik pendengar, itulah tadi laporan langsung pandangan mata dari rekan kami Ermelinda BK tadi kawasan lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor di mana sedang terselenggara RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat pendengar ya. Untuk Anda yang masih bingung acara hari ini mau kemana, bisa langsung samper ke sana ya, karena tadi juga sudah disampaikan banyak UMKM yang bergabung, kemudian juga sedang dilakukan senam bersama, senam sehat gitu ya bersama ibu-ibu, dan tadi ada cek kesehatan gratis pendengar ya. Kalau tadi Teh Ermel sempat menyampaikan bahwa tidak ada pemeriksaan untuk kantong kering, kalau kantong kering dibawa ke sana semakin kering karena pastinya UMKM di sana banyak, tapi semoga saja harganya tetap terjangkau untuk kantong kita pendengar ya. Jadi pastinya ke sana kita seru-seruan bareng, siapa tahu nanti juga bisa bertemu dengan penyiar-penyiar lainnya juga, penyiar Pro 1, penyiar Pro 2 gitu ya. Dan pastinya juga pasti ramai sekali ya. Nanti juga kita akan nantikan untuk laporan langsung dari rekan kami Yofri Haryadi terkait kunjungan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ke sentra UMKM sepatu di Ciomas. Mendengar, nantikan tetap bersama kami.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kita simak terlebih dahulu laporan langsung dari rekan kami Yofri Haryadi yang melaporkan dari lokasi yang akan menjadi lokasi tinjauan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kampung Cibogel RT 3 RW 2 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas berikut ini.
3: Nah, ini sebagai informasi juga menyambung dari apa yang tadi disampaikan Ermelinda di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas, dan saat ini saya berada di salah satu sentra industri UMKM produksi sepatu. Tapi ini skalanya lebih kecil lagi karena yang di depan jalan biasanya itu skala-skala untuk yang lebih besar. Dan di lokasi inilah yang nantinya rencananya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ya, Pak Muhaimin Iskandar akan mengunjungi sentra ini. Dan saya juga sempat ingin ngobrol dengan siapa nih Bapak?
4: Pak RT Aweng ya.
3: Pak RT Aweng, ini lokasinya di mana sih Pak?
4: Ada di tegasnya RT 3 RW 2 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ya. Nah,
3: Pak Aweng bisa cerita, ini kan banyak yang mengeluhkan dengan produksi alas kaki yang menurun katanya seperti itu. Betul nggak sih kondisinya seperti itu? Ceritalah, ya. Pak Weng.
4: Ya memang benar ya, keadaan seperti ini, pemasaran intinya peluang-peluang untuk pemasaran itu agak susah sekarang ya zamannya. Tapi kita berusaha aja ya, istiarnya kita alhamdulillah ada ya.
3: Ada aja.
4: Ya. Cuma saya lihat yang biasa bikin di wilayah atau rekan-rekan kita yang di wilayah itu pada berhenti, itu dikarenakan mungkin ke satu pemasaran, kedua di bahan baku terlalu mahal ya, pada mahal-mahal.
3: Bahan baku mahal.
4: Ya, itu seperti itu.
3: Kemudian masalah yang sepertinya menjadi kendala dan hambatan untuk pelaku industri alas, usaha alas kaki di sini itu apa saja nih? Pasarnya gimana gitu Pak?
4: Kita sekarang ini kan main glosir ya, mungkin kalau bisa kan pemerintah bisa ngebantu secara pemasaran atau ngadain bahan bakunya mungkin lebih ada di bawah standar dari toko-toko sekarang ya. Mungkin itu bisa untuk menghidupi kesejahteraan atau ada keuntungan di wilayah kita ini ya, seperti itu. Untuk selanjutnya ya mungkin
3: skala produksinya kalau boleh tahu Bapak, pesenannya dalam satu bulan tuh dapat berapa ya sih Pak?
4: Kalau satu bulan memang kalau ada kerjaan sekitar 1000 pasang ya, satu minggu.
3: Satu bulan 1000.
4: 1000 pasang. Enggak, satu minggu.
3: Satu minggu.
4: Berarti 50 kodi kan. Kalau yang kerjanya siap intinya. Tapi alhamdulillah kalau di sini memang ada terus ya. Tapi kan saya lihat yang lainnya kan intinya itu kenapa sih sampai perpres saya juga bingung gitu. Ternyata seperti itu. Kesatu di permodalan, kedua bahan baku, ketiga sama pemasaran intinya itu sebenarnya.
3: Pesaing yang paling berat itu buat Bapak siapa nih?
4: Mungkin mungkin orang-orang yang modal tinggi ya, kita semacam dihandle semua ya, ya dari bahan baku, dari bahan jadinya gitu. Kita seolah-olah menjual ke kaki lima ya, nggak bisa masuk ke arah sana seperti
5: ke
4: itu.
5: Ke mall-mall seperti itu.
4: Kalau nggak bisa itu, itu pengurusan juga nggak bisa kalau kita langsung itu nggak bisa. Makanya jadi kalau kita ngerjain dari barang-barang mall itu, jadi pihak ketiga, pihak keempat lah.
5: Gitu. Jadi banyaknya pihak-pihak itu jadi malah untungnya ya, makin kecil.
4: Kita jadi nggak ada untungnya gitu, hanya bisa kerja doang, bikin doang kita. Setelah beres bareng ya nggak ada apa-apa seperti itu Pak.
5: Nah Pak Menko nanti kan akan kesini nih Pak nih, Pak Muhammad Iskandar ya. Itu kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan dan Bapak pinta gitu, termasuk Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor Pak Iman Wahyu Budiana juga akan kesini. Apa yang ingin kemarin, Bapak sampaikan?
4: Kemarin udah ngobrol-ngobrol malam sama pengrajin pengrajin sini, harapannya ya kita hanya minta seperti itu lah yang tadi ceritain. Satu, dari bahan baku ngadain. Kedua, kasih peluang pemasarannya. Mungkin itu ya. Mungkin itu aja. Okay.
5: Ya. Siap, makasih Pak Aweng. Ketua RT 2 RW 3 ya. Yeah. Dari Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah ini lokasi tempat berdirinya para perajin ini berada di pemukiman padat penduduk. Jadi hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, dan ini juga menunjukkan bagaimana sulitnya mereka untuk bisa bertahan dengan kondisi pasar, kemudian juga harga bahan baku yang tidak stabil, yang menjadikan mereka harus berspekulasi dalam memenuhi pesanan-pesanan alas kaki yang ada di pasar, termasuk juga persoalan pemasaran. Dan ini saja mungkin informasi yang kami sampaikan untuk mengawali bagaimana kondisi para perajin alas kaki yang ada di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, tepatnya di RT 3 RW 2. Kembali ke studio.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kampung Cibogel, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, pendengar. Kali ini kita akan simak laporan dari reporter Yofri Haryadi yang melakukan wawancara bersama dengan perajin alas kaki lainnya, yaitu Bapak Endang Soekarno. Bagaimana permasalahannya dalam menghadapi tantangan untuk berkembang? Kita simak wawancaranya berikut ini.
1: Nah, saudara, selain bengkel atau perajin sepatu milik Pak Awai, selain di sana juga ada juga perajin sepatu yang masih di RT 2 RW 3 Kampung Cibogel, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, yaitu Pak Endang Soekarno. Dan kondisinya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan kondisi Pak Awai di sana yang mengalami kendala, baik itu permodalan, pasar, juga tidak stabilnya harga bahan baku untuk mereka melakukan produksi sepatu dan atau alas kaki, kurang lebih seperti itu. Nah, ini Pak Endang ini juga akan sedikit memberikan pengalaman dan ceritanya nih supaya tetap bisa eksis melanjutkan usahanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Endang Soekarno, bisa cerita dari tahun berapa ini punya usaha industri usaha alas kaki ini di sini nih kan?
2: Ya, setelah saya pensiun dari perusahaan, tahun 2016 mulai berkecimpung di persepatuan. Kenapa saya berkecimpung di persepatuan? Karena saya tinggal di daerah industri sepatu, lingkungan bengkel-bengkel sepatu. Nah, saya tertarik dengan bisnis sepatu ini. Cuman waktu saya lihat pertama untuk bengkel sepatu di sini, banyak kemajuan ya, Pak. Itu untung
1: awal-awal 2000.
2: Itu 1998 setelah moneter. Oh, iya. Nah, kenapa itu waktu setelah moneter waktu itu maju semua bengkel, bahkan setelah lebaran banyak yang beli rumah, motor, harta lah, tanah gitu. Nah, waktu itu karena waktu itu kan 98 reformasi. Nah, begitu reformasi huru-hara di Jakarta, dan itu toko-toko yang mungkin waktu reformasi kebakar itu kan kekurangan apa barang. Nah, disitulah banyak orang mencari barang ke sini, ke daerah Ciomas. Ya, intinya di Kampung Cibogel. Nah, saya tertarik di situ. Wah, ini banyak nih peluangnya nih. Nah, saya tahun 2016 mulai berkecimpung dari sepatu. Pertama, saya ambil order sepatu itu sepatu untuk fasilitas buat umroh. Sepatu umroh pertama. Cuman kesininya, kemajuannya, sepatu umroh ada banyak masalah. Jadi travel, nah itu lah, maaf ya, bukan...
1: Pesanannya banyak lah, Pak Dokter.
2: Pesan banyak. Alhamdulillah, pesanan tuh banyak, sampai ribuan pasang. Ya, kita kirimnya ke Tanah Abang. Gitu kan. Ya, entah gimana, kesininya menyusut. Dan saya sini lari ke membuat barang sendiri untuk dijual ke pasar. Ternyata dijual ke pasar juga harganya nggak stabil, Pak. Gitu. Jadi saya mencari terus. Akhirnya saya ngambil barang-barang branded. Nah, cuman barang branded ini nggak continue, Pak, PO-nya. Jadi kan tetap kita tuh pekerja harus berjalan terus. Gitu kan, mencari nafkah kan, Pak. Nah, akhirnya terakhir saya bikin branded itu pas pandemi, Pak. Pas pandemi semua ditutup. Tadi itu banyak kerugian saya.
1: 2019-an ya?
2: 2019. Nah, itu buat saya banyak kerugian. Bahkan saya juga kur direalisasi. Gitu kan, dimundurkan untuk ininya. Nah, untuk kesininya, begitu pandemi, barulah online. Nah, di online inilah, alhamdulillah sampai sekarang, ada, sebetulnya saya itu banyak gitu yang minta barang untuk produk-produk online, cuman kemampuan dari tenaga modal, tenaga kerjanya juga gitu. Nah, sekarang kita berkecimpung di orderan online ini, alhamdulillah gitu kan, jadi continue PO-nya. Walaupun kita di sini ada best seller. Ada barang-barang best seller.
1: Apa sih yang Bapak produksi di sini yang jadi best seller di rumah produksi Pandang itu? Ya, untuk alas kaki ini, Pak.
2: paling utama itu best seller itu sepatu anak, Bang.
1: Oh, sepatu anak. Sepatu. Jadi spesialis sepatu anak.
2: Spesialis sepatu anak. Tapi saya juga bikin sepatu heel juga, yeah. Ya, itu langganan itu juga online juga ya, sepatu heel.
1: Dijualnya secara online.
2: Secara online sama yang
1: ya pemasaran. Nah, Pandang, ini kan ada persoalan lain yang tentunya banyak dihadapi, mulai dari bahan baku, kemudian pasar, dan juga bahan baku yang harganya nggak stabil, sama modal nih, Pak nih. Nah, dari ketiga persoalan itu, kira-kira apa ya yang ingin, mungkin nanti kan Pak Menteri datang nih ke sini, ya. Kira-kira yang ingin disampaikan itu apa nih, Pak Pandang nih?
2: Ya, ini mungkin saya tuh, kalau menurut saya, pengalaman bengkel itu, memang kalau bahan itu pasti memang tidak stabil,
1: Pak. Banyak impor ya katanya, Pak?
2: Banyak barang impor. Yang keduanya kita, kalau banyak order, kemarin saya tuh vakum sampai 6 bulan. Itu variasi impor dari luar, datangnya lama, Pak. Nah, di sini kami barang numpuk, Pak. Nggak bisa keluar. Karena apa? Variasinya nggak ada. Ada impor katanya, wah nggak tahu lah pengiriman biaya cukainya gimana. Emang dari pengiriman dari impornya lama, satu minggu, Pak. Ya gitu, Pak.
1: Modal gimana nih, Pak? Pendapatan yang Bapak dapat kira-kira dalam satu bulan dari produksi ini kayak gimana nih, Pak?
2: Untuk modal ini saya sendiri, Pak. Modal seadanya gitu kan.
1: Seadanya tuh berapa?
2: Awal saya tuh punya uang 500 ribu, Pak. 500 ribu aja itu untuk bikin kayu, Pak. Bikin list buat kayu. Terus kita sedikit ada modal kumpulin lagi, kita punya modal 2,5 juta kami stok barang. Nah, kami stok barang karena saya udah kelihatan online ini yang ada best seller ya.
1: Oh iya iya. Nah, ini balik lagi nih, selain tadi bicara soal modal, Kur, apa nih keluhannya nih, Pak?
2: Ya awal kita Kur gimana ya? Ini enggak apa-apa. Nah, di Kur kan satu kita ribetnya di anggunan. Sedangkan kita kan pendapatan kita juga ini simpang siur, Pak. Jadi karena di platform, nah, kita keuntungan.
1: Berapa Bapak pernah pinjam ke Kur itu?
2: Ke Kur awal saya pinjam 10 juta, Pak. Nah,
1: terus
2: 10 juta. Terus karena pandemi direalisasi, terus ke sini saya pinjam 25 juta. Cuman dialihkan ke konvensional, Pak. Jadi bunganya tinggi. Bunganya tinggi. Jadi
1: sampai sekarang udah lunas itu
2: belum? Belum, Pak. Belum lunas. Kayak karena simpang siur, Pak. Kadang saya telat. Bayar, gitu. Cuman mohon itu kalau memang nagih, kami juga tanggung jawab. Gak kemana-mana, ada di sini, gitu kan. Anggunan kita juga ada BPKB di sana. Tolonglah dilihat usaha saya. Oh, emang keuntungnya segini, adanya segini. Itu kan ibaratnya di BRI itu kan kita kan ada tabungan, Pak.
1: Ya, gitu. Kalau jadi artinya Bapak belum bisa menyelesaikan cicilan dari pinjaman dari Kur itu. Oke, makasih Pandang. Itu tadi ngobrol kita bersama Pandang ya. Dan semoga nanti apa yang Bapak keluhkan bisa disampaikan dan juga akan dibantu gitu. Solusinya seperti apa? Baik itu dalam hal modalnya, kemudian juga pemasarannya, termasuk juga harga bahan baku yang mungkin jauh lebih terjangkau dan pendapatannya bisa lebih meningkat dan lebih besar lagi usaha. Dan itu obrolan kita tadi bersama dengan perajin alas kaki lainnya di Desa Kota Batu, tepatnya di Kampung Cibalagung ya, Cibogel, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Yofri Haryadi yang melaporkan langsung dari Kampung Cibogel, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. Dan nantikan laporan lainnya pendengar masih dalam rangkaian RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang sedang dilaksanakan di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Untuk Anda yang belum rencana kemana-mana, bisa langsung ke sana, bisa meramaikan, ikut meramaikan acara RRI Fest 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, masih kita nantikan untuk bergabung bersama dengan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang digelar di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciumas Kabupaten Bogor hari ini, pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin masih di rumah, yang belum tahu mau jalan-jalan kemana, bisa langsung menuju ke lapangan Sakura di Kecamatan Ciumas ya. Karena di sana sudah tersedia bazar UMKM, kemudian juga untuk Anda yang ingin cek kesehatan gratis juga bisa. Senam sehat tadi sudah dilaporkan, sudah dilakukan gitu ya. Kemudian nantinya juga akan ada pentas seni dan pastinya ada workshop dan edukasi UMKM. Tentunya kita nantikan bersama juga penampilan dari Kiki Aprilia, Sanyo dan juga Wina Gachima, dan talk show bersama dengan Menko Pemberdayaan Manusia Republik Indonesia. Maksud kami Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ada Muhammad Iskandar, pendengar, dan juga bersama dengan Dirut Radio Republik Indonesia I Hendrasmo dengan tema Sinergi Kemenko PM dan RRI dalam memajukan ekonomi rakyat melalui UMKM. Saat ini juga kami sedang menantikan laporan langsung dari rekan kami Yofri Haryadi yang berada di sentra UMKM Sepatu Ciumas yang nantinya juga menjadi lokasi kunjungan dari Pak Menteri Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

apa yang sedang terjadi ya di lapangan Sakura di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada pukul 9 lebih 37 menit. Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami Ermelinda Bekata yang ada di sana. Silakan Ermelinda dengan laporan Anda.

menjelang siang hari ini tentunya ya, masih dari lapangan Sakura Kabupaten

0: baru di awal. Jadi buat Anda yang masih ingin hadir juga ke lapangan Sakura ini, Anda juga masih bisa memiliki begitu banyak kesempatan karena akan banyak hadiah-hadiah hiburan yang ditawarkan di RRI Fest 2026 ini tentunya. Dan semarak dari 1001 Pasar Rakyat ini juga semakin terasa begitu ya. Terlihat bahwa dengan para masyarakat dari sepertinya dari berbagai daerah begitu ya yang ada di Kabupaten Bogor ini hadir memenuhi lapangan Sakura. Juga dibagikan juga beberapa makanan-makanan gratis begitu ya. Jadi tidak hanya kesehatan, cek kesehatan gratis saja pendengar, tapi juga ada dari salah satu UMKM membagikan makanan gratis. Ini juga tadi sempat membludak begitu ya. Antriannya sangat panjang sekali karena memang ingin merasakan dan juga menikmati kebersamaan dengan para UMKM, para masyarakat lainnya, dan juga tentunya bersama dengan seluruh keluarga besar RRI di lapangan Sakura ini. Dan semakin siang, ini yang saya katakan, pengunjungnya semakin banyak karena memang dengan stand-stand yang beragam begitu ya disiapkan di lapangan Sakura ini, membuat ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat begitu, yaitu berkulineria, mulai dari makanan, mulai dari minuman. Tadi saya sempat mencoba, ada dua menu yang saya coba begitu ya. Seperti biasa, saya suka dimsum, terus juga tadi saya suka keripik singkong pedas, itu juga ada di sini. Dimsumnya dimsum mentai, tapi tadi saya sempat mau mencoba makanan minuman, tapi saya belum tertarik begitu. Kalaupun ada, tadi antriannya cukup panjang, yaitu cendol, dawet gitu ya. Jadi memang pada akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk ikut antrian karena suasananya begitu panas di siang hari ini begitu ya. Tapi untuk para warga dan masyarakat lain yang datang ke lapangan Sakura ini dan rela antri, buat saya sih the best judulnya begitu. Panggung siang hari ini juga diisi oleh selain homeband begitu ya, ternyata ibu-ibu yang juga tadi mengikuti senam dari komunitas jantung, komunitas osteoporosis, terus juga warga Kota Batu yang ada di lapangan Sakura ini juga ikut naik ke atas panggung berjoget bersama dengan nuansa kuning, merah, putih, dan juga yang paling dominan adalah warna pink begitu ya, menghiasi panggung RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Juga tadi pendengar, kalau rekan Yofri Haryadi juga melaporkan dari salah satu home industry yang memang nanti akan dikunjungi oleh Caimin begitu ya. Ini juga memang kita sedang menantikan yaitu Bapak Muhaimin Iskandar selaku Menteri Pemberdayaan Masyarakat. Ini juga memang kita masih tunggu kehadirannya. Dan nanti beliau akan langsung menuju ke home industry. Kemudian setelah dari home industry akan kembali ke lapangan Sakura dan akan menyapa seluruh para UMKM yang ada di sini, juga nanti akan dialog bersama dengan RRI. Dan juga pendengar, seperti yang juga tadi saya sudah informasikan bahwa RRI Bogor juga membuka stand studio mini di siang hari ini begitu ya. Jadi jika Anda ingin melihat bagaimana situasi para penyiar, reporter, juga kru-krunya, para tekniknya, kemudian juga tim dari YouTube-nya, bagaimana mereka bekerja sehingga menghasilkan sebuah suara yang indah di udara, juga menghasilkan audio visual yang indah juga yang Anda bisa lihat di YouTube RRI Bogor Official. Nah, Anda bisa langsung datang ke lapangan Sakura dan menyaksikan langsung bagaimana juga nanti akan ada dialog yang dilakukan bersama dengan Direktur Utama LPP RRI dari Jakarta tentunya, yaitu I. Hendrasmo, bersama dengan juga Caimin atau Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kita masih menantikan kedatangannya, juga nanti akan menyapa seluruh para UMKM di sini. Di panggung utama tadi saya sudah sampaikan, walaupun panas tidak menghalangi para ibu-ibu masyarakat yang hadir di siang hari ini untuk berjoget bersama. Juga di tenda utama ini juga hampir seluruh kursi yang disiapkan ini penuh begitu ya. hanya memang disisiakan nanti untuk para tamu-tamu undangan, para pejabat yang memang akan hadir juga nanti akan menyapa seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan situasi arus lalu lintas di siang hari ini, yang biasanya kita tahu lapangan Sakura begitu ya, yang berada di pinggir jalan biasanya selalu macet begitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah ini hari Sabtu sehingga juga banyak masyarakat yang sepertinya mungkin sudah keluar dari wilayah ini, dalam artian mungkin sudah berwisata ke tempat-tempat lain selain dari lapangan Sakura ini. Juga memang tidak terlihat ada traffic jam begitu ya, atau kemacetan yang signifikan begitu ya. Jalanan sejak pagi tadi memang terlihat begitu sangat lengang, sehingga masyarakat, Anda tidak perlu khawatir, pendengar tidak perlu khawatir kalau ingin datang ke lapangan Sakura, karena pasti di pikirannya, wah udah siang macet. No, tidak terjadi begitu ya. Cuaca di siang hari ini seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan, begitu panas, walaupun malam tadi sempat terjadi hujan deras begitu yang cukup lama yang terjadi baik di kota maupun Kabupaten Bogor. Namun bersyukur siang hari ini situasinya sangat aman, lancar, kondisi cuaca juga sangat-sangat bersahabat. Tidak ada jeblok-jeblok begitu ya, atau becek-becek, karena biasanya orang-orang kalau ingin berwisata mikirin lokasinya begitu ya, sarana prasarananya, apalagi kalau bicara tentang lapangan begitu ya. Becek gak ya, jeblok gak ya, kadang-kadang suka malas. Nah, saya informasikan tidak ada, semuanya aman. Jadi Anda sebaiknya bergegas untuk bisa langsung datang ke lapangan Sakura Kabupaten Bogor di Desa Kota Batu untuk bisa menikmati seluruh rangkaian yang akan kami hadirkan tentunya di Arif Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Hiburannya dapat, kulinernya dapat, minuman makanannya juga tadi dapat begitu ya, sampai malam nanti. The whole package kami hadirkan tentunya untuk Anda. Nanti juga saya mencoba untuk berbincang dengan para warga dan masyarakat yang hadir di siang hari ini begitu ya. Namun karena situasinya masih cukup hektik dan juga crowded, pendengar, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentunya ke ruang dengar Anda. Jadi sekali lagi, kami akan terus hadirkan informasi-informasi menarik di siaran langsung RRI Fest 2026 dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ermelinda Bekata langsung dari Stadion Sakura, maksud kami lapangan Sakura di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ditunggu untuk Anda ya yang belum sempat ke sana, masih berlangsung sampai nanti malam. Seharian penuh kita akan melakukan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, kemudian tadi cek kesehatan gratis, ada juga workshop bersama dengan untuk para UMKM, pelatihan ya, dan juga banyak pokoknya di sana meriah, ada hiburan juga ya. Ditunggu untuk Anda juga pastinya, untuk warga Bogor dan sekitarnya, RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat masih menanti Anda.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa selamanya hidup di dunia. Harta, kekayaan, dan kekuasaan suatu hari akan berakhir masanya. Namun perasaan, hati, dan rasa kesetiaan seorang sahabat tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Karena walaupun di saat sahabat kita sudah tidak ada di dunia, seorang sahabat sejati itu akan selalu ada di hati kita untuk selama-lamanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi memasuki jam Bogor siang ini. Pendengar kami masih menantikan untuk siaran langsung RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang pada kesempatan hari ini masih berlangsung ya di lapangan Sakura di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pendengar. Dan tentu saja untuk RRI Fest pada hari ini mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, yang juga sekaligus juga mengisi beragam kegiatan juga yang sudah disiapkan untuk memeriahkan 1001 Pasar Rakyat. Ada bazar UMKM, workshop dan edukasi UMKM, cek kesehatan gratis, senam sehat, hingga pentas seni yang masih berlangsung di lapangan Sakura, pendengar. Untuk Anda yang masih ada di rumah, siap-siap, masih ada waktu ya, karena RRI Fest 2026 akan berlangsung sampai nanti malam. Jadi malam mingguannya, kalau bingung mau kemana, bisa langsung ke RRI Fest terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita bergabung juga untuk siaran langsungnya bersama dengan tim yang ada di sana, pendengar, kita dengarkan lagu dulu, beberapa lagu.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, saatnya kita pantau yang sedang terjadi pada saat ini adalah kunjungan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, yang melakukan kunjungan ke beberapa sentra produksi alas kaki di Kampung Cibogel, RT 2 RW 3, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Berikut kita simak laporan dari Yofri Haryadi berikut ini.
1: Dan saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sudah hadir di tengah kita, tepatnya di RT 3 RW 2 Kampung Cibogel, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan salah satu yang menjadi kunjungan beliau adalah salah satu sentra usaha alas kaki yang ada di RT 3 RW 2 Kampung Cibogel, Desa Kota Batu ini. Dan tampaknya memang Menteri melihat dari dekat salah satu usaha yang dijalankan oleh Bapak Awai yang juga ketua RT 03 RW 2, dan masyarakatnya pun tampak menyambut cukup gembira dan juga penuh harap juga kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat ini untuk memberikan solusi dalam pengembangan usaha dan bisnisnya ya. Ya, kami mencoba untuk mendekat ke lokasi untuk melihat dan merekam dari dekat bagaimana apa saja percakapan yang dilakukan Bapak Menteri dengan yang didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, dan pelaku usaha kecil.
2: Terus kita dapat kerja kerjakan, terus kita dapat biaya ngerjakan saja ya.
3: Iya, dari kan ada pengepul yang ngasih permodalan, kasih bon putih ya, buat bon pulangnya ke Pak Oa. Jadi situ Pak, kendalanya dipotong-potong Pak itu. 20% berapa persen dari bahan. Jadi bahan baku jadi naik Pak. Kalau beli cash misalnya bahan 50.000 jadi 70.000.
2: Oh iya, kalau ya, kayak itu. Ya kes karena permodalan nggak ada. Order gimana kalau order?
3: Order untuk saatnya oke. 150 kontainer ya mungkin.
2: 150 ada ya bulan.
4: Dikari putih.
2: 150 kontainer.
4: Dikari putih.
2: Ya, jadi problemnya pembiayaan maksudnya. Permodalan. Bahan baku. Modalan.
5: Kami pernah pemerintah daerah

0: PDD ya.
1: Kooperasi bisa dari PDD.
2: Yang penting yang jadi, yang penting yang bersangkutannya masuk dulu ke anggotaan kooperasi. Nanti kita bantu Pak sama itu, saya sudah komunikasi dengan PDD. Kebetulan saya dari Dinas Kooperasi dan Utang
0: yang LPDB bunganya kecil. Kalau jadi yang ngasih modal siapa? Yang ngasih modal yang ngasih order.
3: Yang ngasih order. Terus semua ditanggung.
0: Tapi kalau enggak, kalau ngambil order.
4: Mendengar untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi di lapangan di saat kunjungan Menko Pemberdayaan Masyarakat, kita akan langsung tersambung bersama dengan reporter Yofri Haryadi di sana. Selamat siang, Yofri.
5: Ya, selamat siang.
4: Bisa Alif. Bisa dilaporkan seperti apa yang sedang terjadi di sana, Yofri?
5: Ya, memang baru saja tadi ada dua lokasi yang sudah dikunjungi oleh Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Pak Muhammad Iskandar, di Kampung Cibogel ya, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan dua lokasi tersebut adalah usaha perajin alas kaki. Yang pertama adalah milik dari Pak Awai, dan yang kedua adalah Pandang Jakasi. Nah, keduanya memang kondisinya cukup sederhana, berbeda dengan usaha-usaha perajin lainnya yang ada di pinggir jalan desa Kota Batu itu. Nah, ini juga menjadi atensi bagi pemerintah pusat, Menko dalam hal ini. Tadi juga sempat menggandeng perwakilan dari Kementerian Perindustrian Perdagangan, kemudian dari Kadin pusat, termasuk juga dari pemerintah Kabupaten Bogor, ada Dinas Koperasi dan UMKM. Dan mereka mencoba untuk melakukan kolaborasi untuk meningkatkan bagaimana omset atau pendapatan atau peningkatan valuasi produksi dari jenis usaha alas kaki yang ada di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas ini. Karena memang saat ini ya, dalam regulasi yang baru terkait dengan UMKM, itu memiliki rentang permodalan yang cukup tinggi dari mulai 500.000 hingga 2,5 miliar. Sehingga disinilah terjadi disparsial yang cukup tinggi atau kesenjangan yang cukup tinggi dari para pelaku UMKM itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu belanja masalah yang didapatkan dari perwakilan dari Kadin, kemudian dari kementerian, termasuk dari pihak retail. Dan memang tadi Bapak Menteri juga mengingatkan bahwa ada regulasi tentunya di tiap daerah. Para pemilik toko-toko modern atau retail itu memberikan ruang kepada produk-produk yang dibuat oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan hal ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan, termasuk pembantuan permodalan, baik itu dari LPDS dan juga bantuan dari KUR, Kredit Usaha Rakyat, yang disalurkan melalui perbankan di masing-masing daerah. Dan kembali lagi, memang permasalahan UMKM masih terpaut pada tiga aspek utama, yakni aspek permodalan, kemudian aspek pasar, dan yang ketiga adalah bahan baku. Nah, banyak yang mengeluhkan, para pelaku usaha UMKM perajin alas kaki yang ada di Kampung Cibogel ini mengeluhkan juga tentang alas kaki, bahan baku dari alas kaki itu sendiri, karena kebanyakan bahan bakunya itu berasal dari impor dan harganya juga tidak stabil. Izin, boleh kami wawancara sebentar nih dengan nah, kebetulan saya punya kesempatan minta waktu sedikit dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Pak Iman Wahyu Budiana. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Iman, bisa disampaikan nih, Pak, tadi mungkin sedikit evaluasi yang bisa disampaikan kepada para pelaku usaha kecil mikro ini, Pak, nih, dalam kunjungannya Pak Menko ini tadi, Pak.
6: Gini, ini ya, mereka ini kebanyakan di dalam UMKM yang ada di sini terkait dengan pembiayaan dan pemasaran, sehingga mereka kesulitan di dalam hal itu. Tetapi mari kita sama-sama kita mencoba mereka untuk menjadi kelompok, menjadi anggota koperasi. Kan kalau sudah dengan koperasi, banyak hal yang untuk dapat diberikan, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi.
5: Okay, ya. Lanjut, silakan. Makasih. Nah, bincang singkat saya bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Tampaknya mereka sangat cukup sibuk sekali dengan para iring-iringan dari rombongan dari Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ini. Karena memang tidak hanya persoalan bagaimana mereka memproduksi barang dari rumah produksi, kemudian juga ke pasar, kemudian dengan harga berapa, tapi juga berkaitan dengan kondisi keluarganya dan kondisi lingkungannya yang mendukung

0: tingkat kesejahteraan dari para pelaku usaha menengah mikro dan kecil. Dan seperti kami informasikan, di Kampung Cibogel ini banyak memproduksi jenis sepatu untuk anak-anak. Kurang lebih seperti itu, pesanan sepatu untuk anak-anak. Dan mereka mendapatkan pesanan secara online. Sehingga ada pihak ketiga yang memberikan penawaran kepada mereka-mereka untuk dikerjakan dengan pembayaran yang besar, seperti tadi disampaikan oleh Pak Aweng itu, 40%, kemudian 60% hingga 100% sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta. Untuk saat ini rombongan dari Menko sepertinya akan beranjak menuju lapangan Sakura untuk bergabung bersama di kemeriahan RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Untuk saat ini kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Yofri Haryadi melaporkan langsung dari kawasan sentra UMKM Sepatu Ciomas. Selamat bertugas kembali dan selamat bergabung bersama dengan rekan yang lainnya di lapangan Sakura ya, Yofri.
0: Siap.
1: Baik pendengar, masih di Bogor siang ini kita akan nantikan juga ya untuk bergabung bersama dengan RRI Fest 2026 di lapangan Sakura Kota Batu Kabupaten Bogor setelah deretan lagu berikut ini.

Pendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan rekan kami yang sudah berada di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor untuk menyaksikan, untuk mendengarkan bersama siaran langsung kegiatan RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat yang akan dipandu oleh rekan kami Ermelinda dan juga Yofri Haryadi.

0: sebagai motor penggerak ekonomi yang melahirkan produk-produk berkualitas dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kebangkitan UMKM adalah kunci ketahanan ekonomi bangsa. Untuk itu, RRI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghadirkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat langsung dari Studio Mini RRI Bogor di Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor. Inilah siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat.
1: Langsung dari Studio Mini RRI Bogor, Ermelinda Bekalta bersama dengan rekan terbaik ya, saya Yofri Haryadi. Kita kembali lagi
2: di sini, dan tadi saya sempat menunggu cukup lama.
1: Oke.
2: Okay. Warga masyarakat juga cukup lama juga menantikan kedatangan Pak Menko ini. Dan sebenarnya yang banyak dinantikan itu Raffi Ahmad.
1: Okay.
2: Jadi saya tadi nggak enak ya, harus menyapa satu persatu warga gitu. Bukan saya seperti itu.
1: Oke, okay. Tapi tadi aku juga clearly begitu.
2: Ya.
1: Boleh dijelasin lagi nggak sih tadi di sana Pak Caimin yang kita biasa sapanya itu melakukan apa saja? Oke. Okay.
2: Nah, yang sudah datang dengan baju hitam, pakai celana yang casual, pakai topi warna coklat.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Dan didampingi oleh tadi itu ada perwakilan dari Kadin Pusat ternyata, terus Dirut RRI.
1: Betul.
2: Pak Iman.
1: Hendra Smo, betul?
2: Dan juga Pak Dinas Koperasi dan UMKM.
1: Baik.
2: Jadi mereka Pak Caimin tadi juga sempat bercerita gitu. Kok berbeda ya kondisinya gitu? Karena memang di luar dari ekspektasi sepertinya. Karena lokasi produksi sepatu ini basisnya sepatu anak-anak mungkin ya, kurang lebih yang di RT 2 RW 3 itu pemukiman padat penduduk. Jadi mereka buat bengkel di situ, tidur di situ, yang mencari nafkah dari situ. Dan ternyata mereka dalam tanda kutip, kalau saya bilang dieksploitasi terlalu kejam mungkin ya.
1: Okay.
2: Jadi ada pihak ketiga yang mereka menjual secara online, kemudian memesan daripada para pelaku usaha kecil menengah. Jadi kurang lebih ada sekitar 40 sampai 45 kepala keluarga yang masih bisa hidup dari memproduksi alas kaki, terutama anak-anak ya. Dan sempat saya juga tadi ngobrol, mungkin ini kita tidak menyinggung pemerintahan sebelumnya ya, di era bupati sebelumnya sempat seluruh ASN sekabupaten Bogor itu harus menggunakan sepatu produk dari Ciomas. Nah, salah satunya dari produk di Kota Batu ini.
1: Betul. Oke.
2: Okay. Ada 20.000 kemudian dibagi dalam berapa desa di satu kecamatan ini.
1: Okay.
2: Dan beberapa dari mereka bahkan bercerita sudah bisa menguliahkan anaknya, kemudian
1: luar biasa,
2: membayar cicilan hutang dan lain sebagainya, sampai ada yang punya mobil, motor. Dan namun kondisi itu berubah ketika 2019 sudah tidak lagi nyaman untuk jenis usaha mereka. Kemudian
1: sepatunya apa nih, sepatu sneaker?
2: Nah, ini juga yang kedua tentang perlindungan hak dan merek produk-produk sepatu di sana.
1: Baik.
2: Jadi ini dalam tanda kutip, mereka yang memesan kepala perajin hanya memanfaatkan tenaganya saja.
1: Okay.
2: Sementara bahan baku seperti lem, terus kemudian kulit-kulit, nah itu disediakan di bukan bengkel ya, toko-toko penyedia bahan baku sepatu. Dan mereka yang sepertinya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kurang lebih seperti itu.
1: Okay.
2: Ermel, jadi ada disparitas juga, maksudnya kondisi anomali tentang pelaku pekerja UMKM yang ada di desa Kota Batu.
1: Kita akan lanjutkan kembali, namun kita akan sama-sama dengarkan lagu Indonesia Raya.

0: Baik, sudah sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang memang harus wajib diperdengarkan tentunya di ruang dengar Anda. Ini ya, sebagai salah satu kecintaan kita terhadap Indonesia tentunya. Betul, ya sekali. Baik, rangkaian acara juga nanti akan terus dilakukan. Salah satunya nanti Menteri Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu Caimin, begitu ya kita biasa menyapanya, ya,
1: Muhaimin Iskandar.
0: Betul sekali, dan juga nanti bersama dengan Dirut LPP RRI juga nanti akan melakukan dialog bersama dengan rekan Marisa dan juga Nazrullah dari Pro 1 RRI Bogor, begitu ya. Semakin siang semakin ramai. Betul, rekan Yofri.
1: Iya, ini ramai. Dan ini sebenarnya mengagetkan juga ya. Okay. Maksudnya melihat bagaimana masyarakat yang melintas kemudian ada keramaian, kemudian dia berbelok ke sini. Okay. Jadi tidak hanya dari warga desa Kota Batu Ciomas saja, ternyata ada juga warga Jakarta yang ada di pojokan sana.
0: Wow.
1: Sepertinya mereka mau camping ke Taman Sari itu ya. Oh. Salak.
0: Tapi karena ngelihat ada keramaian ini,
1: mereka nyimpang dulu.
0: Mampir dulu ya.
1: Mampir dulu.
0: Karena memang itu dia ya. Kita juga kayaknya harus klarifikasi sedikit. Tadinya kan Raffi Ahmad sebagai salah satu utusan dari Presiden Republik Indonesia akan hadir nih. Ya. Tapi ternyata karena ada kegiatan lainnya, ternyata harus dibatalkan begitu ya. Tapi karena salah satu tadi yang membuat rame tuh banyak yang tanya ke saya, Raffi Ahmadnya udah hadir belum?
1: Ya. Memang daya tariknya di sana ya.
0: Betul sekali ya.
1: Terutama buat mama dan para remaja. Ini banyak anak-anak muda-mudi nih, anak-anak juga ya.
0: Betul sekali ya. Oke, jadi stand-stand UMKM yang ada di sini adalah mereka orang-orang yang luar biasa, begitu ya, mencari kehidupannya dengan menghasilkan karya-karya lewat rasa yang bisa dinikmati oleh kita semua, begitu ya.
1: Tidak hanya makan, ternyata di sebelah pojok sana ada kerajinan tangan dari bambu.
0: Betul sekali. Nah,
1: kemudian kerajinan tangan dari bambu, terus ada perca-perca juga mungkin ya. Tapi lebih banyak mayoritas makanan.
0: Makanan gitu ya. Itu yang nggak pernah terpikirkan oleh kita ya.
1: Yeah.
0: Kita tuh mengkonsumsi doang ya.
1: Betul. Ini sesuai dengan politiknya Pak Wali Kota Dedi Rahim ya.
0: Baik.
1: Gastronomi. Jadi urusan perut ini harus diutamakan. Karena
0: betul
1: memang
0: sekali.
1: Ya seperti kita ketahui, kita kaya akan sumber daya alamnya melimpah, terutama sayuran, makanan.
0: Betul.
1: Dan luar biasa sekali di sini. Tapi satu saya tidak melihat itu apa coba?
0: Apa tuh?
1: Sepatu.
0: Iya,
1: saya tidak melihat banyak sepatu di sini.
0: Saya juga tidak melihat sepatu. Ya, padahal ya, tujuan utama dari Pak Menko kesini juga salah satunya adalah kan melihat UMKM sepatu.
1: Iya, karena banyak dari warga masyarakat yang hidupnya masih dari usaha kecil dari membuat sepatu. Tapi sayangnya seperti itu tadi, seperti disampaikan dari perwakilan Kadin bahwa para pelaku-pelaku usaha kecil sepatu ini sepertinya kreativitasnya itu kayak di-cut gitu.
0: Oke.
1: Ya, di-cut karena sesuai pesanan saja. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk berkreasi dan menciptakan model-model terbaru seperti idenya itu.
0: Tapi mereka pernah nyoba gak sih?
1: Nah, beberapa kali mereka beberapa ada yang sudah mencobanya. Hanya karena mungkin karena pasar, kemudian pemasaran ya, dan bahan baku dan banyak hal-hal yang sifatnya pinjol-pinjol banyak loh. Utang-piutang tuh banyak.
0: Gak apa-apa, buka aja ya. Itu faktanya.
1: Ya, faktanya seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi banyak sekali orang yang menawarkan pinjaman, udah mah dikasih kur ya kan. Datang Bang Emok.
0: Oke.
1: Datang lagi di gadget mereka, pinjol yang begitu murah. Mereka akhirnya besar pasar badan dia. Nah ini juga menjadi catatan yang mungkin kita akan mendapatkan jawabannya pada penjelasan nanti dari
0: Pak Menko. Di dialog nanti ya.
1: Karena ada perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Kementerian juga, terus dari Kadin, termasuk dari perwakilan pembiayaan ya.
0: Okay.
1: Ada dua slot pembiayaan yang disiapkan seperti KUR dan satunya lagi apa, LBS atau saya kurang begitu paham dengan pembiayaan khusus usaha-usaha mikro kecil. Dan seperti diketahui juga ada aturan atau regulasi baru bahwa usaha UMKM itu dari 500.000 sampai 2,5 miliar.
0: Wow.
1: Jadi ini yang menjadikan kesenjangan cukup jauh ya.
0: Yes,
1: jadi kalau
0: betul.
1: Melihat ada UMKM berdaya ya, mereka yang modalnya di atas 2 miliar mungkin. Di atas 1 miliar, tapi ada yang empot-empotan yang dia melakukan produksi hanya untuk menyambung hidup keluarganya saja.
0: Okay.
1: Itu modalnya kecil-kecil. Nah, ini disparitas inilah yang seharusnya bisa ditekan dan didekatkan gitu. Mungkin pentingnya Menko hadir di sini adalah menjembatani itu semua, Mel.
0: Kamu sempat bertanya-tanya nggak sih awal muawal mereka akhirnya membuka UMKM atau berkarya di bidang sepatu khususnya anak-anak?
1: Rata-rata turun-temurun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, rata-rata turun-temurun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalkan satu keluarga mereka memproduksi sepatu. Satu keluarga punya anak 4 barangkali. Nah, satu dari 4 anak itu mau tidak mau harus melanjutkan usaha yang dirintis orang tuanya. ya berbeda mungkin ya kemampuan dari si anak dan orang tua.
0: Oke.
1: Terlebih juga tantangannya juga semakin berat karena serbuan produk impor dari Cina, sepatu yang sudah jadi dengan harga lebih murah.
0: Betul?
1: Itu menggerus mereka.
0: Oh,
1: sehingga
0: yes.
1: Mereka
0: sama kayak barang elektronik juga kan?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, tadi Pak Iweng itu cerita salah satu perajin, sekarang sepatu 20.000 aja ada loh itu. Yang dari karet tuh enggak sih?
0: Yes. Oh iya, ya. Betul.
1: Ya maksudnya beli dalam jumlah besar harganya 20.000, kemudian mereka bisa jual 30.000 atau 40.000 kurang lebih seperti itu. Dan itu kan untung kan?
0: Betul.
1: Mereka enggak perlu belanja beli lem, enggak perlu menjahit, bikin pola atau mencocokkan dengan model-model yang terbaru. Mereka sudah dapat fresh dari perdagangan. Artinya beberapa dari mereka itu 40 itu sudah mulai bergeser sebenarnya. Jadi tidak lagi mereka berkembang.
0: Oke.
1: Saya harus minggir ya.
0: Minggir kesini.
1: Oke.
0: Ya. Siap.
1: Ya.
0: Kita nggak dikamerain.
1: No,
0: I'm just kidding.
1: Oke. Udah siap-siap pakai kacamata.
0: Iya ya. Tapi yang jelas happy. Aku happy melihat bagaimana antusias masyarakat begitu ya. Aku merasanya bahwa ini adalah dari rakyat untuk rakyat begitu ya. Jadi bagaimana rakyat meramaikan acara ini begitu ya. Dari UMKM-nya kan juga dari para masyarakat sendiri. Ya. Mereka yang membeli juga masyarakat. Ya. Ini luar biasa sih antusiasmenya seperti
1: jadi,
0: ini.
1: Jadi esensi dari 1001 pasar rakyat adalah semua gembira.
0: Betul sekali. Terlihat di dalam tenda utama pendengar begitu ya. Ini membludak. Harusnya kebagian duduk semua, tapi sepertinya kursinya sudah disiapkan banyak, tapi ternyata masyarakatnya lebih banyak dari jumlah kursinya gitu ya. Dan mereka juga menikmati.
1: Kita sampai lupa itu ada rampak gendang.
0: Betul sekali. Ini juga aku lagi mau sampaikan bahwa di panggung utama saat ini ada penampilan rampak gendang.
1: Ya, biasanya begitu, ini tari-tari penyambutan biasanya.
0: Betul sekali ya. Wah, dengan warna-warni yang luar biasa kostumnya begitu ya,
1: warna
0: menyemarakan. Betul sekali, menyemarakan kegiatan di siang hari ini tentunya. By the way, dari posisi lapangan Sakura ke tempat tadi UMKM yang dikunjungi loh Caimin cukup jauh kah?
1: Sebenarnya ada jalan kecil. Saya tadi juga kaget beberapa dari dinas koperasi itu jalan kaki lewat gang di depan sini loh.
0: Oke, ada yang ternyata jalan tikus ya?
1: Iya, jalan tikus. Cuma kan saya nggak begitu hafal jalan tikusnya, nggak bisa pakai motor ya kagok ya.
0: Betul.
1: Takutnya belok masuk kamar mandi orang kan salah. Karena memang padat penduduk sekali di situ. Padat.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Ada yang lewat jalan tikus, kemudian ada jalan utama yang gang Nurkim mereka nyebut itu. Masuk ke gang Nurkim, kemudian ada umbul-umbul dan seperti biasa sambutan spanduk sambutan. Dan saya masuk ke situ. Kalau misalnya jalan lewat jalan utama yang besar ini cukup jauh juga.
0: Tadi bagaimana Yofri melihat masyarakat yang akhirnya mungkin bisa dikatakan ini mungkin for the first time mereka dikunjungi oleh menteri begitu ya.
1: Curhat
0: tadi,
1: isinya.
0: Oh iya.
1: Isinya curhat.
0: Sempat ini nggak nguping nggak curhatannya apa salah satunya?
1: Tadi saya sempat mendampingi beliau memang bersama rombongan. Jadi urusannya itu kalau nggak utang, modal, ada yang cicilannya belum dibayar, pasar juga kurang lebih seperti itu. Ya banyak bercerita seperti itu. Dan memang dalam dunia bisnis, dalam usaha seperti ini, kompetitor itu kan apa ya, sangat apa gimana, ada predator ekonomi.
0: Betul,
1: lah kurang lebih
0: betul sekali
1: itu.
0: Betul sekali.
1: Nah, mereka yang memiliki modal yang besar, mereka bisa masuk ke pasar yang besar, mereka bisa meningkatkan kualitas produksinya dan dijual dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka-mereka ini hanya seperti menjadi apa ya, memaklon produk tertentu kemudian dijual di pasar-pasar seperti pasar Anyar, kemudian juga toko-toko yang enggak jauh dari sini itu kan banyak yang jual toko baju, terus
0: betul?
1: Itu fashion gitu ya. Middle low seperti
0: middle low. Oke.
1: Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga tentunya margin mereka, keuntungan mereka juga sangat kecil. Sehingga mereka juga banyak terbantu juga dengan para apa namanya pengguna internet yang berjualan secara online. Mereka punya toko online sendiri,
0: baik,
1: tapi mereka nggak punya pabrik dan mereka lah yang dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada pesanan maaf dari produk tertentu,
0: baik,
1: mereka capture kemudian mereka tawarkan, bisa nggak untuk membuat jenis sepatu anak seperti ini, harganya berapa kali berapa ratus atau berapa kodi gitu. Nah ketika cocok, nah mereka akan bayar. Itu pun pembayarannya pun 40, ada yang 20% dari total pesanan semua. Nah banyak juga dari mereka yang mengeluh tuh, belum lunas, produknya udah jadi semua. Jadi mereka harus nagih ke si sellernya itu.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini fenomena-fenomena seperti itu banyak yang mereka, sehingga mereka kayaknya berat untuk naik kelas gitu.
0: Yes, yes. Ya, dengan kondisi kayak gitu cukup berat ya.
1: Nah, akhirnya dengan apa namanya bersatu, maksudnya para individu-individu pengrajin sepatu ini. Mereka harus membuat komunitas, kelompok, sehingga pembinaan, kemudian juga untuk permodalan mungkin atau pasar, dan keragaman produk juga lebih bisa diatur.
0: Okay.
1: Nah ini tadi juga sempat dibicarakan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pak Iman Wahyu Budiana itu. Karena beliau yang mengerti medannya, jadi lebih banyak bercerita tentang bagaimana fenomena situasi di sana.
0: Oke, nanti pasti akan dikupas tuntas di dalam dialog tentunya ya, yang sebentar lagi akan dihadirkan di panggung utama RRI Fest 2026 dengan tema 1001 Pasar.
1: Dan jarak kurang lebih 300 meter ada industri besar juga sepatu kulit. Iya. Yang Sophie Martin jenis-jenis nggak jauh dari sini, tapi besar mereka masuk ke dalam perumahan seperti itu.
0: Nah, tidak sangka ya, Kabupaten Bogor ternyata
1: ada di sini dan dekat dengan mereka.
0: Yes.
1: Sepertinya
0: Ya, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa 'adl mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya lak ridan illa qadaytah wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana نزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita sudah dengarkan doa pembuka, pertanda bahwa rangkaian acara RRI Fest 2026, rangkaian acara utamanya akan segera dimulai. Namun informasi sejenak juga untuk Anda pendengar bahwa jalan di sekitar lapangan Sakura ini, betul, ini sudah mulai macet total. Ya. Kalau tadi pagi masih aman-aman aja nih ya, semakin siang ternyata pengunjungnya semakin...
1: Lagi.
0: Betul sekali, karena tadi pagi biasanya saya udah berpikir ini akan macet total. Ternyata pagi tadi lowong, namun ternyata siang hari ini sudah mulai sedikit ini ya
1: padat.
0: Sudah
1: apalagi
0: semakin
1: sedikit
0: padat.
1: Apalagi kalau sudah ada masuk bus-bus wisata ini.
0: Betul sekali. Wah. Ya. Oke, kita juga akan dengarkan sambutan dari
1: Kepala Dinas Koperasi UMKM Pak Iman Wahyu Budiana.
0: Baik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama permohonan izin Pak Menko, Pak Direktur RRI, selayaknya Pak Bupati hadir di tempat ini, akan tetapi beliau kepada masyarakat juga sampaikan beliau tidak bisa hadir di tempat kita bersama saat ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu saya akan membacakan izin Pak Menko membacakan sambutan dari Pak Bupati Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kita kenal dengan Pak Cak Imin. Yang saya hormati para perwakilan dari Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PT PNM atau Persero. Yang saya hormati direksi dan jajaran pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, khususnya Korwil 12 dan Satuan Kerja Kabupaten Bogor. Yang saya hormati jajaran Porkopimda Kabupaten Bogor, para kepala dinas, Baperida, serta jajaran pemerintah di Kabupaten Bogor. Para pimpinan perbankan, lembaga pembiayaan daerah, dan mitra sponsor, seluruh para pengusaha UMKM, pegiat ekonomi kreatif, pengurus koperasi, komunitas lokal, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, dan izinnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara 1001 Pasar Rakyat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikut hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Menko atas perhatian serta dukungan nyata bagi akselerasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Bogor. Hadirin sekalian yang saya hormati, kami menyambut baik penetapan Kabupaten Bogor sebagai lokasi pelaksanaan pada 19 September 2026 yang didasarkan pada pertimbangan makro dan sektoral yang mendalam, di mana program 1001 Pasar Rakyat hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset idle serta fasilitas publik milik BUMN. Pemerintah daerah maupun lembaga negara agar bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif dan perdagangan UMKM. Sebagai wilayah penyangga yang kompleks, intervensi pemberdayaan ekonomi kerakyatan di daerah kami menjadi sangat mendesak. Berdasarkan data sistem informasi data koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor saat ini tercatat sebanyak 444.212 dan yang baru bisa dibina oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 35.543 UMKM yang tersebar di 40 kecamatan dan 430 desa dan kelurahan. Wilayah ini juga memiliki ekosistem serta industri kreatif, yaitu industri rakyat yang mapan seperti sentra sepatu Ciomas yang nanti akan kita tinjau atau yang sudah kita tinjau pada saat tangati. Momentum ini semakin solid berkat kolaborasi dengan LPP RRI melalui agenda tahunannya RRI PES atau Pasar Murah yang diselenggarakan di 69 satker pada 17 korwil se-Indonesia. Mengingat Kabupaten Bogor dan berbagai wilayah di Indonesia memiliki kerentanan geografis terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrim, penguatan sentra usaha dan keterbukaan akses pasar terpadu ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta memitigasi dampak kerentanan para pelaku usaha. Kami berharap pengayaan konsep yang ini diimplementasikan secara inklusif melalui ragam aktivitas masyarakat seperti senam sehat bersama, pelayanan cek kesehatan gratis, workshop pemasaran media sosial bagi 100 pelaku usaha dan pengurus koperasi, pameran 50 UMKM binaan terkurasi, serta pertunjukan live musik dari komunitas seni budaya lokal dapat berdampak nyata untuk mengakselerasi ekonomi Kabupaten Bogor. Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara atau perbankan hingga komunitas masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat membuahkan output konkret mulai dari berfungsinya aset idle, terciptanya jejaring bisnis baru, terformulasikannya kerangka replikasi program yang valid, terpetakan produk UMKM berkualitas hingga terciptanya partisipasi aktif dari masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dan kelancaran bagi setiap ikhtiar kita bersama dalam memajukan UMKM di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bogor. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor Istimewa, Kuta Udaya Wangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bogor ditandatangani. Terima kasih.
0: Baik, sudah sama-sama kita dengarkan tadi sambutan dari ya,
1: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyudiana itu.
0: Oke, okay, ya, mewakili Pak Bupati yang Harus juga ada kegiatan ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: okay, siap. Karena ada dua agenda besar hari ini berlangsung, okay, ya. Mm-hmm. Pertama di Cileungsi ada tinjauan tentang apa pencemaran kurang lebih seperti itu dari baik, dinas lingkungan. Dan kedua masih membahas soal energi listrik dan juga fenomena BPN yang tadi malam didatangi KPK kembali. Oh. Ini nyepil aja.
0: Pak Rudi sedang sibuk ya.
1: Sangat sibuk sekali.
0: Baik ya. Oke, pendengar, kita juga nanti masih akan mendengarkan dialog begitu ya, menjadi rangkaian utama di era Refresh 1001 Pasar Rakyat di siang hari ini. Juga sekali lagi saya mengundang Anda untuk juga bisa berkunjung ke booth-nya kami begitu ya, karena kita ada studio mini RRI Bogor. Jadi, begitu
1: buat
0: ya.
1: Buat masyarakat yang ingin melihat bagaimana penyiar kami bentukannya atau bagaimana proses siaran itu berlangsung kalau itu seperti itu,
0: yes, silakan
1: lihat di booth kami.
0: Mungkin biasanya hanya mendengar ini, nama Delis, tapi pengen tahu orangnya seperti apa? Ah, silakan datang ke studio mini RRI Bogor.
1: Ada di arah mana itu? Sebelah kiri panggung ya.
0: Betul sekali, sebelah kiri panggung. Baik, kita juga akan mendengarkan laporan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Kerja begitu ya, yang akan memberikan sambutannya yaitu Bapak Leontinus Alpa Edison.
4: Sudah menjelang siang. Terima kasih. Yang paling kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhammad Iskandar. Terima kasih Pak atas selalu mendukung program-program dari kita. Kemudian ini kolaborator yang luar biasa juga adalah Bupati Kabupaten Bogor diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Pak Iman Wahyudiana. Terima kasih Pak. Ini kolaborator luar biasa juga dari RRI, ini Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pak Dr. Ignatius Hendrasmo. Terima kasih Pak. PLT Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM. Mantap Pak, selamat datang juga, terima kasih. Para staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, ini luar biasa, ada Pak Andreas, ada Mas Idam, Mas Badrut ada ya? Belum ketemu? Enggak kelihatan. Oke, yang paling penting, tidak kalah penting ini Mas Arief Rubai. Mas Arief ini yang membantu kami juga mengkoordinasikan, menghubungkan sehingga acara ini bisa terlaksana juga atas usahanya Mas Rubai. Terima kasih Mas Rubai. Teman-teman Kadin ya, Mas Antonius ada dari Kadin, terima kasih Mas. Para pejabat tinggi pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Kementerian UMKM, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan juga Kementerian Sosial, tak lupa warga Kabupaten Bogor dan UMKM yang ada di sini. Jadi salah satu kami beberapa waktu lalu ya, kayaknya awal-awal waktu saya baru dilantik itu Pak Menko sering berdialog, berdiskusi lah, sering banget dengan kami. Ini salah satu hal yang ingin kami bantu dari UMKM adalah bagaimana memberikan mereka wadah untuk melakukan pemasaran. Nah dari situ idenya muncul, ini 1001 Pasar Rakyat. Seingat saya dulu awalnya idenya Pasar 1001 Malam, tapi kita ganti jadi 1001 Pasar Rakyat. Nah bentuknya ini seperti ini. Jadi ini hampir pasti ini bukan satu titik saja. Jadi kita akan, ini sebenarnya program yang berkesinambungan. Kita akan membangun banyak sekali ya, bukan membangun baru ya, tapi kita kolaborasi. Prinsipnya itu memanfaatkan aset idle. Seperti contohnya adalah lapangan Sakura ini, aset yang selama ini mungkin milik Pemda bisa atau milik pemerintah pusat atau bahkan milik swasta yang tidak terlalu bisa dimanfaatkan, kita akan berdayakan untuk membantu teman-teman UMKM. Yang luar biasa juga kali ini adalah kolaborasinya dari BUMN ada, dari pemerintah daerah ada, kita sebagai Kementerian Koordinator mengorkestrasi dan mengkoordinasikan. Nah Pak Menko, kami laporkan yang luar biasa juga adalah kali ini ada sekitar 107 yang mendaftar. Kami kurasi ya, teman-teman pemerintah kabupaten bantu kurasi juga. Ini terkurasi 55. Nah, yang luar biasa adalah ini UMKM yang selama ini belum pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah. Ini kita kurasi, kita berikan kesempatan juga di sini. Nah, tentu saja harapannya kami adalah ini bukan yang terakhir. Jadi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman RRI untuk mereplikasi 1001 pasar rakyat seperti ini di berbagai tempat. Seingat saya terakhir datanya itu Pak Dirut bersama teman-teman RRI komitmen untuk mereplikasi sampai sekitar 86 titik lagi di luar Kabupaten Bogor itu. Tepuk tangan untuk Pak Dirut. Terima kasih Pak atas komitmennya. Luar biasa. Tentu saja tidak lupa juga dukungan dari Kadin, Mas Antonius. Mas Antonius, terima kasih dari Kadin juga, luar biasa. Jadi harapan kami tidak hanya kita memberikan tempat atau panggung untuk pemasaran, tapi kita juga ingin teman-teman uang kami itu juga bisa naik kelas. Jadi naik kelas itu tidak hanya sekitar omsetnya naik, tapi mempekerjakan orang lebih banyak, segala macam produksinya juga akan lebih baik, menggunakan teknologi juga, karena di sini acara di sini kita ada workshop juga adalah tentang bagaimana mereka mengoptimalisasi sosial media. Terima kasih, saya rasa cukup sekian, gak usah panjang-panjang dari saya. Yang penting kami, Pak Menko juga pastinya berkomitmen untuk terus mendorong UMKM supaya bisa bergerak dan berdaya. Terima kasih.
0: Baik, sudah sama-sama kita dengarkan pendengar laporan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Kerja yaitu Leontinus Alpha Edison. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ini tidak hanya berakhir rangkaian acara 1001 Pasar Rakyat ini tidak hanya berakhir hari ini atau di sini saja, tapi juga akan terus membentuk rangkaian acara Pasar Rakyat lainnya begitu ya di beberapa titik lainnya. Yang jelas ini memang untuk salah satunya memajukan UMKM yang ada di Indonesia, terkhususnya di siang hari ini yang sedang berlangsung di lapangan Sakura Kabupaten Bogor ya. Panasnya tambah membara pendengar. Semua orang, Yofri Haryadi juga berusaha mencari ya lokasi yang bisa bikin dingin.
1: Sebenarnya kalau panas-panas enaknya yang anget-anget katanya sih gitu, biar enggak panas dalam.
0: Padahal tadi malam hujan ya.
1: Iya.
0: Hujan deras begitu ya.
1: Aku penasaran sama kebab.
0: Sama apa?
1: Kebab.
0: Kebab tadi aku sudah membelinya. Udah, ya? Iya. Tadi aku membeli kebab yang di sebelah 10.000 yang rasanya spicy. Walaupun ternyata gak spicy banget ya. Tapi rasanya not so bad lah, lumayan gitu. Tadi aku mah pengen ini cobain cendol Dawet di ujung.
1: Oh iya benar, cendol kayaknya paling laris itu ya.
0: Iya, Dawet ya. Pengen banget.
1: Gula arennya itu loh ya.
0: Betul sekali. Oke. Baik, setelah ini kita juga akan mendengarkan sambutan dan juga arahan ya, yaitu dari Kemenko PM Republik Indonesia yaitu Bapak Muhaimin Iskandar ya, atau Pak yang biasa Menko. Kita sebut
1: Caimin
0: ya. Baik, sedang tadi, menuju tadi ke atas panggung.
1: Ada kursi dan ada meja, terus kemudian di clear area.
0: Betul sekali.
1: Itu pertanda apa?
0: Atau mungkin hanya ingin ini saja ya, memberikan arahan begitu ya. Oke, okay, nanti kita
1: tapi
0: nantikan lagi.
1: Tapi yang naik kok Pak Iman Hendrasmo ya?
0: Iya.
1: Wah, ini Pak.
0: Oh, oke, baik ya. Kita akan mendengarkan dulu laporan dari Direktur Utama LPP RRI yaitu Bapak I. Hendrasmo.
5: Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Pak Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhaimin Iskandar beserta jajaran ya, Komda dan Bapak Ibu semuanya yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Nah, ini sesuatu sekali, kami berharap ini Pak Menko mohon ini kesinambungkan, karena ini program ini sangat penting. Tadi kita lihat Pak Menko tadi langsung turun ke bawah, berkomunikasi dengan para pengrajin sepatu dan langsung mendapatkan feedback. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat. Demikian Pak Menko. Jadi kami bersyukur sekali, kami berharap kita bisa mengadakan di tempat lain, ya. Tapi intinya kami senang sekali Pak Menko bisa turun langsung, dan kita ingin ini berdampak, bisa memberikan efek langsung bagi masyarakat. Saya kira dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi sambutan dari Direktur Utama LPP RRI yaitu Bapak I. Hendrasmo, begitu ya. Juga tadi disampaikan bahwasannya semoga ini juga tidak berakhir di sini saja, tapi juga RRI bisa terus berkolaborasi juga tentunya ya, begitu, dengan Menko RRI, Menko RI Republik Indonesia, begitu, terutama terkait
1: Menko UMKM. Pemberdayaan.
0: Betul sekali ya, Menko Pemberdayaan maksud saya ya. Oke. Kali ini kita akan sama-sama dengarkan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, yaitu Caimin atau Muhaimin Iskandar untuk memberikan arahannya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat dan kita juga tentunya ya. Nah, semua media sudah mulai ke depan karena kita akan tahu nih kurang lebih setelah melihat UMKM yang tadi apa yang ingin beliau sampaikan. Baik pendengar, sama-sama kita akan dengarkan sambutan dari Menko Republik Indonesia Muhaimin Iskandar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, Direktur Utama RRI Bapak Ignatius Hendrasmo, tepuk tangan untuk Pak Dirut, beserta seluruh jajaran, terima kasih. Hari ini termasuk istimewa, salah satu yang sangat kita harapkan, kolaborasi terus-menerus bersama RRI. Yang kedua, yang saya hormati Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Pak Regi Perdana beserta seluruh jajaran, terima kasih dari Kementerian UMKM. Yang saya hormati para pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa dan PDT. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM, mewakili Bupati. Tidak lupa anggota DPR RI sahabat saya Pak Edwin, tepuk tangan untuk Pak Edwin. Para kolaborator dari pimpinan pusat Kadin, tepuk tangan untuk Kadin. Para kolaborator lainnya dari Telkomsel, Hipermat, para pelaku usaha UMKM maupun koperasi yang sudah hadir dan telah lulus kurasi yang saya banggakan, ibu-ibu hadir-hadir sekalian, anak-anakku, adik-adikku semua yang hadir, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah siang hari ini saya dan kita semua bersyukur bisa bertemu semua dalam keadaan semangat, sehat walafiat, menyaksikan sebuah kolaborasi kerjasama dalam satu acara 1001 Pasar Rakyat. Saya senang sekali melihat adik-adik, anak-anak, ibu-ibu semuanya meramaikan, dan insya Allah acara ini katanya sampai malam nanti. kita akan bersama-sama menyambungkan, mensinergikan, merajut semua produk-produk UMKM dengan berbagai ekosistemnya, dan terakhir puncaknya adalah Pasar 1001 malam ini yang mempertemukan para produsen UMKM dengan pembeli. Inilah bentuk kolaborasi yang dimulai dari kesadaran kita semua. UMKM telah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus maju, tugas pemerintah untuk terus memfasilitasi. Dan salah satu motif dari Pasar 1001 Pasar Rakyat ini adalah pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak yang memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi para UMKM kita untuk bertemu para konsumen dan mengeksplor serta memasarkan produk-produk mereka. Kita berharap dari pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, semua pihak yang memiliki sarana-sarana yang memudahkan UMKM kita memasarkan produk-produknya, diberi kemudahan, diberi fasilitas, diberi insentif untuk bersama-sama melanjutkan proses pemasaran barang-barang produknya. Tadi sebelum di sini, saya mengunjungi pusat produksi sepatu di Desa Kota Batu, sebuah desa yang memiliki para perajin, pengrajin sepatu yang tidak tumbuh dengan cepat, bahkan cenderung stagnan. Kita datang untuk mengkolaborasikan pihak yang bisa mempermudah akses pembiayaan, memperbanyak kemudahan untuk permodalan dengan tentu saja bunga yang memungkinkan untuk tumbuh. Yang kedua, dengan pihak-pihak yang bisa mempercepat proses pemasaran. Inilah contoh agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kadin juga akan bantu titik-titik pemasaran dari produk sepatu itu. Saya berharap Pak Leon, Deputi 1 Kemenko PM beserta jajaran, juga staf khusus, tempat yang saya kunjungi tadi harus cepat bisa dibuat maju secepat-cepatnya. Amin. Karena apa? Kita ingin semua potensi ekonomi, terutama ekonomi UMKM dan kreatif, bisa diberi jalan untuk maju dan tumbuh. Juga kita ingin semua yang memiliki motivasi, saya kagum, bangga, hormat,

0: saja tumbuh kembangnya yang sudah Anda usahakan dengan sungguh-sungguh itu. Saya sangat terharu dan termotivasi dengan semangat Anda semua untuk terus tidak pernah lelah berbenah, meningkatkan kualitas produk, menumbuhkan jejaringnya, sekaligus akan kita dorong ekosistem yang menopang tumbuh kembangnya. Selain pendampingan, tidak boleh hanya berhenti di pelatihan. Kita harus dorong akses pembiayaan sekaligus bahan baku dan tentu saja pemasaran yang memadai. Akses kepada pasar inilah yang tidak boleh jalan di tempat, tetapi harus terus kita dorong untuk tumbuh melalui berbagai platform yang ada, baik pasar seperti ini maupun melalui sistem online yang telah tumbuh dengan baik. Inilah hakikat pemberdayaan. Hakikat pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Pasar 1001 malam telah kita mulai di berbagai tempat, mulai dari Aceh, dan akan terus kita kembangkan di seluruh tanah air kita. Dengan semangat kebersamaan, gotong royong, kolaborasi, saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RRI, kepada Pak Dirut yang telah mau dan akan terus berkolaborasi di dalam mensukseskan pasar 1001 malam ini. Untuk itu, mari kita terus tingkatkan dan hidupkan pasar rakyat di berbagai tempat. Kita tumbuhkan. Saya dengar Car Free Day di Bogor juga telah memberikan akses kepada tumbuh kembangnya pelaku UMKM kita. Bahkan aset yang telah tumbuh dengan baik, jumlah akumulasinya yang terus tiap minggu berjalan. Ini semua bagian dari upaya-upaya konkret agar seluruh UMKM kita memiliki kesempatan. Terus-teruslah tumbuh, terus-teruslah kreatif, terus-teruslah inovatif kepada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif kita. Insya Allah, saya akan terus bersama kalian untuk maju dan tumbuh. Kepada kaum muda yang muda-muda, siaplah menjadi orang yang sukses, siaplah menjadi orang yang kaya, jadilah pebisnis yang ulung. Jangan pernah bergantung kepada siapapun, kecuali bergantung kepada kreativitas, keberanian, inovasi, dan daya banting kita. Selamat berjuang, sukses untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sambutan yang cukup panjang.
1: Betul sekali.
2: Komprehensif dari Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pak.
1: Betul ya.
2: Mohaimin Iskandar.
1: Betul. Dan juga tadi menitipkan pesan kepada anak-anak muda nih ya, untuk melanjutkan semangat para UMKM tentunya ya.
2: Betul. Karena memang kompetisi ini sangat ketat ya.
1: Betul sekali. UMKM. Makanya saya nggak bisa. Saya cepat emosi soalnya.
2: Iya.
1: Jadi kita memang bukan para UMKM ya. Kita ya, cukup konsumtif. Duit ada nggak ada, kita beli ya, aja udah.
2: Jadi tidak semua orang bisa memproduksi.
1: Betul.
2: Dan tidak semua orang juga bisa berbelanja.
1: Betul sekali. Dan
2: semuanya patut disyukuri.
1: Betul
2: karena
1: sekali.
2: Bagaimanapun juga demi pembangunan di negara kita ini ya.
1: Betul sekali ya. Berarti tadi sambutan dari Pak Kemenko begitu ya.
2: Tadi dia sepintas bercerita tentang itu tadi, permodalan. Tadi ada beberapa perbankan yang dilibatkan pada saat kegiatan ini dan juga kunjungan di lapangan tadi loh. Okay. Nah, kita berharap ya mereka-mereka yang terjadi

0: Saat pinjaman itu bisa diputihkan lah. Mungkin gak dikasih pinjaman lagi, tapi diputihkan mungkin itu.
1: Oke, siap ya. Baik, Caimin mulai mengunjungi satu persatu bazar atau
0: stand. Ada 58 stand di sini.
1: Betul ya, UMKM yang memang dihadirkan di lapangan Sakura Kabupaten Bogor ini tentunya ya. Oke, nanti kalau seandainya bisa datang ke studio Mini RRI.
0: Ya, sepatah dua patah kata nih.
1: Betul sekali. Pak,
0: teruslah berjualan. Titik darah penghabisan.
1: Betul sekali ya. Karena harusnya tadi diadakan dialog, sepertinya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga oleh beliau, sehingga setelah mengunjungi para stand-stand UMKM ini, kemudian beliau akan langsung kembali ke kegiatan selanjutnya begitu ya.
0: Karena memang waktunya sangat dibatasi
1: tadi. Betul sekali. Tapi yang jelas jangan khawatir pendengar, ini memang sudah selesai Caiminnya di sini, tapi pasar rakyat ya belum selesai.
0: Nanti malam juga banyak hiburan
1: sampai
0: ya di sini.
1: Malam, sampai betul malam. Ya, studio Mini RRI Bogornya aja masih juga akan berada di sini hingga pukul 10 malam nanti ya.
0: Oke, buat yang suka joget nanti malam datang ya. Tertib.
1: Karena pasti siarannya juga hiburannya juga begitu ya. Nanti di studio Mini RRI Bogor akan ada rekan Delis, kemudian nanti akan dilanjutkan juga kalau tidak salah oleh rekan Gelagaha Biasa. Jadi yang penasaran sama kedua wajah dari penyiar-penyiar yang pro 1 gitu ya atau juga pro 2, mungkin penasaran juga sama wajah kita berdua.
0: Oh iya, silakan. Bisa menyaksikan langsung datang ke lapangan Sakura.
1: Betul sekali.
0: Kalau misalkan Anda beruntung, Raffi Ahmad juga akan datang ya. Kalau beruntung.
1: Ya, oke. Dari yang paling ujung dulu ya tadi ya. Yang di sebelah sana kamu lihat apa tadi?
0: Kerajinan tangan dari bambu.
1: Ya? Betul
0: bambu.
1: Sekali. Oke. Dengan warna-warni yang menarik tadi tuh ya.
0: Anyaman bambu.
1: Betul sekali.
0: Asbak, terus kemudian apa ya?
1: Ada tas-tas kalau nggak salah.
0: Tas juga.
1: Betul sekali.
0: Tas dari kulit bambu.
1: Oke.
0: Kemudian juga ada tekstil.
1: Ada tekstil? Oke.
0: Ya, ini sepertinya jahit-menjahit ya, urusannya jahit-menjahit.
1: Iya ya.
0: Kemudian juga, bumbu rempah.
1: Bumbu rempah
0: juga ada di sini.
1: Oke.
0: Ternyata masyarakat di Kota Batu Ciomas juga dia memproduksi bumbu-bumbu rempah ya.
1: Betul sekali.
0: Seperti untuk, dan tidak hanya bumbu, ternyata juga dibuat minyak esensial ya, minyak angin, terus kemudian hand body, green tea, terus kemudian lulur juga ya, lulur tradisional, sabun dan lain sebagainya. Ini luar biasa ternyata ya UMKM di sini nih.
1: Oke.
0: Nah, mulai dari kecantikan, terus kemudian juga ini ada singkong, pisang, ada tas dari kulit pisang, ada.
1: Oke, siap ya.
0: Caimin, kata-katanya dong, Cak.
2: Mari kita tumbuh bersama, kolaborasi sukses untuk semua.
1: Luar biasa ya.
0: Saya dapat kata-kata luar biasa dari Pak Menko ini ya.
1: Betul sekali ya.
0: Kirain kata-katanya, jaya, gitu. Tumbuh bersama
1: ya.
0: Buat pelaku UMKM, teruslah berjualan.
1: Betul sekali.
0: Sampai capek.
1: Oke, Pak Caimin nih semoga bisa lihat studio Mini RRI Bogor nih.
0: Kita dada-dada dulu, Pak Caimin. Amin tuh. Pak Dirut, silakan.
1: Silakan Bapak. Ya. Siap, Pak Caimin ini sudah mulai masuk melihat studio Mini. Ngobrol sebentar sama penyiarnya, boleh?
0: Oke. Bersama Pak Dirut juga.
1: Oke. Siap ya.
0: Awas esnya kesenggol. Ternyata banyak sekali ibu-ibu yang cukup antusias ya, ingin melihat dari dekat bagaimana sebuah proses siaran itu ya.
1: Oke.
0: Ya disapa.
1: Ya. Siap. Oke, ya. Baik, bersama dengan Dirut LPP RRI begitu ya. Tentunya juga bersama dengan Kepala Stasiun RRI Bogor, Ibu Nurdiana, begitu? Ya. Bagaimana Ibu?
3: Ya.
4: Silakan. Oke. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, Pak.
2: Ya. Saya sangat bangga, bersyukur dan terima kasih kolaborasi RRI dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bisa menghadirkan 1001 pasar rakyat yang akan mempertemukan para produsen, para pelaku UMKM, para pebisnis kecil menengah untuk tumbuh beserta pasar yang terus kita kembangkan. Kolaborasi 1001 pasar rakyat ini mendorong agar fasilitas-fasilitas pemerintah yang tidak terlalu bermanfaat atau idle bisa dijadikan pasar untuk para UMKM mengakses para pembeli, mengekspos para kreator untuk bersama-sama menembus pasar, meningkatkan inovasi sekaligus kreativitas. Terima kasih juga kepada semua pihak termasuk yang mendorong akses keuangan permodalan bagi UMKM kita. Selamat dan sukses untuk RRI.
3: Baik, terima kasih Pak Menteri.
1: Terima kasih Bapak, thank you Pak. Oke, itu dia tadi ya pendengar ya.
0: Kalau saya tadi dapat cuma 3 kata ya.
1: Apa tuh?
0: Ya cuma terus semangat.
1: Terus semangat.
0: Ya UMKM maju.
1: Ada sekitar 58 stand ya,
0: ya 58
1: yang stand. Dihadirkan di lapangan Sakura.
0: Nah ini macam-macam tadi kita beli kebab ya. Terus,
1: Karena yang paling dekat kebab di sebelah kita Yofri ya.
0: Teh, kemudian ada banyak jenis minuman, termasuk baik. Jamu juga ya. Jadi ada jamu yang dikemas seperti minuman es gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kamu jajan apa? Jajan es jamu. Jadi kayaknya ibu
1: lebih sehat ya.
0: Iya lebih sehat, nggak perlu khawatir lagi batuk.
1: Ngasih uang juga nggak khawatir.
0: Betul sekali. Gitu ya. Tapi sayangnya semoga mereka yang dikurasi, mereka kan sudah dikurasi semua.
1: Baik.
0: Bisa mendapatkan mungkin mitra atau mungkin permodalan supaya usahanya skalanya jadi lebih besar lagi. Dan tidak lagi di UMKM tapi lebih ke industri kan.
1: Siap. Kita juga masih menantikan rekan Delis di studio mini yang juga nanti setelah ini akan siaran langsung begitu ya. Jadi pokoknya ini berbeda sekali karena memang special event di RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Jadi yang biasanya siarannya di dalam studio, kali ini studionya kita pindahin langsung ke lapangan Sakura, Kota Batu ya,
0: Dan
1: Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor.
0: Buat masyarakat, adik-adik yang masih belajar, tentunya mau tanya-tanya juga bisa kok di sini.
1: Boleh banget. Ya kan? Nanti juga banyak pengunjung, banyak dari UMKM yang kita juga pengen ajakin ngobrol.
0: Betul,
1: di sini,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Dan ini juga untuk mereka yang tidak bisa datang, yang hanya bisa mendengarkan di rumah juga bisa akan mendapatkan input dan informasi yang banyak.
1: Betul.
0: Mengenai strategi bagaimana UMKM bisa bertahan.
1: Betul sekali.
0: Dan maju.
1: Betul. Itu. Karena ini yang hadir di sini adalah orang-orang hebat yang terus bertahan walaupun kondisi zaman nih nggak sesuai kenyataan.
0: Emang benar.
1: Nggak sesuai. Ini kayak lagi curhat gak sih? Oke, baik. Caimin masih berkunjung ke setiap stand-stand begitu ya, walaupun panas sekali lagi antusiasme masyarakat yang ada di sini. Tidak hanya dari sini saja begitu ya, tapi pastinya juga dari luar daerah.
0: Betul.
1: Ini begitu sangat menikmati, ikut serta juga begitu ya, ikut serta keliling juga untuk melihat stand-stand yang memang dihadirkan di lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Yang jelas sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian acaranya masih akan berlangsung hingga pukul 10 malam nanti.
0: Pukul 22.00.
1: Betul sekali. Studio mininya juga masih akan hadir hingga pukul 22 malam nanti. Jadi jangan khawatir. Anda kalau misalnya takut panas gitu ya, ya sudah, datang setelah panasnya berlalu. Boleh.
0: Habis maghrib biasanya.
1: Habis maghrib juga mangga boleh. Bapak Ibu pendengar lainnya dimanapun Anda berada, jangan khawatir, menu-menu kulinernya di sini habis. Kalau tadi aku lihat sih banyak banget begitu ya.
0: Banyak.
1: Jadi nggak usah khawatir, pasti masih akan ada hingga malam nanti. Atau kalau misalnya berkunjung langsung ke UMKM yang home industry sepatu tadi, bisa nggak sih kita langsung beli kak?
0: Nggak apa-apa. Tapi kita sambil nunggu sebulan.
1: Tapi mereka biasanya dalam satu hari itu biasa memproduksi berapa? Tergantung permintaan.
0: Iya, tergantung permintaan. Jadi mereka misalkan pesanan 400 itu dibagi oleh berapa keluarga kurang lebih seperti itu. Jadi satu bikin 100, bikin 150, bikin sehingga tidak bisa jadi dalam waktu yang bersamaan. Ini juga karena keterbatasan modal.
1: Baik.
0: Karena pengalaman mereka juga kan.
1: Baik.
0: Banyak dari mereka itu cuma dibayar separohnya, terus produknya udah habis, udah diselesaikan semua, nggak dilunasin. Jadi juga banyak sekali yang saya melihat cerita-cerita seperti itu, sehingga mereka kenapa harus berhutang, meminjam dan menjual asetnya, mulai dari BPKB-nya, terus kemudian motornya, jangan sampai sertifikat rumahnya juga.
1: Kasihan ya, padahal punya usaha.
0: Betul,
1: begitu ya, nah, tapi malah harus menggadaikan segala sesuatunya gitu ya.
0: Ini tadi potret bagaimana kerentanan usaha mikro itu terjadi di bawah itu, sehingga pemerintah tentunya harus hadir, bagaimana mengakomodir mereka. Nah, jawabannya sebenarnya satu, koperasi.
1: Baik.
0: Koperasi desa.
1: Betul. Kopdes itu ya, Merah Putih ya.
0: Akhirnya nyambung ke sana, makanya tadi perwakilan dari deputi koperasi juga menyampaikan kan. Kemudian perwakilan dari Kadin dan juga perindustrian dan perdagangan juga hadir juga. Karena persoalan yang dialami bapak-bapak pemilik usaha mikro kecil industri alas kaki,
1: baik,
0: itu nggak cuma di Bogor aja.
1: Betul.
0: Mungkin di seluruh Indonesia juga menemukan kondisi yang sama. Seiring apa menurunnya permintaan, kemudian daya beli yang menurun, dan pangsa pasar mereka yang sepertinya sudah tidak beraturan lagi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: sudah
0: kan?
1: Goyah gitu loh ya.
0: Kurang lebih seperti itu adalah, okay. Apalagi tambah lagi impor dengan produk-produk yang harga jauh lebih murah.
1: Oke, okay, siap. Saya izin bertanya dulu mungkin kepada beberapa yang ada di sini. Azan Zuhur pukul berapa? 57. Oke, okay, siap. Pokoknya yang jelas kita juga masih menantikan untuk bisa siaran langsung ya di Studio Mini RRI Bogor ya. Ini khususnya Pro 1.
0: Ini jus mangga punya pendengar. Siapa ini?
1: Punya aku.
0: Sepertinya seger minta ya.
1: Siap. Ini salah satu produk UMKM ya. Tadi kamu kasih aku kebab, sekarang aku kasih kamu jus mangga. Special for
0: segar
1: you.
0: Sekali.
1: Segar sekali ya.
0: Ya.
1: Siang-siang minum jus mangga ya. The best. Oke. Okay. Oke, okay, situasinya masih ramai hingga siang hari ini. Hingga pukul 11:38.
0: Nah, ini ada anggota DPRD dari Kabupaten. Baik. Pak Edwin Sumarga.
1: Oke,
0: okay. Ya, Pak Edwin, sehat Pak?
1: Oke, okay. Ya,
0: dari fraksi PKB.
1: Oke, okay, oke, okay. Siap ya.
0: Seperti itu.
1: Ini dukungan yang ada di sini luar biasa begitu ya. Oleh tentunya dari pemerintah Indonesia juga terhadap para UMKM gitu ya. Tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya di sini saja, tapi juga akan dibuat titik-titik lainnya begitu yang lebih banyak terkait kegiatan 1001 pasar rakyat yang ada, salah satunya yang memang sudah berlangsung di lapangan Sakura Kabupaten
0: ini sepertinya Bogor. Pak okay. Dirut dengan Pak Menteri lagi doorstop ini ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Ternyata ada awak media yang juga siap memantau pergerakan kita.
1: Kak Yofri, mari oh, ya, kalau siap. Biasa kita melihatnya di televisi begitu ya bersama Pak Dewas. Menyapanya bungkus. Pak Kusna ini siap. Selamat siang Bapak, apa kabar?
5: Siang, alhamdulillah. Saya
1: oke, okay. Bapak mau tanya, kegiatan 1001 Pasar Rakyat begitu ya, ini kan juga kolaborasi bersama RRI, tanggapannya seperti apa?
5: Iya, ini bagian dari tugas dan fungsi lembaga penyiaran publik untuk memfasilitasi teman-teman di UMKM supaya mereka lebih dikenal oleh masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan ini tentang pentingnya kita berkolaborasi, bergandengan tangan untuk sama-sama membesarkan UMKM. Orang mungkin sering lupa ya bahwa UMKM itulah tulang punggung sebetulnya ekonomi Indonesia. Ada lebih dari 65 juta UMKM di seluruh Indonesia, dan ketika kita menghadapi situasi krisis beberapa tahun yang lalu ketika COVID, yang bertahan itu siapa? UMKM. Yang menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi Indonesia sesudah krisis itu salah satunya UMKM. Karena itu kita memang perlu merawat UMKM ini, membantu mereka untuk tumbuh supaya perekonomian Indonesia ini semakin kuat dan semakin kuat lagi. Karena UMKM ini sering kita juga tidak sadari itu melibatkan banyak sekali tangan ya. Jadi mungkin yang berjualannya mungkin hanya satu yang terlihat, tapi di belakang itu ekornya panjang itu, yang memproduksinya, ya, yang menyiapkan kemasannya, yang menyiapkan bahan bakunya, yang membantu mendistribusikannya, itu menciptakan efek bola salju dalam ekonomi kita. Nah, karena itulah penting sekali bagi RRI Bogor, seluruh RRI di Indonesia itu berpartisipasi dalam upaya untuk membantu mengembangkan UMKM.
0: Ya. Karena memang UMKM itu juga cukup rentan juga nih Pak nih. Mereka juga memiliki keterbatasan terhadap akses perbankan, ya, kemudian permodalan, bahan baku yang tidak pasti. Nah, ya, tentunya harus seperti apa pemerintah atau negara hadir dan RRI hadir di tengah mereka. Banyak yang terjerat pinjol. Betul. Tadi Bapak sendiri kan Pak.
5: Iya, iya. Tantangannya besar sekali ya dari segi permodalan. Cuma kalau RRI kan enggak mungkin membantu dari segi permodalan. Itu tugasnya pemerintah ya melalui dinas-dinas terkait gitu ya. RRI itu lebih banyak peran sertanya itu dalam membantu mengedukasi mereka. Nomor satu, mengedukasi tentang bagaimana sih menjadi UMKM yang baik, bagaimana cara berpromosi, bagaimana cara membangun relasi dengan mitra-mitra baru, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang pinjam ke bank itu seperti apa. Mereka kadang-kadang gak tahu. Nah, RRI harus bantu itu, kalau mau pinjam ke bank itu caranya gimana. Itu hal-hal sederhana. Yang kedua tadi sudah disebutkan, sosialisasi. Jadi mereka ini salah satu kelemahannya kan dari dari sisi permodalan kan terbatas. Kalau tidak dibantu dari sisi promosi, produknya tidak diperkenalkan, kan orang jadi nggak tahu. Tapi kalau melalui RRI, setidaknya sebagian orang mendapatkan informasi tentang produk itu. Tapi tidak cukup hanya mengedukasi, tidak cukup hanya sosialisasi. Ada yang lebih penting lagi. Teman-teman RRI harus belanja juga di sini.
0: Nah, itu penting. Saya tadi udah belanja.
1: Saya juga udah, Pak. Kalau Bapak sendiri udah belum, Pak?
0: Sudah tadi belanja air minum di sana. Penutupnya nih apa?
1: Oke, Pak. Penutupnya, Pak.
5: Ya, jadi UMKM itu adalah gambaran tentang ekonomi kerakyatan ya. Nah, jadi RRI sebagai radio yang tumbuh bersama rakyat harus bergandengan tangan dengan UMKM karena RRI berasal dari rakyat, UMKM adalah gambaran ekonomi kerakyatan. Jadi kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama maju, untuk sama-sama membesarkan perekonomian Indonesia.
1: Kalau luar biasa gitu. Ya. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Bapak. Cocok jadi menteri.
1: Siap. Lanjut. Siap Pak, siap ya. Oke, ya. Saya juga kayaknya harus keliling beli air ya. Ntar ya.
0: Ya, kita bantu UMKM kita ya.
1: Betul. Nah, ini dia yang juga pendengar harus juga semakin aware begitu ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang apa yang sudah disampaikan Bungkus begitu ya, bahwa kita membantu mempromosikan karena RRI Bogor juga baik di Pro 1 maupun Pro 2 ini ada acara atau program acara UMKM. Oh. Membantu ya. Mempromosikan produk-produknya, caranya bertahan seperti apa.
0: Termasuk gerakan bela dan beli ya.
1: Betul sekali. Jadi memang RRI hadir untuk Anda, seluruh masyarakat juga RRI hadir untuk para UMKM.
0: Begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk para pelaku UMKM kalau misalnya punya produk ingin diperkenalkan.
1: Betul.
0: Datang aja.
1: Langsung ke RRI pokoknya ya. Baik di Pro 1 dan juga Pro 2. Oke, kita apakah sudah siap untuk bisa bergabung di studio mini di siang hari ini? Oke, sudah? Baik kalau begitu. Ini waktunya saya bersama dengan rekan Yofri Haryadi undur diri. Siaran langsung ya, ya. RRI Fest 2026.
0: 1001 Pasar Rakyat.
1: Betul di sekali.
0: Lapangan Sakura, Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor.
1: Betul sekali. Kita akan langsung bergabung dengan studio mini dan sudah ada rekan Delis yang hadir di Pro 1 RRI Bogor. Dan selamat siang.

0: sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang melahirkan produk-produk berkualitas dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kebangkitan UMKM adalah kunci ketahanan ekonomi bangsa. Untuk itu,
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: mendapatkan laporannya langsung dari lapangan Sakura, tepatnya di Desa Gunung Batu, Kabupaten Bogor, pendengar. Dan hari ini kemeriahan terkait 1001 Pasar Rakyat yang juga dihadiri oleh Bapak Muhaimin Iskandar sudah memberikan sambutannya dan juga pembukaannya beberapa waktu lalu, dan Delis juga menyiarkan siaran saat ini di Bogor siang ini langsung dari studio mini pendengar. Juga bagi Anda yang berada di sekitar Ciomas bisa datang langsung ke lapangan Sakura, tempatnya di Ciomas Kabupaten Bogor, untuk juga hadir ya melihat kemeriahan dan juga bazar 1001 Pasar Rakyat yang tersedia di lapangan ini, pendengar. Juga kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 11:47, pendengar. Jadi jelang azan zuhur nanti, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor siang ini dan dalam rangka spesial RRI Fest di 1001 Pasar Rakyat Ciomas, Lapangan Sakura, Kabupaten Bogor.
1: Diaplikasikan untuk memajukan UMKM-nya dan untuk workshop yang akan disampaikan nanti.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: kasih.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dan juga Rilis masih menyiarkan siaran dari studio mini lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor. Pendengar, dalam rangka RRI Fest 1001 Pasar Rakyat yang juga menghadirkan Bapak Muhammad Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, dan juga hadir di studio mini dan di acara 1001 Pasar Rakyat ada Bapak I. Hendrasmo selaku Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Pendengar, dan kami informasikan juga kepada Anda terkait Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini merupakan lembaga pemerintahan yang memang bertugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan serta mengendalikan urusan kementerian di bidang pembangunan manusia serta kebudayaan. Jadi saat ini di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor tengah berlangsung workshop UMKM, pendengar, untuk tentunya memberikan pembekalan-pembekalan kepada pengusaha UMKM supaya usahanya bisa berkembang lebih besar lagi dan tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Dan tentu tugas dan fungsi dari Kemenko PMK ini juga terkait menyelaraskan perumusan dan pelaksanaan kebijakan antara kementerian atau lembaga terkait. Dan juga pengendalian terkait pengawasan jalannya program agar selaras dengan target pembangunan nasional di bidang manusia dan juga budaya, untuk fokus bidangnya meliputi pendidikan, kesehatan, agama, budaya, pemberdayaan perempuan, pelindungan anak hingga penanggulangan bencana. Jadi bagi Anda warga masyarakat Kabupaten Bogor yang juga mungkin berada di sekitar Ciomas dan sekitarnya bisa hadir, turut hadir di lapangan Sakura Kabupaten Bogor pada acara RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat. Jadi juga tadi sudah memantau ke beberapa stand-stand UMKM. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan ya oleh masyarakat Ciomas Kabupaten Bogor. Ada yang hasil bumi, pendengar, lalu juga ada yang memang kerajinan-kerajinan tangan, cendera mata, barang-barang menarik, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa langsung saja hadir ke lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor, pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di siaran spesial ya 1001 Pasar Rakyat dalam rangka RRI Fest 2026 hanya di Pro 1 RRI Bogor. Okay.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas. Diterima 5.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

0: jualan di warung gitu.
1: Workshop UMKM
0: ya, ini naik kelas ya, lewat digital kita aman.
1: Para
0: ini salah satu yang harus Bapak Ibu pahami juga,
1: dan nanti
0: tergantung pada satu platform yang saya bilang tadi, legalitas menjadi modal naik kelas,
1: kenali
0: pembeli dengan sesama, terus lindungi akun data dan pelanggan ya Bapak Ibu ya. Karena kita dibatasi waktu, mungkin saya tidak terlalu panjang memaparkan saat ini. Mungkin nanti kita lebih banyak interaktif. Yang tadi saya bilang ini, di Kementerian UKM itu banyak fasilitas. Ada pembiayaan, ada perlindungan usaha, termasuk
1: awal, silakan
0: nanti Bapak Ibu. Pak, saya butuhnya
1: hadir hingga malam nanti langsung dari lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor. Pendengar, jadi kami tunggu kedatangan Anda, masyarakat Kabupaten Bogor, Ciomas dan sekitarnya bisa turut hadir serta, karena Delis juga hadir di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor. Kami siarkan Bogor siang ini langsung dari studio mini
0: Banjir, amankan stok dan peralatan di tempat yang lebih tinggi.
1: Dan nanti
0: siapkan
1: juga
0: alternatif
1: kami
0: lokasi
1: kepada Anda.
0: Simpan kontak pemasok pelanggan dan logistik secara
1: barat, pendengar. Kami akan hadirkan siaran langsung
0: perulan
1: budaya ya.
0: Kenali risiko lokasi usaha dan akses distribusi
1: Indonesia Barat.
0: Terus siapkan alternatif pemasok dan distribusi
1: pecinan dan festival kue bulan 2026 langsung.
0: Jadi,
1: kami hadirkan
0: kita dari yang namanya Indonesia
1: RRI
0: itu
1: Cirebon dengan narasumber Nopan Maradona Isahara, kepala bidang kepariwisataan Disbudpar Kota Cirebon, lalu juga ada narasumber kedua Bapak Budiman Tanah
0: Dwi
1: Tanah Jaya,
0: karena
1: selaku ketua panitia
0: Kenduri
1: Festival Kue Bulan 2026 yang nanti akan dipandu oleh rekan Rian Kris,
0: ya, pendengar,
1: hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami juga. Sekali lagi di list tunggu untuk Anda yang berada di
0: sekitar
1: Ciumas, warga masyarakat Kabupaten Bogor, Anda bisa hadir ya,
0: juga melihat
1: Deli bersiaran di sini di studio mini RRI Bogor yang hadir di lapangan Sakura Ciumas Kabupaten Bogor. Pastikan Anda tetap di Pro 1
0: RRI. Sekarang era digital bisa simpan di handphone.

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

0: Pendengar Lepas 90.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan siaran obrolan budaya dengan topik kesenian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026 langsung dari RRI Cirebon. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Selamat siang, bersama saya Rian Kris. Obrolan budaya kembali menemani Anda pendengar, edisi Sabtu 19 September 2026. Siaran berjaringan yang disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Cirebon, dan dapat pula Anda dengarkan melalui Pro 4 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor. Mengangkat tema peresmian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026, siang ini kita akan mengulas makna sejarah revitalisasi kawasan heritage hingga semaraknya perayaan akulturasi budaya di Kota Cirebon ini. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Nopan Maradona Isahara, Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Selamat siang Pak Nopan.
2: Selamat siang Mas Rian.
1: Baik, dan satu lagi adalah Bapak Budiman Tanah Jaya, Ketua Panitia Kenduri Festival Kue Bulan 2026. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Mas Rian dan baik, teman-teman RRI semua.
1: Iya, baik. Nah, berkaitan dengan tema kita siang hari ini, Pak Nopan, dari sudut pandang pengembangan pariwisata, apa nilai strategis dan juga latar belakang peresmian Gapura Pecinan ini bagi daya tarik wisata heritage Kota Cirebon?
2: Baik, terima kasih Mas Rian. Yang pertama mungkin kaitan dengan Gapura. Gapura ini sebetulnya itu sudah menjadi bagian ikon dari satu kawasan ataupun identity dari gerbang ataupun pintu masuk, yang memang kalau kita memasuki suatu kawasan wisata itu identiknya ada penanda.
1: Ya, mohon maaf Pak, agak dekat ke mikrofon.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, penanda ini yang nanti dalam hal ini mungkin kami sudah buatkan, yaitu di sana di kawasan Winaun Gapura Pecinan, dan ini akan menjadi salah satu pemantik kegiatan-kegiatan lainnya, aktiviti-aktiviti lainnya, yang dalam hal ini tentu sebetulnya kalau Gapura ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya, sudah ada, dan memang nanti akan terintegrasi dengan satu kawasan lainnya menjadi sebuah kawasan, bisa menjadi kuliner, kemudian kelompok sadar wisata, kemudian juga ada kawasan pecinan yang aktivitinya berkaitan dengan seni dan budaya. Dan tentu saja kaitan dengan itu, insya Allah diharapkan dari pemerintah Kota Cirebon akan mendatangkan wisatawan yang dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan Festival Kue Bulan, setidaknya dari Jakarta sudah banyak yang request Pak ingin ke sini, dan beberapa di media sosial kami juga masyarakat secara umum banyak yang ingin tahu apa itu Festival Kue Bulan.
1: Baik. Ya baik, sebelum kita berbicara Kue Bulan, ya kita masih berbicara Gapura Pecinan ini. Dari Pak Budiman sendiri, dari sudut pandang komunitas dan warga kawasan Pecinan ini, responnya seperti apa sih Pak dengan berdirinya penanda cagar budaya ataupun ikon baru di Kota Cirebon ini Pak?
3: Ya, bagi komunitas Tionghoa tentunya ini suatu hal yang sangat menyenangkan ya, dan membanggakan. Apalagi ini inisiatif dari pemerintah kota yang membangun Gapura Pecinan ini sebagai tetengar atau penanda ya. Dan kita tahu bahwa Cirebon ini sebagai konsep caruban nagari itu adalah melting pot dari zaman dulu. Yeah. Dan keberadaan komunitas Tionghoa ini kan di Cirebon sudah lama sekali ya. Dengan kehadirannya Laksamana Cheng Ho, kemudian juga ada Putri Ong Tin, begitu ya. Nah, ini jadi satu penegas bahwa Cirebon ini adalah kota yang multikultural. Dan ini semakin jelas lagi dengan adanya penanda ini bahwa keberadaan orang Tionghoa di Cirebon juga sangat diakui gitu oleh pemerintah maupun masyarakat.
1: Ya. Yeah. Apakah ini juga salah satu kalau bisa dibilang urgensi pembangunan ini? Urgensinya?
3: Sebenarnya kalau urgensi ya kita juga nggak mengharuskan. Cuma ini bagian dari kami mendukung pariwisata Cirebon. Karena pariwisata Pecinan belakangan ini sangat naik. Ya, contohnya di Pecinan Glodok ya, di Jakarta itu sudah jadi Blok M kedua sekarang. Ya, ramai sekali. Dan waktu itu juga gubernur yang menyumbang tetengernya, penanda gapuranya itu. Dan kita harapkan bahwa Pecinan Cirebon juga bisa hidup selain Pecinan Semarang seperti Semawis, kemudian Surabaya dengan Cia-Cia gitu. Nah, ini kita harapkan akan mendorong pariwisata Kota Cirebon juga begitu.
1: Ya, saya pernah berkunjung ke Semarang itu Pak, Pecinannya. Ya. Itu kan kalau malam kan kuliner full. Betul. Itu ya. Apakah nanti konsepnya juga akan seperti itu Pak?
3: Ya. Ini nanti dari dinas.
1: Pak, ini silakan Pak Nopan.
2: Baik, ya tadi menyambung dengan pertanyaan sebelumnya memang. Ya. Kalau kita bicara kawasan Pecinan, memang kan sekarang ini setelah beberapa kali mungkin ada sekitar intinya untuk proses pelebaran jalan segala macam kan bangunan-bangunan yang aslinya itu sudah agak sedikit berkurang, Pak.
1: Iya, iya.
2: Dan dari situ kita nggak tahu kawasan ini tuh kawasan apa seperti itu. Sehingga tadi kebutuhan untuk bisa menjadi suatu penanda kawasan tersebut itu yang mendasari kita ada gapura Pecinan di situ. Termasuk di dalamnya memang kalau untuk aktivitas di sana sejarah budayanya sudah sampai saat ini berlangsung gitu, dan itu tentu akan lebih bagus lagi kalau dikemas. Kemudian juga kalau kita bicara kawasan, dan kawasan itu ke depan akan menjadi satu kawasan kuliner dan atraksi sosial budaya, khususnya mungkin dari masyarakat Tionghoa yang sudah berakulturasi dengan warga masyarakat sekitar, itu sangat memungkinkan dan memang akan menjadi satu daya tarik luar biasa dengan budaya yang sangat original tadi dari dulu Laksamana Cheng Ho. Dan tentu kita sangat ingin bahwa apa yang ada di kota Cirebon ini menjadi bagian dari kota-kota besar lainnya, dan itu menjadi suatu yang bisa mendatangkan tadi kebermanfaatan terutama pada masyarakat kota Cirebon.
1: Ya, karena ini pasti masuk peta promosi wisata budaya dan sejarah Cirebon ya Pak. Apakah ini udah bagaimana kemasan nanti di media sosial Pak? Karena di masa sekarang ini kita tidak bisa lepas dari keberadaan media sosial untuk mempromosikan hal-hal berkaitan dengan budaya dan sejarah ini, wisata ini.
2: Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan media sosial, tentu dari kami sisi Dinas Kebudayaan Pariwisata ada sisi pemasaran, dan dalam pemasaran ini ada konsep digital dan merupakan bagian dari ekonomi kreatif kita juga. Termasuk di dalamnya ada konten kreator atau digital visual komunikasinya juga kita punya, dan itu kita maksimalkan. Hari ini mungkin banyak komunitas yang sudah melaksanakan kayak semacam walking tour atau city tour yang diantaranya adalah ke kawasan selain di kawasan kampung tua, kawasan kota tua di BAT juga mampir ke kawasan Pecinan tadi ya. Dan di situ banyak juga narasumber-narasumber kita terkait juga dengan batik segala macam, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau kita bicara kuliner ada gastronomi tourism yang dalam hal ini mungkin kulinernya juga sudah menjadi campuran ya Pak ya, antara Tionghoa dengan akulturasi di masyarakat Cirebon. Dan tentu itu dengan sendirinya mempromosikan itu tuh melalui komunitas, melalui media sosial kami, dan juga beberapa event-event tentu dalam hal ini nanti akan kita selenggarakan itu juga kita bisa menjual apa yang ada di kawasan Pecinan tersebut.
1: Oke, baik. Nah, sekarang beralih ke Kenduri Festival Kue Bulan 2026, Pak Budiman, bisa untuk pendengar di Bandung dan juga di Bogor, mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih sebenarnya Kenduri Festival Kue Bulan ini?
3: Ya, jadi saya coba berikan latar belakangnya dulu ya, kenapa ada Kenduri Kue Bulan ini. Jadi sebenarnya pada tahun 2026, kami ya, jadi saya sebenarnya di Jakarta adalah sekretaris dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, itu kami sudah menang bid untuk menjadi tuan rumah Baba Nyonya International Convention. Ya. Jadi itu Baba Nyonya itu adalah peranakan Tionghoa yang berakulturasi dengan penduduk lokal. Kalau di Malaysia itu ya Melayu begitu. Nah, peranakan ini setiap tahun berkumpul. Ya, kotanya pindah-pindah. Tahun terakhir ini kemarin di Kuala Lumpur, tahun sebelumnya di Phuket, tahun sebelumnya di Melaka. Nah, jadi saya coba untuk bid 2026 di Cirebon. Tapi karena oleh satu hal, jadi akhirnya diundur tahun depan. Ya, jadi kami perkirakan untuk tamu-tamu dari Asia Tenggara ini peserta bisa mencapai 600 orang untuk konvensi ini. Nah, oleh karena tahun ini batal dan tahun depan ini juga bertepatan dengan 600 tahun kota Cirebon, jadi saya pikir ini event yang pas sekali. Jadi biar lebih meriah begitu. Nah, tapi karena ini sudah disonding dengan dinas, dengan Pak Wali gitu ya, akhirnya kita putuskan oke, tahun ini kita ganti dengan festival kue bulan, Kenduri Kue Bulan. Nah, kenapa saya pilih Kenduri? Karena peranakan Tionghoa itu sudah berakulturasi dengan orang lokal ini sudah lama sekali. Saya sendiri generasi ketujuh di Cirebon ya, dan sehari-hari juga budayanya lebih dekat dengan budaya Cirebon ya, betul ya, setiap hari makannya lengko, jamblang kan begitu ya. Nah, jadi kita mau mengenalkan bahwa Cirebon ini suatu kota yang kaya budaya, dan peranakannya juga sebenarnya menonjol, karena kalau kita lihat makanan-makanan di Cirebon itu banyak pengaruh Tionghoa. Ya, contohnya ya tahu lah, ya tahu itu kan makanan hari-hari, mau dijamblang, dilengko, tahu petis, nah itu kuat sekali begitu. Terus orang-orang kita juga senang makan mie, nah itu juga salah satu ininya ya. Nah, sehingga tahun ini kan ada event yang biasa dirayakan oleh orang Tionghoa secara besar-besaran, selain Imlek dan Cap Gome, itu adalah kue bulan. Jadi kalau di Tiongkok sana nih, kalau lihat media sosialnya Tiongkok, ini juga orang-orang pada mudik ke kampung, pulang. Kenapa? Karena ini namanya Mid Autumn ya. Jadi festival pertengahan musim gugur ya, autumn itu ya. Autumn, ya. Ya, fall itu
1: musim semi.
3: Autumn ya musim gugur.
1: Musim gugur ya.
3: Iya. Musim gugur ya. Adalah ya apa musim udah mendekati musim dingin, musim gugur ya. Nah, musim gugur itu biasanya mereka berkumpul pada bulan purnama bersama keluarga untuk apa? Mereka punya ritual ada sembahyang ya, biasa kepada leluhur atau kepada Tuhan gitu untuk mengucap syukur bahwa hasil panen untuk menyambut musim dingin ini sudah cukup. Ya, jadi sudah tercukupi dan mereka mengucap syukur, makan malam, kemudian sambil melihat bulan purnama. Nah, itu awalnya festival itu. Nah, ada penandanya apa? Penandanya adalah ada kue bulan yang setahun sekali munculnya gitu. Nah, yang kali ini kita angkat adalah kue bulan yang peranakan, yang putih seperti bulan. Ya, nah itu akulturasi lokal. Kenapa? Karena ini cuma ada di Indonesia nih ya. Kue bulan yang punya rasa cempedak, rasa durian, bawang goreng,
1: banyak variasinya,
3: banyak ada keju, ada coklat, ada nanas gitu ya. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi kita mau mengenalkan bahwa ini loh budaya peranakan Tionghoa ini yang sudah berakulturasi dengan orang-orang Indonesia ini seperti ini gitu.
1: Oke, itu dari sisi historinya. Kalau konsep tahun ini seperti apa, Pak?
3: Nah, konsep tahun ini sebenarnya utamanya adalah peresmian Gapura Pecinan dulu. Ya, tapi dari teman-teman warga segala macam bilang adain dong UMKM yang kulinernya lebih kelihatan peranakan Tionghoanya, gitu ya. Jadi kita coba organize satu UMKM dari Jumat Sabtu Minggu 25, 26, 27. Ada panggung budayanya juga. Jadi tiap sore mulai jam 4 kira-kira teman-teman bisa mengunjungi ya, yang mau jajan-jajan di situ mengenal macam-macam makanan peranakan Tionghoa, dan ini semua halal ya. Ya, semua halal. Kemudian nanti bisa lihat panggung budaya juga, banyak pertunjukan, ada barongsai, ada wushu, ada macam-macam.
1: Oke. Tapi kalau misalkan ditanya kegiatan utamanya apa di situ?
3: Ya, kegiatan utama yang paling puncak adalah peresmian Gapura Pecinan oleh Bapak Wali Kota.
1: Oh gitu.
3: Ya,
1: itu yang paling utama.
3: Paling utama itu ya. Dan kemudian juga nanti untuk peresmian ini kita rencana ada semacam kirab kecil dari Wihara Dewi Welas Asih. Kita sama-sama berjalan ya, sudah diatur oleh panitia, nanti sampai ke Gapura Pecinan untuk peresmian. Kemudian ketika Pak Wali Kota sudah meresmikan, nanti akan diantar menuju depan panggung untuk sambutan-sambutan. Kemudian setelah itu baru ada panggung budaya, ada tari topeng, ada tarian-tarian Dewi Bulan dan segala macam.
1: Okay. Ya. Oke. Kalau dari sudut pandang pemerintah Kota Cirebon sendiri melihat Kenduri kue bulan ini seperti apa, Pak Nopan?
2: Sebetulnya memang ini perlu kami sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari pokir Pak HSG ya Pak ya. Dan ini diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan memang sejalan dengan tadi peresmian Gapura Pecinan, tentu beberapa hal berkaitan dengan festival-festival, karena kami di Dinas Pengampu yang dalam hal ini ingin bahwa kami ini dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik lokal maupun internasional, baik mancanegara ataupun wisman yang Nusantara ini di Indonesia khususnya. Dan tentu festival ini setidaknya banyak akan menarik teman-teman dari luar tadi ataupun dari dalam negeri. Dan berkaitan dengan itu tentu ini adalah menjadi bagian dari satu kesinambungan, karena kalau kita bicara keseluruhan satu wilayah itu tadi tidak terpisahkan dari penanda, kemudian jadi kelompok masyarakatnya yang dalam hal ini nanti akan insya Allah akan dibentuk pokdarwisnya, dan ke depan ini menjadi bagian daripada satu kawasan yang secara bertahap tentu akan menjadi bagian daripada bisa dibilang kawasan pecinan yang terintegrasi, yang di dalamnya punya, sudah punya pokdarwis, sudah punya kegiatan, sudah punya sisi usaha kuliner, UMKM, ataupun atraksi-atraksi yang lainnya. Dan tadi itu yang diharapkan memang apapun kegiatannya di situ bisa berkembang menjadi bagian dari hal-hal yang bisa untuk kebermanfaatan kepada masyarakat Kota Cirebon. Karena kalau kita lihat di beberapa jalan menuju Pecinan ini atau Winaun ini sudah ada beberapa kopi street yang memang kalau setiap malam ini potensi anak mudanya sangat luar biasa untuk bisa mencicipi kuliner gitu ataupun minuman, dan tentu akan terintegrasi dengan wilayah yang tadi di kawasan Pecinan, sehingga festival ini sisi kami adalah bagaimana mengangkat tadi kebudayaan sejarah yang sudah disampaikan Pak Budi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, generasi muda terutama ya, sehingga tadi ternyata ini tuh berkaitan dengan pesan kekeluargaan, sehingga orang bisa berkumpul gitu, kemudian terkait dengan panen apa ya segala macam gitu. Dan ini yang perlu disampaikan kepada generasi muda yang ada di Kota Cirebon, di wilayah tersebut, sehingga punya kesadaran terhadap lingkungannya, kemudian bisa menjadi satu kelompok sadar wisata, melibatkan semua kalangan, dan itu bisa nanti kedepannya menjadi duta-duta wilayah di pariwisata di Kota Cirebon dengan mengutamakan kebudayaan atau kearifan lokal di situ.
1: Nah, artinya kalau kita berbicara keterlibatan UMKM lokal, tidak hanya dari UMKM warga keturunan saja begitu Pak yang ada di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, artinya apakah sudah ada data tersendiri mungkin Pak Budiman untuk UMKM yang akan mengisi di area situ?
3: Iya. Jadi kurang lebih ada sekitar 50 tenda ya.
1: 50 tenda, oke. Okay.
3: Bervariasi mulai ya yang paling gampang makanan peranakan Tionghoa yang populer di Cirebon itu seperti dimsum, okay, begitu ya. Mungkin nanti ada lumpia, gitu ya. Ya, bakmi, ya. Dan masih banyak lain. Saya nggak hafal satu persatu ya. Okay. Tapi kurang lebih, ya itu kita mau mengenalkan akulturasi budayanya, begitu ya. Nah, jadi nanti juga selain itu juga ada yang jualan lainnya, bukan cuma makanan aja.
1: Oke, oke. Nah, tadi berkaitan dengan makanan yang semuanya halal itu, Pak. Ya. Justru saya melihatnya kalau kita ingin belajar bertoleransi, harusnya sebenarnya harus ada yang tidak halal juga untuk bisa menghormati. Menurut kamu gimana?
3: Iya, sebenarnya kami sudah mencoba untuk menyediakan. Kemarin sebenarnya ada 3 yang mau ikut. Ya. Cuma karena masukan dari beberapa elemen masyarakat, katanya sebaiknya jangan. Katanya. Ya. Udah okay. Kami menghormati pendapat-pendapat tersebut.
1: Oke. Baik. Nah, mewakili mungkin pendengar di Bandung dan Bogor yang belum mengetahui area ini, karena kan Cirebon kan apalagi ini bulan September nih Pak, ya kan, udah mulai ada hujan-hujannya dikit-dikit gitu misalkan. Nah, apakah di area apa Gapura Pecinan ini termasuk salah satu yang rawan rentan banjir kah atau aman dari banjir Pak?
2: Baik, secara keseluruhan umumnya memang kawasan di situ relatif aman ya Pak ya. Tetapi memang kan kalau bicara cuaca itu kadang-kadang kan tiba-tiba ekstrim, tiba-tiba biasa. Itu tidak bisa diprediksikan. Tentu kami utamakan mitigasi, kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini BPBD, dan juga mungkin kita sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar, kecamatan, kelurahan, bahkan mungkin kepolisian pun kami sudah juga berkoordinasi. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan, tetapi hal-hal seperti itu kita mitigasikan, sehingga apapun mungkin yang akan terjadi nanti kita sudah punya beberapa hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP-SOP yang sesuai ketentuan yang ada, begitu.
1: Baik, ada kata kenduri, ada kata kue bulan. Kenduri biasanya mewakili hal-hal yang berkaitan dengan tradisi kebersamaan, sedangkan kue bulan udah spesifik ke tradisi Tionghoa. Nah, kalau di perayaan ini nih Pak, narasi akulturasi ini mau diangkat itu seperti apa Pak di perayaan ini? Mungkin tadi Pak Budiman juga nanti boleh menjawabnya.
2: Baik, sebetulnya memang tadi kalau kita bicara akulturasi, kita tidak hanya bicaranya satu suku misalkan ya. Hmm. Pasti jelas ada, sekarang aja kalau kita bicara di kawasan Pecinan ini sudah bicara makanannya sudah campur-campur Pak ya, akulturasi antara Tionghoa, Arab, bahkan dengan warga lokal gitu ya, makanan lokal termasuk di sisi Gapura juga itu sudah menjadi bagian daripada akulturasi itu ya, ada sisi-sisi itunya. Dan dalam hal ini tentu tidak hanya sifatnya apa itu namanya ke salah satu ini ya, salah satu suku, tetapi memang pengenalan ini karena di dalamnya tadi banyak hal yang tidak hanya kue bulan tapi banyak makanan-makanan lainnya. Dan pembelajarannya adalah bagaimana masyarakat lokal juga yang tadinya mungkin terus terang banyak teman-teman juga yang kita obrol ini, ngobrol-ngobrol ini, tahu nggak kue bulan? Pada belum tahu gitu. Hmm. Artinya masyarakat yang sudah ada di sekitar situ, di Cirebon juga belum banyak tahu seperti apa kue bulan, jenisnya, apalagi mungkin rasa-rasanya yang agak sedikit berbeda dengan yang asli Tiongkok ya Pak ya. Hmm. Dan itu buat kita adalah menjadi bagian dari yang akulturasi, pengenalan, dan bahkan mungkin banyak hal-hal filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya yang baik tentu kita buat laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Itu.
3: Ya, tentang akulturasi di Cirebon ya. Kalau saya lihat memang sehari-hari makanannya, terus budayanya itu banyak pengaruh dari peranakan Tionghoa. Yeah. Ya. Contohnya yang paling disukai nih teman-teman peranakan di Semenanjung Malaysia, Singapura, Thailand itu adalah batik Megamendung. Mereka suka sekali batik Megamendung. Ya, dan waktu saya di pertemuan konvensi itu, wah nanti datang ke pusatnya Megamendung, saya bilang. Okay. Ya, ini lahirnya Megamendung ada di Cirebon. Dan mereka antusias sekali untuk hadir. Ya. Hmm. Nah, kemudian di berbagai kesempatan, saya juga mengatakan bahwa peranakan Tionghoa itu saya ibaratkan seperti mie ayam. Ya, mie ayam itu makanan yang sangat Indonesia sekali. Yeah. Ya, sampai ke pelosok desa, kalau kita mau cari yang namanya mie ayam pasti ada. Yeah. Tapi mie ayam itu meskipun berasa Indonesia banget, ya bahkan yang jualnya mas-mas dari Wonogiri gitu ya, gitu ya. Sudah berakulturasi benar-benar beda. Kalau kita misalkan makan mie colot gitu dengan yang mie ayam yang abang-abang itu kan beda tuh, betul, ya. Betul. Tapi masih tetap tidak meninggalkan identitas Tionghoanya. Kalau ditawarin mau pakai mie bihun atau kue tiao, nah itu kan masih bahasa Hokkien ya, gitu. Mau pakai bakso, pangsit, nah itu juga masih bahasa Hokkien. Ya, tapi ini sudah diterima banget dan saya merasa bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Cirebon ini diterima banget begitu ya. Dan sudah membaur banget saya lihat, bahkan juga sekarang hampir nggak ada orang-orang Tionghoa Cirebon yang fasih berbahasa Mandarin kan, kok fasih bahasa Cirebon begitu ya, fasih banget ya gitu. Nah, sehingga kita mau nonjolkan bahwa budaya yang percampuran ini bisa menghasilkan sesuatu yang indah begitu ya. Relasinya, produk budayanya, makanannya gitu. Dan ini kita bisa lihat nanti di dalam festival ini begitu.
1: Oke. Okay. Bahkan kalau bicara kuliner, nasi goreng pun dari gitu ya.
3: Katanya nasi jamblang juga tuh yang bikin keturunan Tionghoa, ayam Mbak Pulung gitu katanya.
1: Oke. Okay. Kue bulan dengan banyak variannya. Apa ya, walaupun selera tidak bisa diperdebatkan. Rekomendasi dari Pak Budiman yang mana yang paling enak dari semua varian itu?
3: Kalau saya paling suka ya yang coklat keju.
1: Coklat keju.
3: Iya, sama cempedak.
1: Rasanya unik mungkin ya, Pak.
3: Unik banget. Iya, gitu.
1: Baik. Terakhir untuk bapak-bapak yang ada di sini, apa pesan budaya yang ingin disampaikan melalui kolaborasi peresmian Gapura dan perayaan festival ini untuk masalah ataupun penguatan toleransi serta pariwisata masyarakat Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya, dari Pak No Pandul, silakan.
2: Oke, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan tentu ini adalah festival yang sangat luar biasa. Kami di sini di Cirebon sudah tidak bicara lagi Bhinneka Tunggal Ika, tapi apa ya? Kita bicara sudah tidak hanya sisi pembicaraan tapi sudah dilaksanakan. Dan tentu harapannya Cirebon

Dan untuk bisa walking tour Pak ya, atau city tour di Cirebon, sambil mengikuti kegiatan-kegiatan di Festival Kue Bulan selama 3 hari ini, dan tentu bisa berkeliling kota Cirebon, dan insya Allah mungkin juga menjadi bagian agenda dari kami dengan beberapa komunitas ya Pak ya. Dan tentu saja kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya pendengar di

0: dari kami dengan beberapa komunitas ya Pak ya. Dan tentu saja kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya pendengar di Kota Cirebon.
1: Ya, mungkin pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak dulu pada Bapak Hari acara tahunan, acara setahun sekali bersama-sama. Karena kesannya kalau Imlek dan Cap Gome ini kan ya hanya milik orang Tionghoa begitu ya. Tapi kami ingin kue bulan ini jadi event yang setiap tahun ini menjadi acara kita bersama-sama masyarakat Cirebon begitu ya, siapapun juga begitu. Nah, jadi ini juga berterima kasih pada Dinas Pariwisata yang sudah mendukung acara ini, dan diharapkan ya pada tahun ini kita permulaan ini ayo rame-rame datang untuk menikmati kue bulan bersama-sama.
2: Baik, terima kasih Bapak Novan Maradona Isahara dan juga Bapak Budiman Tanahjaya atas pencerahan budaya siang hari ini. Sukses untuk penyelenggaraan Festival Kue Bulan 2026. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang telah setia menyimak melalui program 1 RRI Cirebon, program 4 RRI Bandung, dan program 1 RRI Bandung. Selamat siang, saya pamit dan tetap lestarikan budaya kita, dan sampai jumpa.
3: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari keresahan.
1: Mendengar pukul 1 RRI Bogor lepas pukul 12.59 menit. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Stacita RRI Bogor untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar bersama Direktur Utama LPP RRI Ihendrasmo menghadiri RRI Fest 2026. Persoalan UMKM masih berkutat pada tiga isu, yakni pemasaran, permodalan, dan bahan baku, serta regulasi yang dinilai belum berpihak pada pelaku UMKM. Sentra kuliner Pasar Jambu 2 merupakan salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Inilah Warta Stacita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Pemberdayaan masyarakat terus didorong melalui pelatihan, pendampingan, pembiayaan, hingga akses pasar bagi pelaku usaha. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku industri, dan pihak swasta untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Dalam acara RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, dan memiliki daya saing.
1: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
0: Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelatihan dan pendampingan, hingga pembiayaan serta akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat pelaku usaha, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional. RRI Fest 2026 menggelar 1001 Pasar Rakyat di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. RRI diharapkan dapat menjadi hub ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkenalkan perkembangan usaha masyarakat.
2: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Kolaborasi RRI Fest dan 1001 Pasar Rakyat menjadi ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Kegiatan ini mendorong RRI untuk berperan dalam memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif melalui informasi dan pemberdayaan masyarakat. Saudara, persoalan UMKM masih berkutat pada tiga isu, yakni pemasaran, permodalan, dan bahan baku, serta regulasi yang dinilai belum berpihak kepada pelaku UMKM, khususnya di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas. Berikut wawancara Yofri Haryadi.
3: Nah, baik saudara pendengar, terkait dengan kegiatan yang berlangsung hari ini, RRI Festival, salah satunya adalah menyoroti mengenai pelaku usaha kecil dan menengah, dan industri kecil dan menengah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita melihat fenomena di lapangan, dari pelaku atau pengusaha-pengusaha UMKM ini, ada yang berkembang dan ada juga yang sepertinya stagnan. Dan kita akan bedah mengenai fenomena tersebut bersama dengan Bapak Kabid Pemberdayaan UMKM ya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, dengan Bapak Yudi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Yudi, bisa diceritakan gitu Pak, mungkin catatan-catatan dari Dinas mengenai perkembangan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, terutama yang di Ciomas ini Pak, pengusaha alas kaki gitu kan ya. Apa benar kondisinya terpuruk dan seperti itu?
4: Terima kasih kesempatannya. Jadi sedikit menggambarkan bahwa kalau bicara pengusaha mikro sekarang ini, dengan adanya ketentuan baru, maka ruang lingkup mikronya menjadi lebih besar Pak. Izin, kalau dahulu mikro itu ruang lingkupnya ketika punya modal 50 juta dan omset 200-300 juta itu mikro. sisanya maka dia menjadi kecil, naik ke menengah, dan naik ke besar. Tapi dengan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 7 dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka UMKM itu sampai bermodal 1 miliar pun masih bisa dikelompokkan sebagai pengusaha mikro. Dengan omset yang 2,5 miliar pun sampai dengan dikelompokkan sebagai mikro. Itu tentunya akan memberikan semacam ruang kesenjangan ya Pak. Karena yang awalnya dia sudah omsetnya sudah besar, modalnya sudah besar, tapi sekarang sudah dipersamakan dengan pelaku usaha mikro. Itu awal yang membuat terlihat begitu senjang antara mikro yang sekarang dengan mikro yang dulu. Yang kedua adalah terkait, kalau kami saja baru saja diskusi dengan salah satu tim dari Kementerian Menko Pemberdayaan Masyarakat. Di situ memang fungsi pasarnya yang diperbaiki sebetulnya. Ada memang beberapa teman-teman pengusaha mikro yang memang sudah membuat jejaring sampai ke pasar. Yang kami sebutnya, kalau di kami di Dinas Koperasi menyebutnya kolaborasi. Jadi tidak mungkin lagi sekarang pelaku usaha itu berbicara individu. Dia bicaranya harus kelompok sekarang itu. Betul, individu tetap jalan, tapi kelompok lebih dioptimalkan. Jadi ini fenomena yang sekarang yang coba kami bangun adalah bagaimana pengusaha mikro, khususnya alas kaki di Ciamas ini, kemudian teman-teman berkelompok untuk kemudian kami dengan Dinas Perdagangan sebelah sana juga yang membina secara teknis bisa kemudian mencari pasar yang, karena kalau pasarnya berkelompok, karena tadinya begini Pak, larinya adalah kalau kita sudah bicara dengan ruang yang lebih besar, maka ketersediaan dari produk itu berpengaruh. Jadi ketika kita sudah membuat perjanjian, sebagai contoh, kita pernah membuat perjanjian dengan Uni Emirat Arab. Ketika ditanya, sanggup gak memproduksi setiap bulan sekian, itu menjadi kendala. Maka menurut saya sebetulnya kita bisa bekerja sama selama dibentuk dalam satu kelompok. Kalau individunya, kalau untuk optimalnya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kesenjangan itu terjadi? Memang masih terjadi. Terjadi. Penyebabnya di mana? Pasar kalau menurut saya. Dan yang kedua, karena kalau alas kaki itu kan serantai tidak terlalu berat ya. Cukup NIB dan haki sebetulnya, tidak perlu lagi halal dan sebagainya. Maka kesenjangannya muncul di pasar. Pasar larinya akan ke kualitas, larinya akan kepada kemampuan dari produksinya itu sendiri, mampu tidak menyediakan. Jadi itulah PR kami sebetulnya. Kami tidak menjawab, kami sudah. Tapi ikhtiar yang kami lakukan adalah kemudian bagaimana membuka pasar itu bagi masyarakat. Dan baru saja kami berdiskusi dengan beliau untuk kemudian kita mencari pasar-pasar besar yang sekiranya mampu menerima produk-produk khususnya alas kaki di Ciamas ini. Itu juga.
5: Terakhir, ini tiga persoalan ya, masalah pasar, kemudian permodalan, dan yang satunya lagi adalah bahan baku. Nah, gimana nih Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor ini?
4: Kalau di Dinas Koperasi UMKM, permohonan maaf saya hanya bisa, baru dua yang bisa kami lakukan. Yang pertama akses permodalan. Kalau akses permodalan, di mana didapatkannya? Tentunya melalui KUR. Kami Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan perikatan kerjasama dengan Bank BJB, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu. Dan yang keduanya lagi terkait dengan pasar yang saya sampaikan tadi, bagaimana membuka ruang sebanyak-banyaknya, terutama dengan toko-toko modern, karena di Perda 1 Kabupaten Bogor sudah terbit kewajiban toko modern menyediakan ruang berusaha bagi para pelaku usaha mikro. Jadi kalau untuk modal ada dua sebetulnya, satu melalui KUR. Kalau dengan satu perbankan namanya Bank Jabar, ada program Mesra namanya. Mesra itu tidak perlu menjadi pinjaman, tapi dia merupakan semacam pemberian yang sifatnya diberikan kepada kelompok untuk kemudian dikembalikan hanya uang mukanya saja. Siap. Itu saja sih mungkin bisa jelaskan.
5: Terima kasih Pak Yudi, dan sepertinya rombongan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhammad Iskandar sudah ada di lokasi dan menyambut para pelaku UMKM yang ada di Kampung Cibogel, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor.
6: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Asta Cita RRI Bogor akhir pekan. Kita ke informasi berikutnya. Kehadiran sentra kuliner Pasar Jambu 2 merupakan salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
7: Sentra kuliner Pasar Jambu 2 mulai menjadi salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Kehadiran kawasan tersebut dinilai dapat menjawab kebutuhan anak muda terhadap tempat berkumpul dan menawarkan makanan viral dengan suasana nyaman. Jumat 18 September 2026, mahasiswa IPB Gustari menilai keberadaan ruang usaha yang representatif penting untuk mengakomodasi aktivitas kaum muda. Menurutnya, tempat kuliner dan belanja perlu memiliki suasana yang mendukung untuk berkumpul, mengikuti tren, serta menawarkan harga yang tetap terjangkau bagi mahasiswa. Gustari melihat sentra kuliner yang mampu mengikuti perkembangan tren berpotensi menjadi ruang interaksi baru bagi generasi muda. Konsep tersebut dinilai semakin menarik apabila dipadukan dengan pilihan kuliner yang sedang populer, serta lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi.
8: Menarik sih Pak, kan ini kayak BM. Kedua ini kayak katanya kan kalau tadi TikTok tuh, terus ya banyak juga jajanan yang belum pernah saya temuin gitu.
9: Viral gitu ya.
8: Harapannya munculin lagi produk-produk yang kekinian sih Pak, tapi yang harganya affordable gitu Pak, sama kan kita mahasiswa nih.
9: Oke.
7: Sementara itu, mahasiswa Bogor lainnya, Aileen, menilai Kota Bogor membutuhkan pusat kuliner yang mengikuti tren agar generasi muda tidak selalu harus menuju Jakarta untuk mencari makanan, tempat berkumpul, maupun kebutuhan lainnya. Menurutnya, keberadaan pusat kuliner yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk mengikuti dan menikmati berbagai pilihan tanpa harus bepergian jauh.
10: Harapan saya ke depannya, semoga Pasar Jambu 2 ini bisa menjadi wadah buat kumpulnya orang-orang muda, bisa memajukan UMKM yang ada di Bogor, juga mungkin semoga bisa memajukan apa ya pangan lokal, karena Bogor tuh kan banyak makanan kulinernya gitu kan, maksudnya biar bisa berkembang, terus biar nggak hilang di antara kalangan jadid kayak, maksudnya jadi ada space gitu. Ternyata kalau Gen Z ini dia maksudnya mereka butuh tempat untuk berkumpul, dan kalau bisa ini bisa jadi space untuk itu ya otomatis bisa.
7: Konsep pasar warung jambu dapat berkembang dengan memadukan karakter pasar rakyat dan tradisional dengan sentuhan budaya Sunda serta konsep kekinian. Perpaduan tersebut dinilai dapat memberikan identitas tersendiri sekaligus membuat kuliner semakin menarik bagi generasi muda dan masyarakat luas.
0: Pembangunan PSEL ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada tahun 2028. Laporan selengkapnya disampaikan Adesri.
11: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya mulai dilakukan di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Fasilitas yang dibangun di atas lahan hampir 10 hektar tersebut ditargetkan dapat mengolah hingga 1.500 ton sampah dari kota dan Kabupaten Bogor di setiap harinya. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pembangunan PSEL ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada tahun 2028.
12: Lahan yang segera akan dibangun, Waste Energy Plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik, lokasinya di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor, luasnya kurang lebih total hampir 10 hektar, akan bisa mengolah 1.500 ton sampah kota dan Kabupaten Bogor per hari.
11: Pembangunan PSEL juga perlu diikuti dengan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Masyarakat dari berbagai sektor seperti rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pasar didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
12: Mudah-mudahan lancar, 18 bulan pembangunannya. Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu ke hilir. Pemilahan sampah di rumah, sampah selesai di sekolah, sampah selesai di kantor, sampah selesai di pasar. Nah, jadi yang betul-betul yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu masuknya ke dalam PSEL.
11: Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya diharapkan dapat membuat sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat masuk ke sistem pengolahan PSEL. Keberadaan PSEL diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pengolahan sampah, tetapi juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih terarah dari sumber hingga tempat pengolahan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Federasi Olahraga Petanque Indonesia FOPI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya guna menghadapi gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung di Kota Bogor. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
9: Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya guna menghadapi gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung di Kota Bogor. Ketua Umum FOPI Kabupaten Bogor Musli menyatakan bahwa jajarannya saat ini tengah fokus pada pemantapan performa atlet. Setelah merampungkan program Training Center TC jangka pendek, saat ini tim pelatih mulai mengalihkan fokus untuk mengasah dan mempertajam teknik-teknik khusus para atlet. Seiring dengan hal tersebut, porsi dan intensitas latihan pun kian ditingkatkan.
13: Alhamdulillah, kalau untuk TC secara waktu pendek sudah dilaksanakan, tapi intensitas untuk ketetapannya itu insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober dan menjelang Porprov di bulan November.
9: Langkah ini dirasakan langsung oleh para atlet, salah satunya Putri Juwita, atlet andalan FOPI Kabupaten Bogor. Putri mengungkapkan bahwa intensitas latihan bersama tim kini telah ditingkatkan 4 kali dalam sepekan.
14: Menjelang persiapan Porprov, saya meningkatkan porsi latihan dalam seminggu bisa 4 atau 5 kali dan saya lakukan di waktu sebelum memulai aktivitas bekerja. Saya selalu berpikir positif dan tidak memikirkan hal apapun yang akan membuat mental saya goyah. Strategi yang saya lakukan ketika bertanding, melihat lapangan berbeda dan selalu mengecek pada titik landing yang pas dan tidak asal melemparnya.
9: Dengan program latihan yang terukur dan disiplin tinggi dari para atlet, FOPI Kabupaten Bogor optimistis mampu tampil maksimal dan menyumbangkan medali pada ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut.

saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Stacita RRI Bogor akhir pekan siang ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri dan Penata Teknik Agus Trian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: 40 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor yang siap menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan spesial Prodangdut RRI Bogor ini kami hadirkan langsung dari lapangan Sakura Ciomas, Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor ya, dalam rangka RRI Fest yang kami hadirkan di sini. Jadi bagi masyarakat yang hari ini tidak punya agenda, bisa langsung hadir di lapangan Sakura Ciomas, Kabupaten Bogor pendengar. Dan Prodangdut edisi kali ini seperti biasa kami hadirkan dengan topik bahasan pendengar. Topiknya kali ini adalah absen ya. Ayo kita absen yang hadir di RRI Fest 2026, tepatnya di lapangan Sakura Ciomas. Apa yang mau Anda sampaikan sebagai dukungan terhadap acara ini pendengar? Silakan gabung Prodangdut RRI Bogor bersama Delis ya, dengan spesial siaran langsung dari lapangan Sakura Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Juga nanti akan kami hadirkan sajian lagu dangdut favorit Anda yang tentunya akan kami hadirkan hingga jelang 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Prodangdut edisi kali ini spesial karena kami akan menghadirkan para pengusaha UMKM yang turut serta dalam 1001 Pasar Rakyat ya di RRI Fest kali ini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, sudah hadir Ibu Sri Widaningsi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Oke. Ibu ini merupakan pelaku UMKM gitu ya, pelaku usaha UMKM tuh ya. Oke. Produknya apa Ibu? Oke. Jadi produknya ini makanan gitu ya Bu ya? Oke, siap. Oke, dan selain itu ada pengusaha UMKM berikutnya, ada Ibu siapa ini? Ada Ibu Eva ya. Dari
1: Bogor.
0: Ini sudah berlangsung sejak kapan, Ibu?

0: fokus ke roti-rotian, kebab gitu ya Bu ya, frozen gitu ya. Oke. Nah, ini apa yang membedakan kebab Ibu dengan atau produk-produk UMKM lain nih?
1: Tujuannya itu merangkul UMKM yang ada sekitaran Ciampea, yang insya Allah nanti kita pasarkan
0: dilakukan dengan mudah ya. Karena sekarang ini maaf berganti-ganti pemerintahan, jadi berganti-ganti kayak misalkan halal yang tadinya cuma berapa jadi berapa gitu ya, kan ya. Sangat bikin dakdikduk, kayak misalkan KBLI kita berubah tiba-tiba, dan ini tanggal 25 kemarin kita harus berubah lagi karena saya kosmetik ya. Ya maksudnya kayak herbal dan kosmetik itu kita harus gercep, beneran gercep, dan semoga pemerintah mendukung usaha UMKM se-Indonesia.
1: Amin, amin. Karena sudah hadir juga Pak Muhaimin Iskandar tadi. Benar, ya. Semoga mendengar juga apa ya, masukan-masukan dari masyarakat supaya mengangkat lagi produk UMKM ya Bu ya. Terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan ke Ibu Sri terlebih dahulu kepada pemerintah, lalu juga kepada para pensupport lah gitu UMKM, supaya memang UMKM ini bisa naik dan betul-betul berkembang gitu.
2: Salah satunya yaitu meminta pemerintah untuk lebih perhatian terhadap yaitu perizinan, pembiayaan, pemasaran, terutama yang kita sebagai usaha yang kecil ini dipermudah gitu dalam segala sesuatunya, di antaranya itu salah satunya. Semoga aja dengan UMKM yang semakin banyak dan berkembang ini, kemajuan ekonomi Indonesia juga makin baik.
0: Jadi harus ada jenjangnya
1: ya. Ya,
0: terus benar-benar kita ditemukan oleh pasar sama bayar gitu kan. Terus kita aku ikutan TI juga kan untuk di BSD. Nah itu untuk UKM itu dia tidak punya badan hukumnya jika terjadi sesuatu. Misalkan kita kan yang datang bayar, kita nggak tahu ini bayar beneran apa enggak ya. Banyak sekali UMKM yang kasihan sekali, yang kita udah ngeluarin uang besar dengan mereka kan uang kecil ya. Mereka ngeluarin uang besar dengan semangat punya bayar mau keluar negeri, tapi ternyata bodong dan setelah dikirim mereka tidak bayar. Itu kita UKM butuh
1: perlindungan
0: hukum.
1: Hukumnya,
0: iya, betul,
1: ya.
0: Seperti itu. Okay, okay. Kita penting banget karena saya lihat juga tadi udah banyak yang mau ekspor ya, dan itu kan kita harus apresiasi banget teman-teman kita ya Bu ya. Ya seperti itu.
1: Oke, semoga kedepannya ada payung hukum untuk melindungi ya. Karena memang pengusaha UMKM ini kan katakanlah sedang merintis gitu ya Bu ya. Perlu support, perlu perlindungan juga dari pihak-pihak terkait termasuk juga pemerintah gitu ya. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Ibu Eva sudah berbagi cerita. Tapi seru ya.
0: Seru banget.
1: RR Event kali
0: banget
1: ini ya.
0: Kurang waktunya untuk yang TikTok tadi ya. Karena udah gerget banget tuh, kita udah pengen gitu ya. Ternyata cuma satu.
2: Oke. Lebih banyak lagi waktunya nanti.
1: Semoga workshop ke depan bisa lebih lagi menyediakan banyak waktu ya, supaya ibu-ibu juga bisa lebih terlibat gitu ya di dalam workshop itu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam. Berikan demikian perbincangan kami ya, perbincangan singkat kami bersama pengusaha UMKM yang juga turut

0: Bogor lepas pukul 13.57 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Antrian di atensi WhatsApp sudah banyak, jadi kita baca terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Kang Brian Walker di Manchester. Request lagunya Kabut Biru, spesial buat Delis Gelis katanya. Aduh, hatur nuhun ya. Untuk Kang Brian Walker, hadir tuh di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor, ditunggu ya di studio mini RRI Bogor karena Deli siaran langsung nih dari lapangan Sakura ya. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu nanti kita putarkan. Dan pendengar lanjut, atensi datang dari Teh Yanti di Jembatan Hitam, pendengar. Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat, cerah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Biasa Teh Yanti di Jembatan Hitam. Lagu dangdutnya hari ini saya mau kirim-kirim salam buat Kang Zulian yang selalu ceria, Kang Reno, Kang Boy, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Zulai, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Bagas Mahesa, juga Bah Kismin Anukasep Teh ya. Juga buat semuanya yang lagi dengerin Pro Dangdut RRI Bogor, mau minta mainkan lagu Bola dari Ona Sutra. Dan makasih buat kakak penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap, hatur nuhun ya. Oke, atensi berikutnya di segmen kali ini kita bacakan dari Kang Agus di Cicuruk. Saya harap UMKM khususnya Bogor dan sekitarnya semakin jaya dan semakin kreatif. Aduh, mantap sekali ya. Terima kasih Kang Agus di Cicuruk ya, yang semoga saja juga turut hadir di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor ya. Dan pendengar, kali ini di spesial RRI Fest 2026 langsung dari lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor, kita akan ajak berbincang ya. Ini merupakan MC kita pada acara RRI Fest 2026 kali ini, ada Kang Arul. Sehat Kang Arul?
1: Kabar baik ya Delis.
0: Oke, suaranya sih agak serak-serak ya, tapi aman ya.
1: Aman.
0: Kayaknya emang saking semangat apa ya?
1: Saking panasnya sih.
0: Panas. Boleh dong Kang Arul bercerita, berbagi cerita dari tadi pagi, antusiasme masyarakat Ciomas itu seperti apa di acara RRI Fest 1001 Pasar Rakyat kali ini.
1: Gelombang radio melintas samudra.
0: Zakep.
1: Dirgayu RRI. Kok kita mengudara dari lapangan Sakura. Ini suaranya kok, nah ini baru besar nih.
0: Oke, dikoreksi ya.
1: Seru sih Teh Delis, karena ini kan sebuah kolaborasi ya, antara pemerintah dan juga media.
0: Oke.
1: Dan LPP RRI tentu sebagai radio publik akhirnya bisa menjangkau, terutama untuk mensejahterakan dan juga mengembangkan UMKM lokal begitu ya. Seperti stand yang disediakan ini pun cukup terbatas sebetulnya, dari animo yang seharusnya bisa menampung ribuan, namun karena ketersediaan slot dan juga lapangan Sakura dengan ukurannya begitu ya, alhasil dikurasi dan terpilihlah beberapa UMKM yang bisa bergabung di 1001 apa sih?
0: Pasar
1: Rakyat ya. Apakah standnya ada 1001 Teh Delis?
0: Mungkin harus 1001.
1: Harus 1001 ya.
0: Lokasinya kurang menampung.
1: Iya, benar.
0: Karena memang antusiasmenya luar biasa juga.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Ya.
1: Alhamdulillah ya, karena RRI juga berulang kali menyelenggarakan kegiatan siaran langsung ya di lapangan Sakura. Kita melihat track record dari masyarakatnya yang sangat luar biasa begitu untuk menjadi suksesor dari kegiatan. Untuk itulah kita menyambangi warga kabupaten, terutama yang ada di Ciapus dan sekitarnya, untuk memberitahu ke pusat bahwa di sini masyarakatnya juga menanti gitu hal-hal yang tampaknya berhubungan dengan kegiatan harian mereka, terutama di UKM-nya gitu.
0: Oke. Kang Arul, tadi juga ada kegiatan workshop untuk para pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor gitu ya, yang juga ilmu-ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat dan sepertinya memang harus betul-betul langsung diaplikasikan supaya juga ikut membuat atau mengembangkan dari usaha masing-masing para pelaku UMKM.
1: Iya.
0: Nah, ini apakah mungkin kedepannya akan dilakukan secara kontinu gitu, kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena memang tadi sempat Delis ngobrol juga bersama pelaku UMKM, pengusaha UMKM, inginnya sih ada lagi gitu workshopnya, yeah. Seperti apa?
1: Ya, saya nggak tahu apakah saya punya kapasitas untuk membahas dan mengulas hal itu. Tapi kita tahu ada beberapa pengusaha yeah. UMKM yang sudah memulai ini dari puluhan tahun yang lalu katakanlah. Di tengah era yang terus berkembang dan juga dinamis, tentu era kekinian juga penting untuk mereka tahu bagaimana medan mereka berjualan untuk kemudian bisa setara dengan kompetitor yang mungkin terlahir di era-era sekarang begitu yeah. Teh Delis. Dan saya rasa banyak pengetahuan baru yang menjadi wawasan terbarukan untuk menaikkan value dari produk mereka begitu. Sebetulnya tadi juga ada satu sesi yang seharusnya berlangsung ya. Yaitu kita berdialog bersama Pak Menko begitu ya, dari sudut pandang bagaimana pemberdayaan dari ekonomi lokal tersebut. Namun tampaknya ditiadakan karena kondisi kesehatan yang kurang fit dari Pak Menko yang tampaknya sama dengan kondisi saya. Jadi Pak Menko mungkin melakukannya secara kompak dalam bentuk sambutan dan juga arahan-arahan yang pasti begitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya yang saat ini bisa dilanjutkan dan apa yang sudah ada itu bisa dikembangkan begitu.
0: Mantap ya. Mantap. Bagaimana kesan-kesannya menjadi pembicara atau yang dibawa?
1: Belum sih, sejauh ini kan saya disiapkan untuk sesi itu. Sementara yang sudah running dari pagi tadi bareng sama Teh Marissa begitu. Jadi saya baru akan mulai itu setelah Isoma ini. Jadi nanti akan ada keseruan karena memang ini event terpanjang saya rasa yang pernah kita lakukan ya. Sedari pagi dan baru akan berakhir sekitar pukul 9 atau pukul 10 malam. Dan kejutannya tentu kita sudah menyiapkan banyak merchandise dan juga apa namanya door prize gitu ya untuk masyarakat yang sedari pagi masih bertahan dan baru hadir siang hari, atau mungkin ada beberapa masyarakat yang meluangkan waktunya mungkin selepas mereka melakukan agenda yang lain ya untuk bergabung sampai nanti malam. Pokoknya kita tunggu deh. Karena artis-artis KDI juga ya itu nanti akan menyemarakan suasana yang ada di lapangan Sakura begitu, Delis.
0: Sedikit deh ajakannya kepada masyarakat terakhir, Kang Arul, untuk datang.
1: Ya, saya rasa ini tugas kita bersama ya, bagaimana kita bisa mendukung dengan cara hadir langsung dan juga membeli produk-produk yang disajikan oleh tiap-tiap stand yang ada di event kali ini begitu. Kalau misalkan Anda melihat satu produk yang mungkin dari dulu bentuk dan rasanya hanya itu-itu saja, bisa jadi di tempat ini Anda merasakan sesuatu yang berbeda, bahkan istimewa, yang mungkin belum ada di tempat yang lain. Sebuah inovasi yang sengaja di create gitu ya di 1001 pasar
0: rakyat.
1: Gitu.
0: Terima kasih Kang.
1: Sama-sama.
0: Ya, dan pendengar sekali lagi nanti kita tunggu di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor tentunya untuk hadir memeriahkan dan juga jangan lupa berbelanja sebanyak-banyaknya.
1: Iya dong, borong-borong.
0: Betul. Dan pendengar pastikan Anda tetap bersama kami. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu, juga nanti di segmen berikutnya akan Delis ajak berbincang pengusaha UMKM berikutnya ya. Setelah tadi ada Ibu Sri dan juga Ibu Eva, kita akan ulik lagi usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.
1: Hoba.

0: saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
3: Diterima 50 ribu.

0: Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Prodangdut edisi spesial RRI Fest 1001 Pasar Rakyat langsung dari lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor pendengar. Dan di segmen kali ini Deli sudah bersama pengusaha UMKM berikutnya. Yang pertama ada kita sapa terlebih dahulu pendengar Ibu Martini atau ya, biasa disapa Ibu Neni ya. Ya, selamat siang Ibu Neni ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Bu ya. Sehat dan semangat nih.
1: Oh, semangat dong selalu.
0: Oke. Dan juga ada Ibu Embun dari kedai Embun ya. Selamat siang Ibu, sehat. Oke. Dan kali ini Deris mau berbincang bersama Ibu Embun terlebih dahulu deh ya. Ibu, produknya ini apa dan seperti apa kesan-kesan selama mengikuti Bazar 1001 Pasar Rakyat di RRI Fest kali ini, Bu?
2: Kalau gak ada ya. Untuk di bazar kali ini saya cuma bikin kimbap sushi, kan bundan dan tanpaku Korea-Koreanya ya.
0: Okay.
2: Tapi sebenarnya mengikuti bazar-bazar itu apa namanya tergantung tempatnya, lokasinya. Bisa juga yang lain, somai dimsum juga saya bisa gitu. Seperti itu.
0: Okay, jadi memang menyesuaikan tempatnya gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Okay. Karena kita kalau sebagai UMKM ini udah ngerti posisi-posisinya, bisa yeah, kan lokasi di mana kita menyesuaikan aja gitu, dengan pangsa pasarnya juga gitu, biar kita dibilang mah nggak zong lah kalau kita bahasanya kita gitu kan, jadi menyesuaikan gitu, tiap daerah kan beda-beda, tiap lokasi beda-beda.
0: Penggemarnya gitu ya,
2: betul, betul, okay, betul.
0: Ini usaha Ibu sudah berlangsung dari kapan Ibu?
2: Saya sudah 5 tahun.
0: Sudah 5 tahun, berarti sejak 2001-an gitu ya?
2: 2001-an.
0: Oke, okay, apa nih kendalanya, keluh kesahnya seperti apa menjalankan usaha?
2: Kalau sebenarnya saya ada toko fisika juga ya sebenarnya. Jadi kalau bazar itu kalau memang ada bazar kan. Kalau misalkan kendala-kendalanya bukan dari, kalau menurut saya sendiri bukan dari dana, bukan. Tapi pemasaran.
0: Oke, pemasaran ya.
2: Gitu kan. Apalagi kalau oke lah toko fisik saya mah, karena kan kita nunggu pelanggan, kan. Nah tapi kalau di bazar itu kadang-kadang atau enggak kita untuk online gitu kan susah. Kadang-kadang kita harus tetap harus belajar gitu ya, harus ngikutin perkembangan kan, teknologi juga kan.
3: Perhatian kepada Bapak Ibu semua peserta workshop yang tadi pagi sudah mendaftar dan sudah mendapatkan kupon kecil
0: kepada marketingnya lah ya,
3: menawarkan kupon
2: kuponnya
3: di meja registrasi ya.
2: Sekali lagi kepada Bapak Ibu
3: yang sudah registrasi,
2: Bapak Ibu semua workshop
3: yang sudah registrasi dan sudah memiliki kupon kecil
0: mungkin kedepannya bisa harapan Ibu ada pekalan lah gitu ya, supaya betul-betul melek teknologi dan bisa aman juga gitu ya. Delis mau ke pengusaha berikutnya, ada Ibu Martini atau Ibu Neni ya. Ibu Neni produknya ini apa Ibu?
4: Kerajinan tangan tas rayon tapi aneka banyak ya. Free ini
2: 2018 sudah dapat.
0: Oke, oke. Dari 2018 ya, Bu.
2: Ya, itu waktu masih kita di UAPI,
0: masih di UAPI. Okay.
2: Ya.
0: Untuk saat ini, apa yang Ibu rasa menjadi tantangan memasarkan produk kah, atau memang kompetitor, atau apa yang Ibu harapkan?
2: SDM dan marketing.
0: Oke, okay.
2: Karena saya pure produksi. Jadi untuk mengejar marketingnya itu saya telat. Produksi terus, okay. Dan SDM,
0: okay.
2: SDM sering saya ada workshop di rumah untuk bikin tas apa tempat botol minum kecil aja nggak bisa, okay. Jadi saya beberapa kali membina bukan nggak berhasil ya,
0: yeah.
2: Cuma tidak mencapai apa yang saya inginkan,
0: yeah, karena ibu ada standar tertentu.
2: Nah, karena saya udah ada brand iya, hak merek iya, dan pemasaran saya kan ibarat kata sudah menengah ke atas,
0: iya, iya.
2: Jadi saya menjaga kualiti brand dan pemasaran.
0: Oke, oke. Jadi kendalanya adalah SDM,
2: SDM sama marketing kalau ada sih
0: pemasaran.
2: Untuk memasarkannya.
0: Oke, berarti sama seperti Bun ya, Ibu ya, Bun ya.
2: Sama.
0: Kendalanya adalah di marketing. Nah, apa harapan yang ingin disampaikan sebagai pengusaha UMKM yang tentunya pasti ingin berkembang lagi gitu ya ke depannya Ibu, dan juga ingin memberdayakan masyarakat di sekitar. Apa pesannya Ibu?
2: Ya, kalau misalkan dari dinas-dinas juga atau enggak, ini sudah banyak pelatihan-pelatihan yang bagus juga ya.
0: Ya.
2: Cuman kalau apa ya, mungkin untuk apa ya? Lebih ke arah kalau kita bilang kosong. Saya kan punya saudara juga di, kalau kita bilang kamu kan bukan kampus.
0: Iya, iya.
2: Nah, kadang-kadang mereka tuh banyak apa ya? Produksi mereka tuh sendiri-sendiri kayak makanan jadul gitu,
0: okay,
2: kasus
0: okay.
2: Kampung kan sekarang kan lebih autentik ya istilahnya ya. Kayaknya untuk yang ke dalam itu tuh kurang apa ya? Kurang sosialisasi. Kayaknya mungkin dari yang arah kota bolehlah
0: share
2: di situ gitu kan.
0: Lebih merambah lagi.
2: Lebih merambah
0: ya.
2: Lagi. Okay. Jadi saya lihat banyak apa ya? Tetangga atau enggak saudara di sana. Gak jauh juga sih sebenarnya mereka kayak kekurangan apa info gitu, kayak gitu. Mungkin lebih ke depannya bisa ke apa ya, sosialisasinya itu meluas gitu, maksudnya itu aja.
0: Oke, jadi sosialisasi supaya pengetahuan terkait juga pembekalan mengenai UMK ini bisa merata gitu ya,
2: karena
0: ya.
2: Mereka kan kalau dibilang orang-orang itu kan pintar untuk membuat makanan.
0: Betul.
2: Sekarang kan lagi mode tuh apa-apa kan balik lagi ke jadul.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu mereka lebih enak kalau kualitas dalam makanan itu.
0: Oke, okay, supaya ekonomi juga merata,
2: merata
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Semoga memang ini menjadi masukan juga untuk pemerintah terkait juga pihak-pihak yang memberikan apa ya, fasilitas untuk sosialisasi tersebutnya Ibu ya. Nah, Ibu Martini, ini apa yang ingin disampaikan, pesan apa, harapan apa kepada pemerintah atau dinas terkait supaya usaha seperti Ibu ini diperhatikan lalu berkembang lebih besar lagi?
2: Jujur aja, di pemasaran dan apa pelatihan atau workshop, karena dengan adanya pelatihan atau workshop kita menyaring kreativitas yang bersangkutan. Jadi kalau ada pemesanan, jadi saya bisa merekrut mereka. Karena selama ini saya pernah dapat pesanan waktu di JCC 100 piece tempat apa 100 piece tisu lipat. Itu saya nggak bisa ngejar sendiri karena dikasih waktu 1 bulan. Itu satu. Kedua, harga. Harga dari itu 150 dia nawar sampai 100 karena dia mintanya 100 piece. Udah saya ACC begitu mau udah jadi pembayaran dia nawar lagi jadi 75, saya nggak nyampe target. Jadi bukan pasaran saya.
0: Ya.
2: Terus kedua, kemarin dapat dari Amerika, tapi kayaknya ada yang transit ya. Kami.
0: Ya.
2: Nah itu 100 tas rempang untuk anak-anak, itu harganya juga sangat-sangat rendah sekali.
0: Ya. Ya.
2: Nah itu juga suatu tantangan juga buat saya.
0: Ya.
2: Itu 1000 piece mintanya, cuman harga sudah dibanderol mereka 260 per satu piece.
0: Oke. Okay.
2: Nah sedangkan saya ini aja udah 275.
0: Iya.
2: Nah sedangkan kalau tas rempang nggak mungkin kan.
0: Iya.
2: Satu itu, kedua kan saya harus bayar mesin jahit press untuk dalamnya. Nah itu sangat sangat tidak nyampe lah untuk dari segi permodalannya ya. Nah itu dari situ saya perlu pelatihan dan workshop itu. Saya menginginkan SDM nantinya akan kami saring dan akan kami bina untuk ada kelanjutan dari saya gitu loh. Kan suatu saat kan pasti saya kalau kerajinan kan ya memang harus ketelitian dan ketekunan ya. Nah itu nanti akan saya saring, akan saya bina, nah itu bisa berkelanjutan gitu. Soalnya sayang kalau karya-karya kayak gini udah kemana-mana tapi tidak ada penerus gitu.
0: Betul, karena khawatir juga nanti orderannya besar, SDM-nya tidak ada. Terus ini juga perhatian mungkin kepada masyarakat khususnya gitu ya, para konsumen yang hendak membeli produk UMKM, harganya ini memang harga betul-betul real ya, Bu ya. Karena memang bahan baku, proses pembuatan,
2: yang jelas itu cara bikinnya itu bisa kalau yang nggak bisa, belum bisa, ini bisa mungkin sebulan nggak jadi.
0: Prosesnya lama ya, Bu ya.
2: Kalau untuk saya karena saya udah biasa, biasanya ya karena udah biasa ya. Dan khusus saya emang sukanya seni dari dulu, emang seni ya, seni apapun ya, ya. Seni jadi ini semalam pun jadi semalam jadi ini jadi yang lama tuh ini loh kak, ini lembut banget gitu, saya kalau ya. Udah bikin ini mata saya berair, terus nonton TV itu udah pure kan, ini benar-benar lembut dan harus gini terus
0: dan harus fokus betul ya Bu ya,
2: karena salah satu ikatan ya. Dia nggak bisa
0: ya. Karena kelihatan ya Bu ya, betul-betul harus ketelitian nomor satu. Oke deh, semoga pesan dan harapan ibu-ibu ini para pengusaha.

0: 10 tas, 10 ini, 10 ini.
1: Oke, okay, pesan.
0: Alhamdulillah pesan untuk itu goodie bag lebih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas ceritanya. Semoga sama-sama ini juga memacu pengusaha-pengusaha UMKM ya dong, di Kabupaten Bogor ya, terus, supaya terus mengembangkan usahanya supaya berdampak juga untuk orang-orang sekitar ya,
0: betul,
1: Bu ya.
0: Betul,
1: baik.
0: Semoga BRRI selalu support ya, Bu.
1: Iya, terima kasih Ibu. Ada Ibu Martini atau Ibu Neni dari Morens ya, dan juga Ibu Embun dari Kedai Embun. Iya. Berikutnya nanti kita juga akan berbincang kembali bersama pengusaha-pengusaha UMKM lainnya yang hadir di 1001 Pasar Rakyat, tepatnya di lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Oke, terima kasih Kak.

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: 101 RRI Bogor. Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor yang kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tadi juga sudah ada atensi dari Bapak Heru ya, dari legenda wisata Cibubur Kabupaten Bogor yang minta lagu Munafik. Lagunya sudah Delis putarkan untuk Pak Heru. Hanya bisa mendukung dan support dari jauh aja katanya, karena acaranya lumayan cukup jauh. Semoga acaranya meriah dan sukses. Amin. Hatur nuhun Pak Heru ya, di legenda wisata Cibubur. Dan pendengar, di segmen kali ini juga Deli sudah bersama pengusaha UMKM berikutnya. Tadi sudah ada Mbun, lalu juga Ibu Martini, ada Ibu Eva ya. Dan kali ini ada Bapak Samsul dan juga Ibu Meka. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Delis mau ke Ibu Meka terlebih dahulu deh ya. Bapak Samsu bersabar terus ya. Ladies first ya.
2: Ladies first.
0: Oke. Okay. Ya, ini aku manggilnya Kak Meka aja kali ya.
2: Iya, sebetulnya
0: masih muda nih.
2: Sebetulnya nama aku Mikiel Rahma, okay. Cuman nama toko aku Meka Craft, jadi okay. Kita panggilnya Meka aja.
0: Oke, okay. Ibu Meka aja enggak apa-apa.
2: Betul.
0: Ya.
2: Apa?
0: Okay. Nah, Meka, ini produknya apa dan bagaimana kesan-kesan mengikuti 1001 Pasar Rakyat yang diadakan di lapangan Sakura ini?
2: Jujur, ini pengalaman pertama aku untuk ikut acara pesta rakyat yang benar-benar mendukung pengusaha kami seperti UMKM yang baru berkembang ini. Untuk acaranya dari pagi sudah benar-benar rame sekali, pengunjung pendatang semua antusias banget untuk datang ke sini. Sampai acara belum dimulai tapi orang-orang sudah datang, parkiran sudah penuh, wah udah rame banget. Dan kebetulan aku mau perkenalkan produk aku, namanya Meka Craft.
0: Oke.
2: Okay. Ini homemade, jadi produknya ini kita buat kitchen kayak produk gantungan kunci, gantungan handphone, gantungan tas. Jadi kita buat langsung di tempat sesuai custom. Jadi customer mau seperti apa, itu nanti kita buatin langsung. Jadi dari mulai pembelinya dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa. Jadi sangat membantu banget nih acara ini.
0: Semua umur gitu.
2: Semua umur,
0: ya.
2: Betul,
0: menarik. Nah, ini berarti bisa request di tempat
2: bisa
0: ya.
2: Request, betul, betul.
0: Oke, mulai dari gantungan
2: kunci, gantungan handphone, gantungan tas, atau yang kayak pernak-pernik yang gelang-gelang gitu, ada jepitan-jepitan.
0: Ini menarik ya. Adelis nanti mau main ya.
2: Boleh, boleh, ditunggu.
0: Deli sapanya Kang Samsul aja. Ini punya produk yang namanya Nukil Company. Boleh dijelaskan dong produknya ini apa, Kang?
1: Jadi Nukil ini produknya dari kerajinan bambu ya. Bambu itu kita bisa bikin cangkir, tumbler, mug, atau ke yang lainnya juga.
0: Oke, oke. Jadi cangkir, tumbler, tapi dari bambu.
1: Dari bambu.
0: Wah, luar biasa. Ini bambunya spesifik ada. Ada standar tertentu.
1: Jadi bambu itu kan nggak boleh terlalu muda, nggak boleh juga terlalu tua. Jadi harus yang pas. Jadi begitu kita proses selama pengeringan 2 minggu, baru kita proses itu hasilnya jadi maksimal.
0: Oke, nah ini bahan bakunya dari mana, Kang?
1: Bahan baku sih kita boleh beli dari pengepul ya.
0: Oke, oke.
1: Kepengennya tuh punya kebun sendiri.
0: Oke, mudah-mudahan ya. Ya. Oke. Nah, saat ini berarti produknya adalah tumbler gelas gitu ya. Nah, saat ini marketingnya atau pemasarannya sekitaran
1: marketing
0: Kabupaten Bogor?
1: Tuh banyak kan sih Bali ya.
0: Okay.
1: Bali, Jogja, Kalimantan, Palembang, Bogor, Bekasi udah. Jakarta apalagi.
0: Oke, jadi menggunakan ekspedisi juga.
1: Ekspedisi
0: gitu ya,
1: juga
0: kan?
1: Ya.
0: Nah, kalau Teh Meka, ini konsumennya sudah menyebar ke seluruh Indonesia atau fokus hanya di Kabupaten Bogor aja?
2: Sebetulnya udah seluruh Indonesia. Okay. Bahkan ada yang beli dari kayak kemarin dari Kalimantan, ada yang beli Bandung, Jakarta, dan kita kan jual online juga ya. Jadi alhamdulillahnya banyak yang udah pernah pesan, mungkin jadi order lagi, repeat order lagi.
0: Oke, gitu. Karena memang ada pasar online-nya,
2: betul,
0: juga ya, ada
2: betul,
0: toko online-nya,
2: ada toko
0: juga.
2: Online-nya juga.
0: Oke. Kang Samsul, apa kendala atau tantangan yang dirasakan selama menjadi pengusaha UMKM?
1: Kita kan kerajinan ya, kriya. Ya. kriya tuh nggak sama sama kayak makanan.
0: Iya.
1: Tantangannya adalah marketing. Modal itu hal klasik, ya. Semua UMKM pasti
0: berkutat modal
1: dengan
0: gitu
1: permodalan ya.
0: Ya.
1: Tapi yang lebih berat tuh marketingnya.
0: Oh,
1: okay. Karena kerajinan tuh berbeda dengan makanan atau minuman. Kerajinan punya ciri tersendiri lah. Jadi setelah sandang pangan papan itu terpenuhi, baru cari kerajinan.
0: Oke. Jadi memang marketingnya menjadi tantangan tersendiri ya. Ya semoga nanti kedepannya ada pembekalan berkaitan dengan marketing
1: betul,
0: ya Kang ya
1: betul.
0: Supaya bisa merambah pasar lebih luas
1: ya.
0: Lagi. Nah Meka, apa tantangannya saat ini menjadi pengusaha ya termasuk juga seperti 11-12 sama Kang Samsul
2: iya,
0: ya.
2: Iya betul,
1: masih sama.
2: Dan juga homemade juga ya Pak, betul. Tantangannya sama sih ya Kak, karena kan mungkin perekonomian sekarang juga kan lagi semoga makin kesini makin membaik ya Kak.
0: Iya.
2: Jadi ada impact-nya ke kami juga ya Pak, Kak. Untuk saat ini sih sebetulnya sih masih berjalan, tapi mungkin kita masih butuh dukungan-dukungan seperti ini ya Kak, yang memang ada pesta rakyat, memang di tempat lain kan kayak ikut-ikut tenant bazaar itu kan lumayan ya Pak untuk pembayarannya
1: betul.
2: Juga ya. Kalau ini kan kita bisa masuk dan benar-benar disupport sama menteri, sama tim RRI juga gitu.
0: Oke. Kedepannya harapan deh Kang Samsul, Teh Meka gitu ya. Harapan ke depan apakah memang ingin juga memberdayakan orang sekitar supaya tambahan SDM semakin banyak gitu ya. Biasanya
1: pasti.
0: Kalau kerajinan tangan kan SDM ini tantangannya
1: itu
0: sama
1: pasti.
0: Marketingnya.
1: Ketika kita punya keahlian, nggak harus mati di diri sendiri.
0: Nah, okay.
1: Minimal bisa ketularin ke yang lain atau tetangga gitu.
0: Ya.
1: Memang saya pernah ngasih pelatihan ke anak-anak SMP, SD, ngasih pelatihan. Tapi kalau begitu ngelatih di tetangga sendiri, 3 hari tuh kabur. Karena memang kerajinan itu kan butuh ketekunan, butuh pemikiran yang luas juga. Nggak sekonyong-konyong bikin bambu asal-asal nggak bisa.
0: Iya. Harus ada
1: ketekunan.
0: Ketekunan, konsistensi, dan serius gitu
1: betul.
0: Ya Kang. Oke, semoga deh kedepannya Kang Samsul ini juga bisa disupport ya.
1: Amin.
0: Sama pemerintah terkait dan juga mungkin yang bisa memberikan fokus-fokus bantuannya kepada Kang Samsul supaya bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya. Apa yang diharapkan TMK?
2: Sejujurnya sebetulnya ini usaha aku baru mulai karena aku baru banget resign juga, dulunya corporate juga nih.
0: Oke.
2: Jadi per Juli itu aku benar-benar baru terjun ke dunia kerajinan ini dan pengennya betul kayak orang-orang sekitar aku coba ajak.
0: Iya.
2: Jadi sebetulnya nanti pengennya berkembang sama lingkungan juga. Jadi nanti namanya besar, lingkungannya juga ikut besar.
0: Iya,
2: jadi saling support ya ketika kita ada apa-apa mungkin lingkungan yang bisa bantu kami.
1: Jadi kita nih satu nasib.
2: Betul.
1: dari waktu itu kan kena PHK tuh pas COVID.
0: Oke.
1: COVID kena PHK. Main-main di bambu tuh 6 bulan baru mulai. Baru ada penjualan tuh setahun.
0: Oke, berarti Kang Samsul mulai dari zaman
1: COVID
0: ya. Kalau Teh Meka baru berarti ya.
2: Saya baru per 1 Juli saya ngajukan pensiun dini.
0: Oke, mantap. Semoga usahanya semakin maju.
2: Amin.
0: Harapannya
2: amin.
0: Dan pihak-pihak terkait juga bisa memberikan perhatian
2: amin.
0: Lebih lagi.
2: Amin.
0: Support yang luar
2: betul.
0: Biasa supaya UMKM ini semakin mendunia.
2: Amin ya Allah.
0: Atur nuhun Kang Samsul.
2: Supportnya, terima kasih
0: kembali. Berkat demikian perbincangan kami bersama pengusaha UMKM ada Teh Meka dan juga Kang Samsul ya di segmen kali ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena Prodangdut spesial langsung dari lapangan Sakura Ciomas Desa Kota Batu Kabupaten Bogor di RRI Fest 1001 Pasar Rakyat akan terus menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita di acara RRI Fest ini. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya, Pro Dangdut RRI Bogor edisi kali ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk atensi yang sudah masuk dari Kang Boy BCL, lalu juga Pak Heru, Kang Zulian, nih Comas yang katanya juga tidak bisa hadir ya di lapangan Sakura karena ibu tercintanya sedang sakit. Semoga ibunda dari Kang Zulian segera diberikan kesehatan ya. Dan supportnya hanya sebatas dari WhatsApp aja katanya. Oke, siap. Hatur nuhun. Lalu juga Pak Heru yang sudah mengirimkan atensinya ya di Pro Dangdut edisi kali ini. Ibu Supriyati di Sindang Barang, hatur nuhun juga. Lagunya sudah Delis putarkan tadi ya, Ibu Supriyati dari Arafik dengan judul Pandangan Pertama. Dan ada Kang Handra juga nih di Ciomas bareng Umi yang kirim salam buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor. Lagunya Tiara dari Happy Asmara, tapi hapunten tidak sempat terputar karena waktu yang terbatas ya. Sekali lagi kami tunggu pendengar kehadirannya di lapangan Sakura dalam rangka RRI Fest 1001 Pasar Rakyat yang kami hadirkan hingga malam nanti. Tentunya ada hiburan-hiburan berkaitan dengan penyanyi-penyanyi dari KDI ya yang mau dangdutan di sini. Kita lanjut di lapangan Sakura ya. Kalau misalkan belum puas Pro Dangdut, lanjut di lapangan Sakura. Pendengar, Delis masih akan menemani Anda hingga sore nanti langsung dari lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Anda tengah mendengarkan rangkaian Bogor sore ini dan Delis masih menyiarkan siaran Pro 1 RRI Bogor langsung dari lapangan Sakura Desa Kota Batu, Ciomas Kabupaten Bogor dalam rangka RRI Fest 1001 Pasar Rakyat ya. Jadi bagi Anda yang ingin hadir di lapangan Sakura, kami tunggu hingga malam nanti karena berbagai macam bazar UMKM hadir di sini dan bukan hanya UMKM saja pendengar, tapi nanti ada akan ada hiburan dangdut gitu ya dari penyanyi KDI yang nanti akan menghibur masyarakat Ciomas dan juga hadir ada Delis dan rekan-rekan penyiar RRI Bogor. Kami juga hadirkan atau dirikan studio mini di sini karena spesial pokoknya kami siarkan siaran

0: Alhamdulillah, gempanya udah berhenti.
1: Tolong!
2: Eh, kayaknya ada yang minta tolong tuh.
0: Iya, ada yang lagi ketimpa bangunan di sana, bro.
2: Ayo, ayo, tolongin, ayo.
0: Ayo.
3: Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda. Berlindung di bawah kolong meja dan hindari diri dari kaca. Jika memungkinkan, segera berlindung ke tempat yang lebih aman seperti lapangan terbuka. Ayo saling jaga saat terjadi gempa.

di Comro. Kalau ini buat cemilan, gimana caranya nih menaikkan omset? Jadi siang, malam, sore Comro Crispy. Gitu. Jadi dibentuk Crispy, jadi kekuatannya lebih dari seminggu.

0: usah dicamil.
1: Iya, iya. Oke, artinya memang dicombro, dikemas.
0: Dikemas, iya.
1: Menjadi cemilan.
0: Iya.
1: Sebagai sama-sama warga Bojong.
0: Iya.
1: Saya juga warga Bojong.
0: Wah, iya.
1: Oke, artinya siap. Memang ini renovasi ya, Bu?
0: Iya, iya.
1: Kesan-kesannya mengikuti bazar UMKM ini sekarang.
0: Alhamdulillah, kesannya. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa ada di sini. Luar biasa banget gitu. Dengan secara nggak nyangka gitu ya, lolos pun di pihak yang RR itu yang ngejati langsung gitu. Suatu spesial banget gitu ya, bisa ada di acara ini, luar biasa. Sukses buat ya, sukses buat RRI, sukses selalu, jaya pokoknya mah.
1: Amin. Hatur nuhun.

Ibu Fitri dari Camilan Si Gembil dan juga Ibu Yuni Combro Kristi. Ya, ini Ibu Yuni juga merupakan warga Bojonggede. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio Mini RRI Bogor, pendengar. Dan dia tadi perbincangan kami bersama para pengusaha UMKM yang turut hadir juga memeriahkan kegiatan pasar rakyat di lapangan Sakura, tempatnya di Ciomas, Kabupaten Bogor. Masih kami tunggu untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bogor yang mau hadir ya. Karena selepas ini juga masih banyak hiburan-hiburan lainnya yang akan kami hadirkan, termasuk juga artis-artis kandidat yang nanti juga akan hadir ya, menggoyang ya, membuat masyarakat Ciomas bergoyang sore hari hingga malam nanti pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
1: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
0: Tenang, memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
1: Misalnya, kayak gimana?
0: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
1: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
0: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
1: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
0: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang. Iya nggak?

minggu ini ya. Semoga memang kegiatan ini memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya para pengusaha UMKM tapi juga masyarakat yang terhibur ya dengan hadirnya 1001 Pasar Rakyat ini. Memudahkan masyarakat untuk membeli berbagai produk-produk UMKM yang kualitasnya juga bukan main-main ya, mendengar kualitasnya bagus.

kami hadirkan lintas Jabar, meliputi berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jabar sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarnya udah melanda ke lahan tanah,
2: enggak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah tetap. Karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, angkut tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
6: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta turun hujan sebanyak 2000 jemaah mengikuti salat istiqo di Cianjur. Berikut informasi Ian Sofian.
7: Ribuan jemaah mengikuti sholat istisqo di halaman Masjid Agung Cianjur dipimpin oleh Imam Masjid Agung Cianjur, Ustadz Endang Kosasi. Pelaksanaan sholat istisqo menurut Ketua Umum DKM Masjid Agung Cianjur, H.A. Deni Saiful Rohman, sekaligus Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur, sholat istisqo salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta turun hujan.
8: Sholat istisqo ini adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hujan, karena kita tahu di Cianjur ini secara umum sudah beberapa bulan terakhir ini tidak turun hujan yang merata, terutama sekali di daerah Cianjur Selatan ya, sehingga beberapa daerah di Cianjur Selatan itu sudah sangat kesulitan air. Jadi salah satu ikhtiarnya kita adalah melaksanakan sholat istisqo.
7: Pelaksanaan sholat istisqo dihadiri Wakil Bupati Ramji, Wakapolres Kompol Wahyu, para kepala OPD, para ASN, Kantor Kemenag, Ketua MUI Abdul Rauf, beserta jajarannya serta para pelajar di wilayah Kota Cianjur. Sedangkan jumlah jemaah yang mengikuti sholat istisqo sebanyak 2.200 jemaah.
8: Ada yang hadir sekitar 2.200 orang. Ya. Itu gabungan dari ASN, P3K, dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan sekolah-sekolah.
7: Salah satu ikhtiar bersama MUI Kabupaten Cianjur memprakarsai pelaksanaan sholat istisqo dan ternyata disambut baik oleh pemerintah daerah sehingga bisa terlaksana. Dengan pelaksanaan sholat istisqo, berharap Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan untuk Cianjur khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
6: Hari jadi Kota Bandung 216 akan menghadirkan konsep baru berupa pawai jampana dan tidak ada pawai kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Ateb Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep baru dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216. Tahun ini perayaan akan mengusung tema Bandung Kota Solidaritas dengan menghadirkan pawai jampana dan tidak lagi menggelar pawai kendaraan bermotor seperti tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan konsep pawai jampana dibuat lebih sederhana dengan menonjolkan kreativitas masyarakat dan perangkat wilayah. Menurutnya jampana nantinya berupa hiasan atau kreasi yang digotong dan dibawa berjalan dalam rangkaian pawai. Bentuk serta kreativitas jampana akan diserahkan kepada masing-masing peserta. Farhan menilai seluruh perangkat daerah, lembaga, komunitas maupun pihak lain yang terlibat mempersiapkan kreasi dengan serius. Ia menekankan agar setiap jampana dibuat rapi, menarik dan tidak sekadar memenuhi kewajiban. Ia menyebut japana merupakan salah satu bentuk kreativitas khas masyarakat Bandung. Menurut Farhan, jika di Bandung memiliki ogo-ogo berukuran besar, Bandung memiliki japana yang memiliki karakter unik dan lebih mungil. Farhan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Farhan memastikan pawai kendaraan bermotor ditiadakan dalam perayaan HJKB ke-216. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam pidatonya di DPR RI agar perayaan dilakukan secara tidak berlebihan.
5: Jadi kita nanti bukan melakukan lagi pawai mobil seperti tahun lalu, tapi pawai jampana. Ya kan, ya, kita lihat nanti kreasi jampananya. Maka saya tugaskan kepada semua dinas atau lembaga terlibat mau bikin jampana, sok bikin pak bagus-bagus, tongan mau pare hungkul atau gitu, berupa alus-alus. Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut. Nah, tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Hah? Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, mangga.
9: Rangkaian utama HJKB pada 24 Oktober 2006 akan lebih diarahkan pada semangat kebersamaan lintas wilayah. Pemerintah Kota Bandung juga ingin mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia juga mengapresiasi camat yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembenahan dan penataan wilayah. Farhan mencontohkan kecamatan Bandung Kulon yang dinilainya telah menunjukkan upaya tersebut. Hal serupa menurutnya juga mulai dilakukan sejumlah wilayah lain, termasuk kecamatan Coblong dan kecamatan Sumur Bandung. Ia mengingatkan agar pembenahan wilayah tidak dilakukan hanya setelah mendapat teguran atau menunggu pemerintah kota turun tangan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah kewilayahan perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan masing-masing secara mandiri.
6: Pendengar, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kepala desa untuk memperkuat integritas dan pencegahan korupsi. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Di kesempatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas bagi kepala desa se-Kabupaten Garut yang berlangsung di Aula Universitas Garut pada Rabu kemarin, PLH Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI, Muhammad Indra Purkon, menyampaikan kehadiran tim KPK ke Kabupaten Garut bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif agar para kepala desa memahami secara jelas batasan-batasan dalam menjalankan wewenangnya. Indra mengatakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya mengajarkan terkait delik anti korupsi, penanaman integritas, pencegahan suap, dan gratifikasi hingga pengelolaan kepentingan publik. Ia berharap pembekalan melalui sosialisasi tersebut dapat melahirkan figur-figur kepala desa yang berintegritas serta mampu menjadi barometer pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
11: Kami hadir dari KPK untuk bersama pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi melakukan pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk membangun integritas para kepala desa, seluruh kepala desa di Kabupaten Garut agar mereka punya integritas dan pemahaman anti korupsi yang cukup, yang komprehensif ya, agar mereka bisa tahu mana batasan-batasannya terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kami akan ajarkan delik tindak pidana korupsi, kami ajarkan terkait membangun integritas, anti suap, anti gratifikasi, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Satu paket penuh kami hadirkan bacaan ini buat seluruh kepala desa di Kabupaten Garut.
10: Sementara itu, Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengapresiasi kehadiran dan bimbingan langsung dari pelaksana harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Diklat Anti Korupsi KPK RI dalam memberikan pembekalan pencegahan korupsi bagi jajaran kepala desa. Dan menurutnya, desa merupakan benteng utama dalam pelayanan masyarakat.
12: Dan bimbingan dari Bapak PLH Direktur Pendidikan Latihan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Muhammad Indra Pukon, yang bersama-sama timnya memberikan pendidikan pelatihan bagi kepala desa seperti Garut terkait dengan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas. Ini sangat penting karena kita berharap desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dan pelayanan masyarakat itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
10: Ia berharap materi sosialisasi tersebut dapat diresapi serta diinternalisasi di masing-masing pemerintahan desa sehingga terwujud tata kelola desa yang bersih dan terhindar dari praktek korupsi.
6: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
13: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
14: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
13: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
15: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah, benar, ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
13: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
6: Pendengar, penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal itu? Berikut suara masyarakat.
16: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka, organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan, dan bisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini, karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
17: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan, dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
18: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau membuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
6: Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dengan anggota Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
19: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
6: Siapa?
19: Ini melihat dari data 212.000 butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
20: Ya, terima kasih Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan, terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini. Kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya, bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba-mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan ya, apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa. Apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu Mbak. Jadi merasa keberaniannya muncul itu Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal. Ya. Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu sekarang itu bukan dari SMA lagi Mbak, dari mulai usia SMP ini Mbak, sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Terutama kita melihat di Kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa masih otak Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak. Tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang nggak seproduktif bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu Mbak.
21: Baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
20: Betul, baik.
21: Dengan modus baru yang disamarkan. Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat Pak?
20: Mudah terjerat karena itu Mbak, mendapatkannya mudah Mbak. Jadi ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon lah Pak ya. Itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga Mbak. Ada pihak ya seperti itulah kita tidak menyebutkan, anggaplah oknum lah Mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin Mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka enggak semudah juga sih. Tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan enggak asal langsung dikasih Mbak kalau enggak kenal gitu kan. Nah, seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
21: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya
20: Mbak,
21: ya,
20: Mbak,
21: untuk memberantas penyebaran tramadol.
22: Di Sub Kabupaten Cirebon menghimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Reporter Renal Safira melaporkan.
0: terkait tempat usaha itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya.
1: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon menjelaskan parkir terbagi menjadi off-street dan on-street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
0: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
1: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
22: PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebiar donor darah HUT ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
3: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
23: Gebiar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
3: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan gebiar donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan. Dan insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu PMI supaya suasana dan pemasukan buat PMI juga ada.
23: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Gerage City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
22: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Reporter Aura Aulia melaporkan.
24: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
25: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital, yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Ia menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
24: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman relawan TK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita tuh tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar kita merasa hidup di dunia yang digital ini atau di dunia maya, dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital.

0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renalibi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

saat lewat 41 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih kami hadirkan siaran Bogor sore ini langsung dari lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor pendengar dalam rangka RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Dan masih berlangsung juga kegiatan RRI Fest kali ini di lapangan Sakura ya di Ciomas hingga malam nanti. Masih banyak performance atau juga tampilan-tampilan dari berbagai band dan penyanyi dangdut KDI yang nantinya hadir menghibur masyarakat Ciomas ya. Juga kami hadirkan RRI Fest ini hingga jelang pukul 22 malam nanti. Peringat. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto ya mengungkapkan adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden meminta aparat penegak hukum juga mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Pendengar, Presiden juga menyatakan bahwa laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri ya. Dan Kepala Negara kemudian meminta Kapolri juga melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut. Ia meminta aparat tidak ragu menindak apalagi apabila ya di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran yang cukup.

0: Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.
1: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

rakyat dengan kemeriahannya. Ada Kang Arul dan Kak Marisa yang menjadi MC ya di RRI Fest kali ini. Kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 10 malam nanti atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar langsung dari lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh Kang Aga ya di rangkaian Bogor sore ini, lanjut Bogor malam ini. Pendengar, saya selalu untuk Anda, pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis tunggu di lapangan Sakura Ciomas Kabupaten Bogor. Wassalam.

Iya, masih dari kawasan Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor, Studio Mini Pro 1 RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda langsung dari Sakura, pendengar ya. Karena kali ini kita berada langsung di acara RRI Fest, Pesta 1001 Pesta Rakyat, langsung dari Lapangan Sakura gitu ya. Kalau tadi ada rekan Deli, sekali ini Gelaga Biasa yang menemani Anda yang mau join langsung ke Lapangan Sakura, mangga, karena kita masih akan sampai jam 10 malam nanti gitu ya. Anda juga bisa langsung datang atau bisa ramaikan komentar di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, untuk Anda yang ingin support acara kita ya di RRI Fest 1001 Pesta Rakyat. Yang mau gabung merapat, malam minggu belum ada acara ataupun agenda, banyak kegiatan seru yang kami hadirkan di Lapangan Sakura Desa Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor. Yuk mangga, sambil kita temani dengan komposisi lagu-lagu terbaik. Kita masih dari Studio Mini di Lapangan Sakura, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Ah, flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul. Super flu ini bukan penyakit baru, tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan nggak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong, terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Ya udah, sekarang kamu cuci tangan, karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

informasi dari lapangan Sakura Studio Mini Pro 1 RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang masih bingung, belum punya acara, yuk merapat di lapangan Sakura, Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor. Karena kita punya ada acara RRI Fest 1001 Pesta Rakyat ya. Masih banyak hiburan yang bakal kami sajikan. Jadi yuk mampir ke lapangan Sakura Kota Batu ya. Dan untuk yang udah ada di lapangan Sakura boleh ya mampir ke Studio Mini Pro 1 RRI Bogor, tepatnya ada di depan, kalau dari panggung sih di sebelah kirinya. Karena ada gelaga biasa yang lagi siaran teman-teman Anda di kesempatan kali ini. Yuk absen yang udah ada di Kota Batu, yang belum ada kesempatan untuk mampir boleh ya, ramaikan lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lanturan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17:52 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Studio Mini Pro 1 RI Bogor di Sakura, di lapangan Sakura, Kota Batu, Ciomas, Padegara ya. Masih di rangkaian acara RRI Fest 1001 Pesta Rakyat ya. Kalau ada yang tanya, ah mana lapangan Sakura kok sepi? Kita lagi jeda dulu gitu ya, kita lagi break maghrib karena selepas itu masih ada rangkaian acara menarik lainnya begitu ya. Dan untuk mengetahui kira-kira acara apa aja yang nanti masih akan berlangsung hingga pukul 10 nanti, kita sudah bersama dengan panitianya gitu ya. Ini ada Mas Luffy Adam. Halo.
1: Halo.
0: Okay. Ini tadi mungkin banyak yang nanya, ini kok masih sepi dan lain sebagainya.
1: Betul, gitu betul. Ya. Karena kita masih isoma ya, betul. Sampai dengan jam 7 nanti.
0: Jam 7 bakal mulai lagi. Nah, betul. Kira-kira Mas Adam, nanti bakal ada acara apa lagi yang bakal ditampilin di RRI Fest 1001 Pesta Rakyat ini?
1: Pesta
0: di
1: lapangan Rakyat.
0: Oh, Pasar Rakyat, sorry. Betul. Pasar Rakyat. Nah, kira-kira apa aja tuh, Mas Adam?
1: Jangan khawatir karena masih ada beberapa penampilan spesial nih. Mm-hmm. Ada tarian-tarian.
0: Tarian-tarian yang bakal hadir.
1: Di jam 7.
0: Di jam 7, oke.
1: Okay. Ada beberapa tarian. Mm-hmm. Terus juga bakal ada special performance.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Dari penyanyi dangdut kondang.
0: Ini yang tentunya pasti ditunggu-tunggu masyarakat Kota Batu nih ya.
1: Betul.
0: Dangdut Ria.
1: Dangdut Ria.
0: Kemudian bakal ada apa
1: juga
0: lagi?
1: Juga bakal ada perform dari solois ya. Sanyo namanya.
0: Sanyo, oke. Okay. Jadi masih banyak sebenarnya acara banget yang bakal hadir di RRI Fest 1001
1: Pesta Rakyat.
0: Pesta Rakyat gitu ya. Jadi buat Anda yang belum punya rencana di malam minggu ini,
1: betul,
0: sok merapat,
1: betul,
0: ke betul, lapangan Sakura Kota Batu Ciomas, ataupun juga untuk yang sudah ada di sini, sok mau mampir ke booth kita di Studio Mini Pro 1 RI Bogor, boleh absen ya. Nanti kita bakal ada acara menarik lainnya tentunya. Thank you Mas Adam, kita nantikan untuk beberapa penampilan yang bakal hadir di
1: malam hari ini.
0: Oke, ya, jadi jangan kemana-mana. Yang mau absen juga, yang gak sempat hadir, boleh diramaikan di komentar kita di line WhatsApp, nomornya di 0815x4200. Yang mau mampir juga, mangga silakan.
1: Mangga, silakan.
0: Ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

untukmu. Kita masih dari lapangan Sakura dari Studio Mini Pro 1 RI Bogor, pendengar, dalam rangkaian acara RI Fest 1001 Pasar Rakyat ya. Bakal ada acara menarik yang tentunya bakal hadir. Jadi yang mau merapat mangga ke lapangan Sakura. Selain itu juga ada beberapa booth stand-stand UMKM yang bisa Anda nikmati tentunya, pendengar ya, di kesempatan kali ini. Selain daripada beberapa penampilan yang bakal hadir hingga jam 10 malam nanti ya. Satu lagi, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepasnya masih ada rangkaian acara menarik lain yang kami hadirkan. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60 sampai 65.000 per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30.000, 35.000. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah
15: pahandu. Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran.

0: Harjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
1: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Berikut selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
4: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
5: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, kalau ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
4: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
6: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan. Untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
4: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa. Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

0: Bagi pendengar Prabu Satria Bogor, setelah tadi kita sama-sama menyimak warna.
1: Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Kita undang agar Roh Kudus boleh hadir, boleh turun, tercurah ke atas kita masing-masing, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari sesuai dengan maksud Tuhan dalam memberikan firman Tuhan itu, mengerti dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, kami bersyukur atas hari yang baik pada hari saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Kami memohon berkat Tuhan agar bimbingan Roh Kudus menyertai kami, agar Roh Kudus dari Tuhan boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami hanya membahas firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kami dapatkan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan belajar dalam buku Matius pasal 5. Buku Matius pasal 5 berisi khotbah yang Yesus adakan di atas bukit. Dikatakan bahwa khotbah di atas bukit sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga berikan kepada orang banyak. Setelah Yesus mengadakan pengurapan bagi rasul-rasul, Yesus pergi bersama murid-murid ke tepi danau. Dan di tepi danau itu, pagi-pagi sekali, orang banyak sudah berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem sendiri, dari Perea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan dari Sesur dan Sidon. Orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita bisa membaca lebih lanjut kisah ini dalam buku Markus 3 ayat 8 dan buku Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suara Yesus dapat didengar oleh orang-orang yang rindu mendengarnya. Oleh karena itu, Yesus menuntun mereka kembali ke lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, tempat orang banyak dapat berkumpul dengan baik, duduklah Yesus di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak itu pun duduk mengikuti teladan Yesus. Tempat bagi murid-murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya berjajal-jajal kepadanya. Tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh, sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu, mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap demikian. Mereka sangat mengharapkan bukti kerinduan mereka itu. Ketika orang banyak duduk di rumput di kaki bukit itu, menunggu perkataan dari guru ilahi itu, hati mereka dipenuhi dengan pikiran akan kemuliaan yang akan datang. Di sana terdapat juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang ketika mereka akan menguasai bangsa Rom. sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang ketika mereka akan menguasai bangsa Rum. Sangat mengharapkan saat di mana di masa mendatang ketika mereka akan menguasai bangsa Rum.

bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan yang tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian, barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Yesus di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dicatat dalam Alkitab, dalam buku Yesaya 57 ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Kristus tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau semaunya kita saja. Duka cita yang dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Kristus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Dicatat dalam buku Yeremia 3 ayat 13 dan 12. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kepada segala orang Sion yang berduka cita, ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan bagi mereka yang berduka di dalam ujian dan kedukaan, terdapatlah penghiburan. Pahitnya kesusahan dan penghinaan adalah lebih baik daripada bermanja-manja dalam dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan,
sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Dalam Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Kita baca dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran, dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkan kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengannya. Serupa dengan petanya, unsur kasih sejati akan mengembangkan jiwa, memberi kesanggupan yang lebih tinggi untuk meluaskan pengetahuan tentang perkara-perkara surga, supaya tidak berhenti sampai penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana anugerah Kristus ditanamkan dalam hati, itu akan membuang bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 13 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 disebutkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering
akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Orang banyak itu heran akan pengajaran ini yang amat berlainan dengan ajaran dan teladan orang-orang Farisi. Orang banyak telah beranggapan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari harta benda duniawi dan bahwa nama dan kehormatan manusia sangat diidam-idamkan. Sangatlah menyenangkan jika dipanggil rabi dan dianggap seperti orang cendekiawan dan beragama. Tetapi jasa-jasa mereka suka dipaparkan di hadapan umum. Hal itu dianggap sebagai mahkota kebahagiaan. Tetapi di hadapan orang banyak, Kristus menjelaskan bahwa harta dan kehormatan duniawi adalah pahala yang akan diterima oleh orang-orang seperti itu. Ia berkata dengan kepastian dan kuasa yang meyakinkan terdapat dalam perkataannya. Orang banyak itu diam dengan perasaan takut menundungi mereka. Mereka memandang satu dengan yang lain dengan penuh keraguan-raguan. Siapakah dari antara mereka yang akan diselamatkan jika ajaran orang ini benar? Banyak orang telah yakin bahwa guru yang ajaib ini digerakkan oleh roh Allah dan perasaan yang diutarakannya adalah ilahi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasihnya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan. Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka, barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Demikianlah firman Tuhan sebagai makanan, sebagai roti hidup bagi kerohanian kita. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, dan nama Tuhan saja yang diperoleh. Amin. Terima kasih.

Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

0: versi dari Studio Mini Pro Satria Bogor di lapangan Sakura dalam rangkaian acara RRI Fest 1001 Pasar Rakyat 2026 di kesempatan kali ini ya. Mungkin Anda sudah mendengar keramaian yang ada di lapangan Sakura begitu ya, karena kebersamaan kita di RRI Fest 1001 Pasar Rakyat ini masih akan berlangsung sampai dengan jam 10 malam nanti begitu ya. Saya kali ini akan berbincang bersama dengan dua UMKM yang berpartisipasi dalam 1001 Pasar Rakyat RRI Fest 2026. Yang pertama ada Kang Rifki ya, betul, Kang Rifki dari UMKM Kue Semprong ya. Dan juga ada Teh Vini dari Alpukat Kocok ya. Ini Teh Vini dan juga Kang Rifki ini adalah UMKM Ciomas, betul ya?
1: Betul,
0: betul, dua-duanya UMKM Ciomas. Mungkin kalau Kang Rifki di mana tuh tempatnya tuh untuk apa namanya jualan?
2: Jualan kita nggak jualan, kita produsen.
0: Oh, produsennya. Pabrik di mana tuh?
2: Langsung di Alam Tirta.
0: Alam Tirta. Oh, jam-jam. Capus ya? Oke. Okay. Kemudian Teh Vini tempatnya di?
3: Aku di rumah, lebih ke online. Mm-hmm. Tapi kalau untuk lapak ya, yeah, itu ada di Taman Helang.
0: Taman Helang, oke. Okay. Rumahnya berarti di?
3: Bukit Asri.
0: Bukit Asri. Wah, dekat rumah saya. Kebetulan saya di Villa Ciomas.
3: Oh, Masya Allah.
0: Baik, Kang Rifki dan juga Teh Vini berpartisipasi di Pasar Rakyat. Bagaimana kira-kira penjualannya semenjak pagi tadi ya, kalau nggak salah ya? Pagi tadi hingga sekarang tuh gimana? Teh Vini dulu deh.
3: Alhamdulillah, kalau untuk saya pribadi di sini, Masya Allah, dari pagi sangat lumayan, bukan lumayan lagi ya, karena memang ini seperti judulnya 1001 Pasar Rakyat, jadi memang banyak banget pengunjungnya.
0: Oke, okay, berkah luar biasa ya.
3: Betul.
0: Oke, okay. Kemudian Kang Rifki sendiri?
2: Ya, kalau bagi saya sih alhamdulillah banget ya, karena bisa memperkenalkan produk.
0: Tanggapannya gimana tuh dari masing-masing? Mungkin Kang Rifki dulu deh.

0: ini sendiri gimana teh?
1: Sama sih kayak Kang Rifki, antusias para masyarakat tuh masya Allah, alhamdulillah ya, ini rame banget.
0: Ya, ya.
1: Terus nggak expect kayak karena makanan aku sendiri memang aku khusus di dessert dan harganya tuh lumayan.
0: Ya.
1: Karena ekspektasi aku tuh kayak oh ini kayaknya kayak pasar malam deh,
0: uh-huh,
1: yang bakalan aku banyak banget nih apa namanya pedagang yang mungkin di bawah aku harganya. Tapi ternyata harga aku masih masuk bagi mereka. Jadi masya Allah keren banget sih, ini meriah banget.
0: Oke, baik ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai jalin sebuah usaha begitu ya, seberapa penting sih acara-acara seperti ini begitu untuk teman-teman UMKM? Dari Tevin dulu deh.
1: Kalau menurut aku tuh sangat penting ya untuk memajukan UMKM
0: ya.
1: Seperti saat ini, dan pengennya sih terus ada terus ya. Kayak gini ya, acara-acara kayak gini tuh mudah-mudahan setelah ini banyak acara-acara berikutnya yang mungkin lebih meriah lagi daripada ini.
0: Oke, baik. Kalau Kang Rifki sendiri?
2: Sama sih kayak Tevin tadi. Yang penting event-event ini sangat mendukung buat UMKM.
0: Okay.
2: Ya.
0: Apalagi khususnya untuk Kang Rifki, saya dapat informasi memang baru mulai usahanya begitu ya.
2: Baru kalau usaha kue cemprong ini saya mulainya lebaran kemarin.
0: Lebaran kemarin.
2: Mau lebaran.
0: Sempat ikut workshop juga kalau nggak salah.
2: Workshop. Iya.
0: Iya. Ya.
2: Kalau soal dia metodenya yang workshop sih, alhamdulillah saya udah paham.
0: Oke. Jadi udah paham, udah tahu gitu
2: udah
0: ya
2: tahu
0: bagaimana untuk membangun sebuah usaha gitu ya. Oke, tips dari masing-masing, baik Tevini, kemudian Kang Rifki, kira-kira untuk membangun sebuah usaha kira-kira apa yang perlu diperhatikan sih gitu?
1: Kalau aku pribadi lebih memperhatikan pertama kebersihan,
0: okay,
1: karena kita di makanan ya, kuliner itu udah otomatis kebersihan harus paling utama.
0: Oke. Okay.
1: Packaging.
0: Oke. Okay.
1: Iklan.
0: Iklan, betul.
1: Dan itu harus banget kita belajar, mau belajar ya. Terutama untuk biar jadi, ya walaupun kita belum profesional, tapi harus bisa menjadi yang profesional gitu ya. Karena itu branding nomor satu sih.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Jadi kualitas, kemudian
1: ya,
0: packaging produk itu tuh penting banget dirasa.
1: Sangat
0: gitu
1: penting.
0: Okay, ya.
1: Karena yang terlihat apa rapi, itu tuh penting banget. Jadi orang tuh melihatnya packaging gitu kan. Ya.
0: Okay. Gitu. Kalau dari Kang Rifki kira-kira apa Kang Rifki?
2: Ya, kalau saya sih kualitas produk ya saya utamakan ya, dari kebersihan, tekstur, ya rasa itu nggak bisa dibohongin, itu intinya.
0: Betul ya, rasa.
2: Kalau rasa, kalau kita makanan ya, identik makanan itu rasa yang paling utama.
0: Oke.
2: Kalau rasanya berubah pasti orang bakalan nggak mau lagi datang ke kita.
0: Oke, kalau kita berbicara mengenai membangun sebuah usaha UMKM gitu, modalnya mesti gede nggak sih?
1: Kalau untuk aku pribadi, karena kita mainnya di dessert,
0: ya,
1: jadi memang sangat lumayan,
0: okay,
1: modalnya. Karena memang dari awal itu kita pakai bahan-bahan yang berkualitas,
0: mm-hmm,
1: yang pertama. Tapi memang itu penting banget sih,
0: okay,
1: untuk nggak ada yang namanya makanan enak terus murah bahannya, nggak ada.
0: Nggak ada, betul ya.
1: Nggak ada. Kita harus benar-benar dari semua bahan itu berkualitas. Dan itu aku udah trial berkali. Kita udah trial error ya. Udah pasti kita pakai bahan yang harus berkualitas. Dan itu rasanya pasti oke sih.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau dari Kang Rifki?
2: Kalau itu sih sama sama Tevini ya. Yang penting kita, kalau bahan itu yang kualitasnya yang satu.
0: Okay. Kualitas memang tidak bohong begitu ya.
1: Betul.
0: Berpengaruh terhadap rasa ya, dan
1: betul,
0: sebagainya begitu. Hal itu yang kayaknya sepertinya dipegang oleh konsumen begitu,
1: betul,
0: ya, biar untuk balik lagi.
2: Ya, kalau masalah lidah itu kan nggak bisa dibohongin kalau rasa ya kan.
0: Betul.
2: Jadi ya, rasa itu paling kita cari.
0: Oke, seenggaknya kualitas bahan tidak akan membohongi kualitas rasa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Kemudian harapannya ke depan untuk usahanya, kemudian apa yang diharapkan dari pemerintah gitu ya? Karena tadi juga Menko Pemberdayaan Masyarakat juga hadir gitu ya. Apa yang sekiranya bisa mungkin disampaikan kepada pemerintah kita untuk mensupport adanya UMKM gitu ya? Ya. Apa dari Mbak Vini?
1: Kalau aku pribadi untuk pemerintah sendiri untuk mensupport UMKM seperti kita ini kan benar-benar dari kecil ya.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan untuk terlebih kayak event event-event seperti ini, ini kan kita gratis ya, free, dan ada kurasinya gitu. Ya mudah-mudahan dengan demikian seperti sekarang saat ini, ini bisa lebih banyak lagi nanti event-event kedepannya. Terus pemerintah juga lebih memperhatikan seperti UMKM seperti saat ini. Ya mudah-mudahan dari hal yang kecil bisa menjadi lebih besar nantinya. Harapan kita seperti itu.
0: Oke, dari Kang Rifki.
2: Ya kalau bagi saya sih pemerintah itu turut andil buat memperhatikan para UMKM kecil ya, karena kita kan dari segi modal kita tidak ada.
0: Ya.
2: Apalagi kalau dengan adanya event-event yang gratis kayak gini, antusias UMKM sangat
0: terbantu sekali begitu ya.
2: Sangat terbantu sekali. Karena kalau kita pribadi ya, kalau kita pergi acara-acara bazar itu budgetnya dicampur.
0: Oke.
2: Ya. Apalagi kalau ya kalau kayak gini gratis kayak gini kan
0: seneng juga ya, UMKM sangat terbantu banget begitu ya.
2: Mungkin lebih dari kata

0: ecco là, insomma.
1: Kita belajar semuanya dari nol, kalau kita mau belajar itu pasti bisa.
0: Oke.
1: Itu aja sih.
0: Kuncinya itulah itu.

0: brandingnya semakin go.
1: Amin.
0: Gak hanya di Bogor, go ya. Internasional gitu ya. Eh, gak apa-apa kan ya, kita bermimpi ya.
1: Betul, kan kalau mimpi ya, setinggi-tingginya.
0: Betul, mudah-mudahan dari apa yang aku bicarakan nih, Allah juga kabul ya.
1: Amin.
0: Nah, untuk UMKM yang lainnya, maupun yang belum menjadi UMKM, kalian mau mencoba untuk berdagang ya, itu coba dulu, jangan patah semangat. Kalau belum ada yang beli ya, itu coba lagi, karena itu aku sendiri yang ngerasain. Jadi semangatnya jangan kendor. Itu aja sih intinya, semangat terus.
1: Oke, dari Kang Rifki kira-kira harapannya apa Kang Rifki?
2: Kalau harapan saya sih ya sama banget sama tim ini ya. Kalau harapan itu ya, harapan kita akan meminta supaya UMKM ini dibangkitkan oleh pemerintah terus ya kan.
1: Oke.
2: Ya, jangan sampai di sini aja ada kelanjutan ya.
1: Siap, karena RRI siap ada untuk UMKM.
0: Ya. Betul.
2: Apalagi
0: berharapnya ya. Berharapnya. Kita juga punya karyawan ya yang bisa membantu perekonomian teman-teman kan? Ya. Gitu.
2: Apalagi di support sama RRI jadi.
0: Betul.
2: Orang pada tahu ya kan.
0: Ya. Mudah-mudahan juga RRI Pro Bogor nih makin terdepan.
1: Amin.
0: Ya, siap. Banyak yang mendengarkan.
1: Betul, oke siap. Tapi ini Kang Rifki hatur nuhun pisan, ya, sukses sami, begitu ya untuk ke depan bisnisnya. Seperti harapan Tev ini bisa go internasional begitu juga Kang Rifki begitu ya. Oke, okay. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Pro Satu RRI Bogor. Insya Allah begitu ya, acara-acara seperti ini bisa ke depannya membantu para UMKM amin, untuk bisa memamerkan produknya. Oke, okay. Terus ini kebersamaan kita bersama dengan Kang Vini dan Kang Rifki dan juga Tev ini dari UMKM Ciomas. Ada alpukat kocok dan juga semprong
3: ya, kali ini ya.
1: Oke, jadi jangan kemana-mana, kita masih di studio mini dalam rangkaian acara Tribu 1 Pasar Rakyat RRI Fest 2026. Yang mau gabung, mau meramaikan lapangan Sakura, yuk mampir. Yang udah ada di lapangan Sakura, mau mampir ke booth studio mini kami, silakan ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah, kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan, team building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

tepatnya di dari studio ini, proses dari Bogor langsung dari Taman Sakura yang mereka acara Airfest 2026 1001 Sangat gitu ya. Yuk mampir ke sini, mau mampir ke booth kita di studio mini yang lagi di Taman Sakura, mau absen, yuk mampir ke booth proses dari Bogor nih ya. Saya lagi siaran langsung dari sini gitu ya. Mungkin ada di rumah juga sudah mendengarkan ya, banyak hiburan yang bakal tersaji hingga jam 10 nanti, dan juga banyak sekali booth UMKM yang tersaji. Ada es kopi, ada mochi, ada somai, ada dimsum juga, steak keju gitu ya. Banyak banget. Ada bahkan ada sepatu dan juga sendal lokal fashion Bogor ya, yang mau coba untuk menggunakan produk lokal, yuk mampir ke Pasar Rakyat ya di Lapangan Sakura di Kota Batu ya. Karena selain ada hiburan menarik, Anda juga bisa datangi booth-booth UMKM yang tersaji gitu ya. Kemudian ada donat kentang

karena masih ada juga door prize menarik ya, hadiah-hadiah menarik selain daripada penampilan-penampilan yang bakal tampil tentunya ya. Yang udah ada di lapangan Sakura, yuk mana absen ke booth Pro 1 RI Bogor, tepatnya ada di sebelah kiri panggung, jadi yuk mampir ya. Jangan lupa mampir, salam-salam sama kita ya di booth Pro 1 RI Bogor ya. Tentunya masih ditemani dengan lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

0: lapangan Sakura dalam rangkaian acara RIPS 2026 1001 Pasar Rakyat ya, di kesempatan kali ini gitu ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa begitu ya, kok tumben banget Pro 1 RI Bogor hadir di luar gitu ya, biasanya di studio gitu ya. Ini spesial dalam rangkaian acara RIPS yang dirancang RRI untuk ataupun sebagai ruang temu masyarakat di berbagai kota termasuk di Bogor gitu ya. Dan kehadiran 1001 Pasar Rakyat di dalamnya ini mewujudkan mandat publik RRI sebagai kanal disemensasi kebijakan pemerintah sekaligus corong promosi bagi UMKM terdekat ya. Nah, kali ini di booth kita di studio mini di lapangan Sakura kita sudah kedatangan tamu gitu ya. Tamu yang kayaknya sering banget gitu ya terdengar di acara Pro Dangdut gitu ya. Kali ini kita kedatangan Kang Boy BCL di Kang Boy. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang. Agak biasa.
0: Biasanya telepon WhatsApp. Ya kan? Biasanya telepon WhatsApp ya. Kali ini kita jemput bola. Studionya kita pindahin ke lapangan Sakura gitu. Iya. Kalau menurut Kang Boy gimana nih?
1: Wah, acaranya seru banget ini.
0: Seru banget ya.
1: Dari siang, dari pagi ya makan.
0: Bukan dari pagi.
1: Dari pagi itu UMKM-nya rame banget.
0: Rame banget ya.
1: Iya. Oh, iya. Waktu ada siapa? Waktu ada menteri itu Pak Ica Caimin ya.
0: Iya, betul.
1: Tadi juga saya udah ada di sini tadi itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah stay dari pagi.
1: Dari pagi
0: sampai ini malam gitu.
1: Iya. Tadi sekitar jam 12 saya pulang dulu.
0: Pulang dulu istirahat ya.
1: Iya.
0: Kemudian
1: sekitar jam 5 kesini lagi tadi.
0: Kesini lagi, oke. Luar biasa banget gitu ya. Gimana perasaannya, seneng kah kita hadir langsung di Kota Batu gitu?
1: Wah, alhamdulillah seneng banget ini. Kebetulan ini malam minggu ya.
0: Betul.
1: Jadi waktunya leluasa banget. Dan alhamdulillah merasa terhibur lah.
0: Merasa terhibur begitu ya.

0: Oke. Okay. Nah, kemudian Kang Boy biasanya kan by WhatsApp aja gitu ya. Kemudian nggak sempat gitu, jarang-jarang ngobrol di studio langsung sama penyiarnya nih. Gimana nih?
1: Iya.
0: Rasanya nih.
1: Aduh. Sebenarnya merasa ini ya kaget gitu ya. Saya tadi juga ngobrol sama Teh Marisa, sama Bang Arul di sana.
0: Iya.
1: Saya nanya-nanya sama siapa aja di sini.
0: Okay.
1: Bang Gelaga ada di sana di studio mini. Saya coba ke sini. Oh ternyata ada gitu. Ternyata dipanggil ke sini.
0: Dipanggil ke sini begitu ya.
1: Ajak ngobrol-ngobrol karena siaran langsung.
0: Terus gimana perasaannya RRI hadir langsung di tengah-tengah masyarakat dan juga pendengarnya? Kira-kira bagaimana pendapat Kang Boy?
1: Wah mantap banget nih, seru-seru pokoknya seru. Kalau diadakan sebulan sekali,
0: waduh, waduh, agak encok ya kalau misalnya kita sering-sering ya, sebulan sekali gitu. Tapi boleh nanti masukannya kita sampaikan ke Ibu Kepala, mumpung beliau ada di sini gitu ya. Kalau misalnya kita seminggu sekali, agak nunggu momen kali ya, nunggu momen. Nanti kalau ada event-event, baru kita mampir hadir lagi studio mininya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kali ini di lapangan Sakura, mungkin di tempat lainnya kali ya.
1: Tapi sebenarnya saya pengen kayak dulu lagi tuh RRI.
0: Gimana tuh?
1: Ada semacam acara wayang golek gitu.
0: Wayang golek, oke. Okay.
1: Sekitar tahun 95-an dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: 95-94 saya juga masih remaja gitu. Suka nonton ke sana ke apa? Studio RRI di sana kan.
0: Iya ya.
1: Pak Asep, almarhum Pak Asep Sunandar Sunaria itu dulu.
0: Oke. Oke. Pas zaman apa namanya dalangnya Asep Sunandar Sunaria.
1: Iya betul.
0: Nah, biasanya kan juga kita di hari radio itu ada. Sekarang konsepnya memang beda. Jadi kita menyajikan tampilan live-nya gitu ya. Gimana? Kang Boy ini sudah berapa lama dengar RRI? Sudah berapa lama? Kemudian acara favoritnya apa sih sebenarnya Kang Boy?
1: Kalau ditanya berapa lama, saya dari sekitar umur 17 tahunan lah.
0: 17 tahunan?
1: Iya.
0: Sampai dengan sekarang usia?
1: Lahir tahun 74 aja, 52 sekarang ya.
0: 52, wow. Dari usia 17 tahun.
1: 17 tahun.
0: Sampai sekarang
1: benerin. Sampai sekarang ya.
0: Gimana tuh rasanya, ada perubahan apa yang dirasa Kang Boy setiap ininya? Penyiarnya dulu siapa favoritnya?
1: Saya lupa lagi ya dulu.
0: Kalau sekarang siapa?
1: Yang sekarang?
0: Yang kan ada Marisa, ada Delis, ya. Ada Arul, ada Alif.
1: Nah, berhubung ini saya berada di depan penyiarnya langsung, tentu kan nggak biasa lah.
0: Bukan karena saya ada di depan kan?
1: Bukan
0: nah, kan?
1: Kalau sama kan nggak biasa, udah biasa nelpon lewat WhatsApp juga.
0: WhatsApp
1: ya.
0: Juga.
1: Jadi nggak grogi-grogi banget gitu.
0: Emang biasanya grogi? Perasaan enggak deh.
1: Enggak, kalau misal sama yang baru ngobrol gini, ada perasaan grogi gitu.
0: Ada perasaan grogi ya?
1: Tapi kalau sama kan nggak biasa. Nah, tadi ditanya acara favorit kan?
0: Oke, acara favorit apa?
1: Pastinya Prodangdut.
0: Prodangdut,
1: iya.
0: Oke.
1: Kalau itu saya pernah ketinggalan. Pasti setiap habis acara berita itu langsung saya stay
0: gitu. Langsung stay gitu ya. Selain Prodangdut apa lagi?

0: lagu apa tuh kan Ruang Rindu ada segmennya tuh lagu barat, lagu Indonesia tahun itu tahun 2000, 80-90
1: ya, lagu-lagu tahun 90-an yang dalam negeri itu
0: 90 dalam negeri ya. Soal durasinya gimana? Durasinya ditambah lagi gitu ya.
1: Ditambah lagi semacam ya. Pro dangdut gitu sampai Anak. jam 4 gitu pengennya.
0: Buset, kepanjangan. Itu bisa sampai 4 jam kan tuh pro dangdut. Kalau bisa kan mau ya udah dari bekas siapa tapi kan. Oke. Hadir sekarang di lapangan Sakura biar orang-orang pada tahu kita ada Pro 1 di sini gitu. Itu nih juga jadi promosi untuk kita
1: ya,
0: untuk
1: masyarakat. Kan saya juga ikut promosikan lewat status.
0: Oh gitu.
1: Iya, lewat status saya nih seperti sekarang ini kan ini saksikan nih hari Sabtu sampai malam Minggu Pro 1 RI Pokor ada kan acara di lapangan Sakura yang didukung sama UMKM gitu kan pada nanyain tuh yang benar ya ada siapa dah bilangin tuh artis-artisnya gitu seperti itu Kak Cima gitu ya sama yang tadi Sanyo gitu
0: diajak ke tetangga-tetangganya diajak ke tetangga-tetangganya
1: ada tadi siang pelan mungkin belum nggak tahu malam ini nah pada nanyain frekuensinya berapa nah saya sebutin gitu
0: di 102 gitu ya.
1: Iya.
0: Atau bisa juga dengar di RRI Digital.
1: Iya.
0: Bisa di-download tuh buat yang pengguna App Store, pengguna Play Store tuh bisa tuh ya. Acara favorit udah, penyiar favorit juga udah gitu. Kang Boy tuh biasanya denger radio jam berapa aja?
1: Sebenarnya pagi kadang-kadang saya dengerin tapi enggak ini ya, enggak selalu dengerin.
0: Ya,
1: pagi. Yang tak pernah ketinggalan itu dari jam 1.
0: Jam 1 siang?
1: Iya, jam 1 siang. Jam 4. Nah itu mah gak pernah kelewatan itu.
0: Dari jam 1 sama jam 4?
1: Jam 4. Acara berita gitu. Nama-nama informasi gitu.
0: Iya. Sama acara malam ya?
1: Iya.
0: Berapa itu dengerin kan gue?
1: Kalau gak ada acara kemana-mana setiap hari pasti.
0: Wow.
1: Terutama kalau lagi ada radio gitu di tempat kerja itu.
0: Ada radio di tempat
1: kerjanya. Iya, kan kerjanya rumahan gitu.
0: Om industri di Om
1: industri. Om industri ya. Sepatu dan sendal gitu.
0: Okay.
1: Kalau enggak ada hiburan radio, kurang
0: asik ya.
1: Kurang asik.
0: Kenapa jadikan radio khususnya Pro 1 jadi hiburan hampir tiap hari Kang Boy dengerin?
1: Tadinya sih saya enggak sengaja gitu ya. Tapi lama-lama nih dengarkan wah enak juga ini acara-acaranya gitu.
0: Yeah.
1: Pokoknya saya dengarkan aja gitu. Jadi merasa ketagihan aja.
0: Hiburannya.
1: Hiburannya kalau udah biasa dengerin. Kalau kelewatan aja misalnya saya ke mana-mana.
0: Yeah.
1: Asa gimana gitu. Kan kalau lagi di motor saya nggak mungkin saya dengerin radio gitu.
0: Betul. Jadi dengerinnya biasa, biasa di rumah, di tempat kerja, seringnya dengerin Pro 1 tuh di mana?
1: Kadang di tempat kerja.
0: Tempat kerja.
1: Iya. Kalau malam di rumah pastinya.
0: Kalau malam di rumah.
1: Iya, sambil tiduran gitu.
0: Fix sambil semua. Tiduran. Sambil santai gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kemudian tanggapannya untuk acara ini khususnya RRI Fest ini
1: mantap, keren ya, keren banget.
0: Banyak banyak UMKM juga
1: iya,
0: yang hadir.
1: Iya, banyak UMKM nih.
0: Hiburan ya buat apa namanya masyarakat Kota Batu ya.
1: Iya.
0: Kang Boy kebetulan rumahnya nggak jauh dari sini.
1: Saya Kecamatan Taman Sari, tetanggaan dengan ini. Ini masuknya ini ya, Kecamatan Taman Sari.
0: Oke. Okay.
1: Enggak terlalu jauh sih.
0: Enggak terlalu jauh ya?
1: Enggak terlalu jauh. Dulu okay. Kan RRI pernah tayang golek, wayang golek di Regasi ya?
0: Iya.
1: Nah itu saya enggak dekat dari situ.
0: Enggak jauh dari situ.
1: Enggak jauh dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Dekat tinggal ke atas sedikit.
0: Oke. Baik. Kang Boy, terima kasih sudah mampir ke booth kami di Studio Mini Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih banget juga sudah menjadikan Pro 1 jadi apa nih, teman setianya gitu ya, aktivitas denger di tempat kerja, denger di rumah. Terima kasih banget.

Gucci kalau tidak salah. Kemudian ada fashion, sepatu sendal juga ada gitu ya. Kemudian tadi juga saya ada cilok ya. Kemudian juga ada minuman-minuman yang bisa dinikmati. Jadi yuk mampir ke lapangan Sakura ya, di rangkaian acara RFS 2026 1001 Pasar Rakyat ya, yang hadir di kesempatan kali ini ya. Yang juga penasaran gimana sih alat siaran kita, kemudian juga bagaimana sih siarannya.

kiri ya. Di sana ada saya yang lagi siaran. Jadi yang mau lihat siarannya kayak apa sih Pro 1 RRI di Bogor, penyiarnya kayak apa sih, sok mampir ke booth kita di Pro 1 RRI Bogor di kesempatan kali ini. Tempatnya ada di samping panggung ya. Jadi yang mau tahu kayak apa, sok mangga ya. Kita undang di lapangan Sakura. Jadi

0: Baik, pendengar Prasatria Bogor, kita masih berada di rangkaian acara RRD Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Ciomas. Begitu ya, Ibu. Halo, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam, Mas Glada.
0: Oke, Bu, ini kan responnya luar biasa. RRI akhirnya bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, Bu, gitu ya. Melihat antusiasme masyarakat, gimana Bu?
1: Kita luar biasa ya malam ini ya. Dari pagi, sore hingga malam ini, ternyata malam ini yang benar-benar tumpah ruah masyarakat di wilayah Desa Kota Batu ya, Gelaga ya.
0: Iya Bu.
1: Ini kayaknya juga masih terus bertambah ini.
0: Betul, masyarakat masih terus berdatangan karena tidak hanya penampilan mungkin yang jadi daya tariknya Bu. Betul. Tapi ada banyak booth UMKM yang tersedia ya di Lapangan Sakura gitu ya.
1: Tadi sudah beberapa UMKM juga dialog di sini ya.
0: Betul, sudah kita ajak ngobrol. Tadi ada Alpukat Kocok, kemudian ada Semprong gitu. Saya juga sempat mengikuti beberapa momen
1: enak,
0: tadi.
1: Enak, enak Bu. Kayaknya banyak tadi ya Gelaga makannya ya.
0: Banyak Bu, banyak.
1: Pengen apa lapar ini.
0: Kemudian tadi kita juga ngajak ngobrol pendengar Prasatria Bogor. Katanya Bu gini Bu,
1: ya,
0: kenapa nggak sering-sering sih kayak gini gitu ya. Kalau sebulan sekali nggak repot kita.
1: Iya, iya, iya. Kasihan panitianya ya.
0: Kasihan
1: panitianya. Tapi enggak, hari ini memang luar biasa, apresiasi sekali.
0: Ya.
1: Karena di tempat ini di Lapangan Sakura,
0: ya,
1: kita bisa apa bersama masyarakat langsung hadir, RRI langsung hadir di sini atas kolaborasi dengan Kemenko PM,
0: ya.
1: Kita menyelenggarakan RRI Fest 1001 Pasar Rakyat.
0: Iya betul. Tadi kemudian juga Pak Dirut juga menyampaikan bahwa ini jadi wadah untuk bagaimana UMKM bisa mempromosikan produknya begitu ya.
1: Iya.
0: Ini juga bagian dari apa namanya peran RRI begitu ya, untuk bagaimana memajukan UMKM gitu.
1: Betul. Kita kan ada siaran UMKM juga ya, Gelaga ya.
0: Betul.
1: Ada siaran apa prioritas presiden kaitan dengan UMKM, bagaimana usaha UMKM, kemudian bagaimana supaya UMKM itu bisa naik kelas.
0: Ya, betul.
1: Permodalannya sampai bagaimana mengemas satu produk itu sehingga bisa apa mudah di apa di dijual gitu ya.
0: Oh, itu juga jadi bagaimana jadi perhatian pemerintah melalui RRI bagaimana UMKM bisa didorong setinggi mungkin begitu.
1: Iya, okay. Gelagah ya. Mudah-mudahan masih ada pendengar yang lain ya.
0: Betul.
1: Kita berharap silakan pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ya, apalagi yang berada saat ini di Lapangan Sakura,
0: ya,
1: bisa merapat ke studio mini.
0: Ya betul. Jadi
1: mungkin
0: yang
1: nanti ada, kita kasih oleh-oleh.
0: Oke.
1: Mas Gelaga.
0: Ada oleh-olehnya. Jadi yang sudah silakan hadir di Lapangan Sakura, yuk absen. Tadi ya baru ada Kang Boy. Kemudian yang lainnya yang ada di Lapangan Sakura merapat, booth-nya ada di sebelah kiri, ya, panggung. Jadi yang sudah hadir di Lapangan Sakura, mangga merapat. Atau yang mungkin masih di luar belum punya rencana apa-apa, yuk merapat di Lapangan Sakura.
1: Oke, baik, kita tunggu ya pendengar setia Radio Republik Indonesia atau RRI Bogor.
0: Oke, baik. Siap, nanti kita masih punya rangkaian acara menarik lainnya yang bakal hadir sampai dengan jam 10 nanti ya, Bu, ya, kurang lebih. Jadi yuk yang belum punya rencana, belum punya agenda, merapat ke Lapangan Sakura dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 1001 Pesta
1: Pasar Rakyat.
0: Pasar Rakyat begitu ya. Ya.
1: Dan nanti ada apa penampilan dari artis penyanyi jebolan KDI ya.
0: Betul. Jadi ayo yang enggak mau ketinggalan sok mangga merapat ya.
1: Ada door prize juga.
0: Ada door prize juga ya. Jadi buat pendengar tadi seperti kata Ibu Kepala bahwa yuk yang pendengar Prasatria Bogor yang mau mampir nanti kita punya bingkisan menarik ya.
1: Iya.
0: Begitu Bu.
1: Untuk para pendengar yang hadir di studio mini.
0: Iya.
1: Malam hari ini.
0: Oke, untuk
1: baik, ini silakan lanjut.
0: Siap, terima kasih
1: untuk
0: Ibu.
1: Siaran malam ini ya.
0: Baik, terima
1: aku
0: kasih
1: ingin
0: Ibu.
1: Ingin nonton ke panggung dulu.
0: Oke, terima kasih Ibu Kepala sudah menemani saya untuk siaran di malam hari ini melalui studio mini.
1: Sebentar,
0: oke,
1: satu lagi mungkin ya. Ucapan ya, terima kasih saya ini kepada masyarakat Kabupaten Bogor ya, khususnya di Kota Batu dan sekitarnya
0: ya,
1: yang sejak tadi pagi hingga malam ini
0: betul
1: hadir bersama kita mengikuti rangkaian acara kunjungan menteri, kemudian hari ini juga hiburan rakyatnya juga hadir. Yeah. Ini adalah bentuk tadi kita RRI hadir bersama masyarakat, tidak hanya on air tapi juga off air.
0: Off air begitu. Oke. Dan antusiasmenya luar biasa sekali lagi, terima kasih banyak untuk masyarakat Kota Batu, dan tampaknya tidak hanya dari Kota Batu, ini dari mana-mana.
1: Iya, dari mana-mana ya, karena pinggir jalan besar ini ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Ibu Kepala.
1: Iya, terima kasih
0: kembali. Selamat menikmati acaranya gitu ya di kesempatan kali ini dalam Refest 2026 1001 Pasar Rakyat ya. Di mana ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap UMKM untuk bagaimana bisa mempromosikan produknya. Jadi RRI hadir langsung di lapangan Sakura ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

0: Kita masih siaran langsung dari lapangan Sakura, tempatnya di studio mini Persatu RI Bogor ya, dalam rangkaian acara RI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, yang kali ini spesial karena kita langsung datang ke tengah-tengah pendengar Persatu RI Bogor begitu ya. Kalau tadi saya dengan Ibu Kepala, kali ini saya dengan senior saya ya. Beliau ini adalah mentor saya ketika saya baru masuk ke RRI begitu ya. Beliau banyak sekali mengajarkan saya tentang bagaimana siaran, bagaimana membentuk air personality di udara gitu ya. Kami kedatangan senior kami, kebetulan juga beliau adalah warga sini ya, Akamsi. Akamsi begitu ya. Hadir di studio Ibu Siti Khodijah, tapi biasanya kita panggilnya Mbak Rani. Cak Om, betul. Kalau mungkin yang sering dengar Saung Prohiji dulu mah namanya apa?
1: Cak Ijah
0: ya. Cak Om gitu ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Rani?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Sehat
1: banget. Bisa ketemu dengan teman-teman. Luar biasa RRI. Hadir di lapangan Sakura. Tepuk tangan dulu dong.
0: Tepuk tangan.
1: Seneng
0: banget ya. Ini memang tidak ada di zamannya Mbak Rani, betul enggak ada?
1: Waktu itu kita golekan di sini.
0: Golekan ya?
1: Iya, wayang golek di sini. Dua kali wayang golek.
0: Ya. Oke, jadi memang kita agak familiar dengan lapangan Sakura karena memang kita sering banget ngadain acara di sini begitu ya. Oke, Mbak Rani, dengan hadirnya konsep yang baru RRI Fest, ada studio mini gitu ya. Itu bagaimana pendapat Mbak Rani?
1: Ya, dengan hadirnya RRI Fest ini luar biasa.
0: Ya
1: karena dukungan dari masyarakat, dari KKN, dan juga dari kementerian itu luar biasa.
0: Ya
1: sekarang lebih maju, lebih apa dibilang keren lah. Saya senang banget ya sebagai mantan RRI, tapi saya masih terus monitor RRI.
0: Oke,
1: biasa. Seneng banget, kemajuannya luar biasa.
0: Oke.
1: Semakin berkembang, semakin banyak inovasi.
0: Betul, salah satunya adalah hadirnya studio mini ini ya Mbak Rania.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi memang masyarakat di sini pun mereka ini saling apa ya melihat terus dari tadi, kemudian juga saya kebetulan ajak ngobrol. Ini studio mini RRI. Oke. Oh iya, siaran di sini betul sekali. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang memang menonton ini saya ajak ngobrol. Nah, saya emang resep untuk ngobrol dengan masyarakat.
0: Oke, betul, betul. Itu mah Mbak Rani pisan, Mbak. Pokoknya kalau ngobrol sama masyarakat, UMKM begitu ya.
1: Karena tanpa mereka, tanpa pendengar, apalah kehadiran RRI yang seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi memang kita harus dekat dengan masyarakat, dengan pendengar.
0: Ya.
1: Maka dengan program-programnya yang memang sudah berlangsung, dan sekarang bisa tampil di masyarakat luas, luar biasa.
0: Luar biasa. Okay,
1: banget, banget. Terima kasih untuk
0: iya betul. Kangen gak siaran Mbak?
1: Kangen banget. Iya.
0: Kangen ya.
1: Banget, kangen. Kayaknya apa sih suasana? Kemudian juga kalau kita siaran ini sebetulnya menghilangkan rasa jenuh.
0: Betul.
1: Lelah. Jadi kalau saya biasa siaran itu ini agak ini pekerjaan yang menyenangkan.
0: Betul. Saya sepakat dengan hal itu. Ini tuh kayak healing gitu ya.
1: Betul.
0: Datang menghibur orang, kemudian didengar oleh pendengar. Okay. Tuh jadi suatu kebanggaan tersendiri buat penyiar gitu ya.
1: Kemudian juga kita siaran ini bukan saja hanya untuk memutar lagu-lagu, tapi bagaimana juga kita memberikan informasi.
0: Betul.
1: Update informasi yang aktual. Kemudian informasinya ini memberikan ketenangan. Kita itu butuh informasi yang aktual.
0: Betul.
1: Yang bisa menenangkan masyarakat.
0: Dan itu adanya di Persatu.
1: Oke, luar biasa.
0: Yang dikangenin sudah berarti Mbak Rani teh pernah tugas di tahun 2022 ya. 23 ya? 24 ya, sorry.
1: Ya.
0: 2024 sekarang 2026 gitu. Ya. Kalau boleh ditanya apa yang buat kangen sih dari Persatu gitu khususnya?
1: Oke, Persatu ini memang teman-teman solid banget, ya. Kemudian juga dengan program acaranya saya banget,
0: betul.
1: Karena di sini banyak budayanya.
0: Ya, betul.
1: Kemudian acara program-program yang memang bisa membuat membuat kita ini banyak ilmu. Karena kita ini, siaran ini, ketemu dengan narasumber, banyak ilmu yang didapat. Kemudian juga ketika berada kita di lapangan, ya, ketika berada kita berbau dengan masyarakat.
0: Kegiatan sekarangnya teh gimana?
1: Walaupun jadi dulu kita ngobrol dengan petani.
0: Sekarang
1: saya terjun menjadi pecinta lingkungan, bersama dengan petani dan menjadi petani.
0: Oh, ilmu itu teh didapat dari ngobrol dengan banyak narasumber, ya, kemudian juga diterapkan sekarang.
1: Iya. Ada okay. Ada program
0: Kiprah Indonesia. Indonesia, betul.
1: Siaran pedesaan dulu Kiprah Indonesia. Itu kita terapkan. Itu ilmu yang didapat. Jadi itu bangga menjadi seorang penyiar, ya, yang memang bukan saja kita ngobrol biasa saja, tetapi memang ilmu yang dapat luar biasa. Bangga dengan RRI.
0: Oke. Dan harapannya untuk Pro 1 ke depannya gimana, Mbak?
1: Harapannya untuk Pro 1 semoga lebih banyak inovasi lagi, tetap mendekati masyarakat, ya, karena kebutuhan ini RRI sebagai media hiburan dan informasi yang aktual. Kemudian juga mudah-mudahan Pro 1 tetap eksis.
0: Ya, amin.
1: Pro 1 mudah-mudahan tetap
0: bersama kami, karena masih ada rekan-rekan menarik lainnya di Pesta

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal Inspirasi
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

lapangan Sakura adalah RRI Fest 2021 Pasar Rakyat ya. Di kesempatan kali ini menjadi tempat spesial dari rangkaian RRI Fest malam hari ini yang hadir di Sakura. Banyak hiburan mulai dari pagi tadi sampai dengan jelang malam ini ya. Termasuk sampai dengan jam 10 malam nanti. Tapi kalau ngomongin RRI Fest sebenarnya ini rangkaiannya panjang pendengar Pro Software di Bogor. Karena kita mulai dari halangan di bulan Agustus kemarin, di akhir Agustus kalau tidak salah, kemudian ada rangkaian bintang radio ya. Kemudian juga nanti di tanggal 26 itu bakal ada Sapa Bumi, salah satu program unggulan yang ada di tetangga ya, di Pro FM itu akan live. Itu juga merupakan rangkaian acara RRI Fest yang kita mulai dari bulan Agustus sampai dengan nanti bulan Oktober begitu ya. Jadi ikutin terus rangkaian acaranya gitu ya, karena ini bukan puncaknya, karena masih ada rangkaian RRI Fest lainnya, nanti bakal ditutup sama bintang radio nasional ya. Ya doakan semoga begitu.

perwakilan dari RRI Bogor ini bisa tembus ke tingkat nasional gitu ya, mewakili Bogor untuk bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lain dari RRI di setiap daerahnya gitu ya. Mohon doanya. Untuk yang penasaran sama Bintang Radio itu bisa disaksikan di channel YouTube kami ya, di RRI Bogor Official ya. Itu tuh ada seluruh penampilan seluruh peserta ya, kita hadirkan di kanal YouTube. Yang penasaran gitu ya sama penampilan-penampilan Bintang Radio. Oke, kita masih di rangkaian RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, langsung dari kawasan lapangan Sakura Kota Batu Ciomas ya. Masih sampai dengan jam 10 nanti saya masih bakal menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Goodreads pada tahun 2016, Print Close Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat, tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Anda sedang mendengarkan siaran khusus RRI Fest 1001 Pasar Rakyat. Langsung dari Lapangan Sakura, Kota Batu, Kabupaten Bogor.

satu pasar rakyat ya. Semoga harapan kita sih dengan ada acaranya ini warga terhibur, kemudian

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Diriyu karya Muammar MK menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diriyu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh,
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
0: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya, sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
4: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
4: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Bapak, itu ada rumah di sana tuh. Itu ketua adat perumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga.
2: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu, Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di

0: itu kah?
1: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
2: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulela tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Siap.
1: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Penulis berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Penulis juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 20 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Minggu pagi ini untuk edisi tanggal 20 September 2026. Senang sekali Alif Dayita kembali menemani Anda setelah kemarin juga ketemu lagi di hari pagi, di Sabtu pagi ya. Kita ketemu lagi di Minggu pagi, weekend ini pagi-pagi ditemani Alif Dayita ya. Dan semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, bangun dalam suasana hati yang baik dan tentu saja siap menikmati akhir pekan bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentu saja minggu pagi selalu punya suasana yang berbeda ya, apalagi semalam setelah mungkin Anda yang baru saja terbangun setelah mengikuti rangkaian RRI Fest 2026 di lapangan Sakura. Semoga meninggalkan kesan yang baik ya, karena memang kalau kemarin terpantau ramai sekali ya, alhamdulillah untuk Anda semua ya. Dan untuk hari ini pendengar, pastinya menjadi kesempatan untuk sedikit memperlambat langkah, menikmati waktu bersama keluarga, berolahraga ataupun sekedar bersantai sambil ditemani berbagai informasi dan juga lagu pilihan dalam Bogor pagi ini pendengar ya. Mulai dari kabar terkini, informasi seputar Bogor dan sekitarnya, nantikan juga akan ada perakiran cuaca dan juga informasi ringan lainnya yang nantinya akan menemani pagi Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini pendengar. Selamat menikmati akhir pekan, selamat beraktivitas dan semoga hari ini menjadi minggu yang menyenangkan untuk kita semua. Dan untuk mengawali Bogor pagi ini, kita akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Salim. Kali ini membawakan surat Al-Anfal ayat 38.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama Anda kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidup Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda dalam situasi dan kondisi seburuk apapun.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Untuk mengisi segmen Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dadang Baihaqi yang pada hari ini berhalangan hadir tetapi mengirimkan materinya tentang menggali khasanah keislaman. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kita simak bersama kajian bersama Ustadz Dadang Baihaqi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Pro RRI 1 Kota Bogor, alhamdulillah wa syukurlah kita bertemu kembali dalam rangka menggali, mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan keagamaan kita, yakni menggali khasanah keislaman. Pada kesempatan ini akan kita coba urai terkait dengan amalan-amalan yang sering kita lakukan dalam keseharian. Tentu di dalam keseharian kita tidak lepas dari praktek baik dan praktek yang tidak baik. Sebagai orang Islam, orang mukmin, orang mutakin, tentu harapannya adalah bagaimana kita selalu ada dalam jalur kebaikan. Bagaimana seluruh amal-amal yang kita lakukan adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sama-sama gali pandangan tentang amal ini. Di mana ada sebuah pandangan atau pendapat yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dikatakan bahwa al-a'malu sab'atun, bahwa amal itu ada 7 macam. Amalani mujibani. 2 amal yang pertama adalah amalan

0: yang memastikan. Amalan memastikan ini adalah dua amal. Yang pertama, amalan orang-orang yang beriman dan amalan orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu tentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat dan oleh semua manusia. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksaan dari mereka, dan mereka tidak pula diberi penangguhan. Para pendengar, amalan-amalan orang kafir adalah mereka-mereka yang tentu beramal tanpa dilandasi dengan tujuan mencari ridha Allah. Ketika ia berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan hanya di dunia saja. Tapi ketika di akhirat, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Tentu mereka tidak diringankan siksaannya, dan mereka pula tidak diberi penangguhan. Karena itu, kita berharap, ya Allah, jagalah iman kami, kuatkan iman kami, mampukan kami untuk selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Kemudian amal yang kedua adalah amal-amal orang yang beriman. Amal-amal orang beriman adalah sedikit banyak apa yang mereka lakukan, baiknya buruknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dikatakan bahwa akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang hatinya masih terdapat sebiji zarah keimanan. Artinya orang-orang yang beriman ini akan dibalas ketika ia berbuat tidak baik, ada balasannya, dan ketika ia berbuat baik, ada balasannya di akhirat. Dan semuanya nanti orang-orang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, berikutnya dikatakan bahwa wa amalani wahidun biwahidin. Ada dua amalan berikutnya, artinya yang ketiga dan yang keempat adalah amal-amal yang dibalas dengan satu atau secara sepadan. Ketika ia berbuat jelek, amal itu akan dibalas dengan satu kejelekan. Ketika ia berniat berbuat jahat tapi ia tidak melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan satu kebaikan. Man ja'a bil hasanati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dengan membawa kejelekan, maka ia tidak dibalas kecuali semisal, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim. Para pendengar sekalian, amal yang ketiga dan keempat ini balasannya satu, baik kebaikan ataupun keburukan. Apa itu keburukan? Ketika kita melakukan perbuatan sayyi'ah, ya, perbuatan yang jelek, maka satu balasannya. Apabila orang itu melakukan, berniat melakukan perbuatan yang jahat, kemudian ia mengurungkan diri dari perbuatan jahatnya, ia mendapat satu kebaikan. Karena itu, kita terus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari amalan-amalan yang tidak baik ini, walaupun dibalasnya hanya satu. Berikutnya adalah wa amalul hasanah fihi bi asyratin. Yang berikutnya tentu ini adalah yang kelima. Ya, dikatakan bahwa ada amalan-amalan baik. Ketika kita melakukan amalan baik, maka fihi bi'ashratin, dia akan mendapatkan balasannya 10 kali kebaikan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan atau berbuat baik, maka baginya balasan 10 kali lipatnya. Satu huruf kita baca Al-Quran, dari satu huruf itu 10 kali kebaikannya. Ketika kita sholat 5 waktu dikali 10, maka nilainya sama dengan 50 waktu yang kita lakukan. Dan seluruh amalan-amalan kebaikan yang sifatnya jasadiyah, yang sifatnya fisik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kali kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam nilai-nilai kebaikan dan perjuangan, argo kebaikan, argo pahala terus mengalir dan bergulir tidak henti. 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Para pendengar sekalian, yang berikutnya adalah yang keenam, wa amalul hasanati fihi bisa bi'aimiati dha'fin. Ada amal kebaikan yang dibalas dengan 700 kali kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan dari itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Adalah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, digambarkan seperti sebiji habbah, seperti sebuah habbah, biji tanaman, ya, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, dari satu tangkai itu mi'atu habbah, akan muncul 100 biji kembali. Artinya, dari satu kebaikan, dari infak yang kita keluarkan, kita akan mendapatkan 700 kali kebaikan. Ini adalah amalan-amalan maliyah, amalan-amalan harta, beda dengan amalan-amalan jasadiyah. Amalan-amalan harta akan Allah lipat gandakan menjadi 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah lipat gandakan bisa melebihi dari 700 tersebut. Para pendengar sekalian, amalan yang berikutnya adalah amalan yang ketujuh, dikatakan wa amalun la yuhsi thawabuhu illallah ta'ala. Amalan-amalan yang hanya Allah saja yang akan menghitung pahalanya. Wa amalun la yuhsi thawabahu illallah. Amalan-amalan yang tentu hanya Allah yang memberikan pahalanya. Inna saum li wa ana ajzib. Contohnya, amal ini adalah sesungguhnya saum itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Sehingga berapakah nilai amalan saum tersebut? Maka dikatakan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kualitas amalan-amalan tersebut. Para pendengar sekalian, dari 7 amalan tersebut, tentu kita semuanya berharap bahwa sesungguhnya kita bisa melakukan amal-amal kebaikan yang tergolong amal-amal orang yang beriman. Sehingga di dunia kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan. Nah, sebagai gambaran, ya, kita akan coba menggali sebuah perbincangan antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan ada yang aku cintai amalan-amalan yang melebihi amalan itu isi dunia dan langit. Maka Nabi menyampaikan bahwa annahu qol hubbiba ilayya min dunyakum tsalatsun. Nabi mengatakan ada tiga hal yang aku cintai amalan tersebut, atau hal yang aku cintai yang melebihi dunia. Yang pertama at-tibu, pertama wewangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyenangi, menyukai wangi-wangian. Sehingga di dalam sholat tentu kita dianjurkan, ataupun di dalam bersosialisasi kita dianjurkan menjaga diri kita supaya orang-orang tidak terganggu dengan aroma tubuh kita. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wewangian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah oud atau kayu gaharu. Yang keduanya Nabi mengatakan wanisa, wanita atau pasangan hidup. Maka dari pasangan hidup ini kita akan mendulang berbagai macam pahala, karena ada dalam sebuah rumah tangga di mana tujuan rumah tangga itu adalah sakinah, ketenangan, dengan dua modal. Yang pertama tentu adalah warahmah, dan sebelumnya adalah mawaddah. Jadi mawaddah warahmah ini adalah merupakan cara untuk menjaga agar tersampaikannya situasi sakinah. Tentu di dalamnya terdapat berbagai macam amalan-amalan yang baik nilainya 10 atau nilainya 700 dan berlipat-lipat ganda dari itu. Kemudian amalan yang Nabi juga senangi adalah waju'ilat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan ketenangan dalam hatiku ketika sholat. Maka Nabi ketika melakukan sholat betul-betul dia berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga yang dicintai oleh Nabi dalam rangka menggali berbagai macam amal-amal kebaikan: wewangian, pasangan hidup atau wanita, dan kenikmatan sholat. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, sadaqta ya Rasul, benar engkau ya Rasul. Tapi sahabat Abu Bakar punya pandangan lain. Dia mengatakan wahubbiba ilayya minal dunya, dan yang aku sangat cintai dari dunia ini adalah pertama an-nazru ila wajhillah, memandang wajah Rasul. An-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul adalah kekasih Allah yang tentu wajahnya sangat-sangat bercahaya, sehingga banyak orang yang sudah sanggup memandanginya. Karena apa? Karena saking agungnya beliau. Karena itu Abu Bakar memilih yang ia cinta itu memandang wajah Rasul. Dan yang kedua adalah wa infaqu mali ala Rasulillah, berimpak, menginfakkan hartaku kepada Rasulullah. Ia mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditimbang seluruh amal-amal manusia dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, masih berat Sayyidina Abu Bakar, karena ia as-siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya adalah wa antakunu ibnati tahta Rasulillah, dan yang aku senangi, yang aku cintai adalah ketika putriku ada di dalam lindungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka istri yang ketiga baginda Rasul adalah putrinya dari Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah, di mana beliau sangat banyak-banyak merawikan hadis, menjadi sanad hadis yang sangat-sangat banyak sekali. Para pendengar sekalian, dalam obrolan tersebut ada juga Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Saddaqta, ya Abu Bakar, benar engkau, wahai Abu Bakar." Tapi Umar mengatakan, "Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun." Yang aku cintai itu
0: yang pertama adalah amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa nahya 'anil munkar, dan keduanya adalah mencegah kemungkaran. Yang ketiganya wasaubul khalaqu, yaitu menggunakan pakaian yang lusuh. Artinya Sayyidina Umar ini adalah seorang yang sangat-sangat zuhud, yang dikatakan lagi bahwa sesungguhnya annahu kana fi jubbatihi 14 ruk'atan, di dalam jubahnya itu terdapat 14 tambalan bajunya. Artinya menunjukkan bahwa kesederhanaan, kezuhudan ini Umar ini luar biasa. Maka tiga hal yang dicintai Umar itu dalam berbuat baik adalah memerintahkan kebaikan dengan ketegasan yang dimiliki oleh Umar, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang dimiliki Umar, namun dia ada di dalam kesederhanaan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga tentu dengan kesederhanaan ini seorang pemimpin memberikan contoh bahwa sesungguhnya ia terdepan untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran dan tidak menunjukkan kemewahan kepada rakyatnya. Kemudian Utsman pun memberikan komentar, "Saddaqta, ya Umar, benar engkau Umar." Tapi Sayyidina Utsman pun punya yang ia cintai, "Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Tapi yang aku cintai di dunia ini ada tiga. Pertama adalah isba'ul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Wakiswatul arian, keduanya memberikan pakaian kepada yang telanjang. Watilawatul Quran, dan ketiganya membaca Al-Quran. Nah, kebaikan, keinginan, kecintaan Sayyidina Utsman ini adalah ia ringan tangan untuk memberi makan, memberi pakaian, dan gemar membaca Al-Quran. Ruwiya annahu khatama Qur'ani fi ruk'ataini fi lail, bahkan ia mengkhatamkan Al-Qur'an 2 rakaat dalam 1 malam. Kemudian Ali memberikan komentar kepada Sayyidina Utsman, "Saddaqta, benar engkau wahai sahabat." Ya. Tapi Ali pun sama, ia memiliki hal yang ia cintai. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, yang aku cintai dari dunia itu adalah 3 hal. Pertama al khidmatu lidda'i, pertama melayani yang lemah. Wa saum fid dhaif, yang keduanya saum di waktu terik. Ya, ai fi waqti syiddatil har. Kemudian wa dharb, dan ketiganya adalah memukul atau menghalau, lil a'da'i, kepada musuh, bisaifi, dengan pedang. Itulah yang dicintai oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Nah, dari obrolan-obrolan tersebut tentunya masing-masing kita punya kecintaan, punya amal-amal yang tentu tidak lepas dari nilai-nilai yang sudah disampaikan tadi, ya. Dan argo pahala terus akan mengalir ketika kita masih memiliki keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, semoga dan mudah-mudahan kita dalam keseharian kita juga pun kita memiliki agenda, program, fokus terhadap program itu. Walaupun berbeda dengan orang lain, kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi bisa saja itu akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kecintaan dan amalan yang ditunjukkan, yang diungkapkan oleh para sahabat dan baginda Rasul pun tentu mereka berbeda-beda pandangan, walaupun pada hakikatnya semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu adalah menuju kepada satu titik yang sama, yaitu mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pendengar sekalian, kita selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan berhenti untuk terus berbuat baik, memprogramkan sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, kita tidak lepas dari amalan-amalan yang kita cintai untuk terus dilakukan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita mendapatkan terus hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan bimbingannya, dan pada gilirannya kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: api yang membakar TPS Galunggang ini cepat padam. Mudah-mudahan dengan doa ini kita beristiar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut.
2: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini Minggu 20 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Alif Daita, inilah informasi selengkapnya. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kebakaran di TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Sejak pertama kali terbakar pada Senin 7 September 2026 lalu, kini mulai padam dan pada minggu terakhir ini. Aktivitas di TPA itu pun kembali normal. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Kebakaran yang terjadi di tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah TPAS Galuga, Kabupaten Bogor sudah mulai padam. Aktivitas di TPA itu pun kembali normal seperti sedia kala. Puluhan truk pengangkut sampah dari kota dan Kabupaten Bogor hilir mudik menumpahkan muatannya. Warga pun menggelar doa bersama dan tasyakuran bersama dengan perangkat pemerintah daerah setempat sebagai bentuk rasa syukur atas kerja keras dalam memadamkan api. Kepala Desa Galuga, Endang Sujana, berharap peristiwa tersebut tidak lagi terjadi dan masyarakat dijauhkan dari mara bahaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjelang siang kita bekerjasama dengan Polri, mengadakan yaitu tawasul kepada tarbun-tarbun atau tokoh-tokoh yang ada di Desa Galuga. Nah, kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan api yang membakar TPS Galuga ini cepat padam. Mudah-mudahan dengan doa ini kita beristiar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keberkahan dari para tokoh, alim ulama, tarbun yang ada di sini, mudah-mudahan api di sini cepat padam.
4: Desa Galuga memiliki sejarah panjang yang melahirkan sejumlah tokoh serta pejuang yang dihormati masyarakat. Karena itu, kegiatan tawasul juga dilakukan dengan menyebut sejumlah nama tokoh yang dianggap memiliki kaitan dengan sejarah wilayah tersebut. Bupati Bogor Rudi Susmanto gerak cepat membentuk Satgas Penanganan Kebakaran di TPA Galuga dan berharap penanganan kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.
6: Hari ke-9 kita penanganan pemadaman api di TPA Galuga, dan tentunya semangat kita sama. Kabupaten Bogor, Kota Bogor tidak melihat di mana batas pengelolaan wilayah kota dan kabupaten, tapi sama-sama bahu-membahu, ini tugas kita bersama.
4: Selain ungkapan rasa syukur, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan pengenangan terhadap para tokoh serta pejuang yang telah berjasa di wilayah Galuga.
3: Sementara itu, proses pendinginan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga terus dilakukan menjelang rencana groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL pada Kamis 17 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Mashudi, mengatakan petugas terus melakukan patroli dengan menyisir sejumlah area yang berpotensi kembali mengeluarkan api. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan kemunculan asap sebagai salah satu indikasi masih adanya titik panas di dalam tumpukan sampah. Rudi Mashudi menjelaskan, proses pendinginan juga terus dilakukan dengan menyiram bagian-bagian tumpukan sampah yang masih berpotensi memunculkan titik api. Upaya tersebut dilakukan agar panas dapat ditekan dan tidak kembali menghasilkan titik api yang terdeteksi melalui peralatan pemantauan.
6: Untuk situasi dan kondisi, baru saja kami turun tim tadi 00:30 untuk istirahat siang, posisi dalam keadaan kondusif, normal, dan kami melakukan pendinginan-pendinginan dengan penyemprotan area Galuga yang kemarin terbakar, baik kota maupun Kabupaten Bogor. Jadi secara umum kondisi saat ini terpantau dalam kondisi baik di TPA Galuga. Untuk proses groundbreaking sendiri ini langsung ditangani oleh Kemenko Pangan dan juga Danantara sebagai panitia utamanya. Kita sebagai pendukung saja karena PSEL Batch 1 Bogor Raya 1 ini untuk groundbreakingnya kepanitiaan utamanya ada di Kemenko Pangan dan juga Danantara.
3: Terkait kepastian pelaksanaan groundbreaking PSEL pada Kamis, Rudi menyebut keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu petugas di lapangan masih tetap standby dan bersiaga untuk mengantisipasi apabila titik api kembali muncul di kawasan TPAS Galuga. Di sisi lain, pelaksanaan proyek pembangunan pusat pengolahan sampah modern penghasil energi listrik PSL di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, menjadi harapan baru bagi warga di wilayah barat Kabupaten Bogor. Seperti dilaporkan Yofri Haryadi berikut ini.
4: Kabupaten Bogor kini memiliki sebuah proyek strategis dalam revolusi tata kelola sampah menjadi energi berupa listrik dan bahan bakar minyak yang dipusatkan di Desa Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan teknologi pirolisis itu pun ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis 17 September 2026 pagi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH M. Zumhur Hidayat dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Zumhur Hidayat mengatakan masih ada 24 titik pengelolaan sampah energi listrik PSL hingga 2027 nanti.
7: Dari sekarang sampai 2 tahun sampai seterusnya yang tidak ada PSL-nya juga harus saldonya zero, harus selesai sampai tahun 2029. Jadi PSL ini Pak Haris, Pak Menko, kira-kira mengcover sekitar baru 60-an kabupaten kota. Masih ada 470-an kabupaten kota yang harus dikerjakan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, juga Pak Menko Pangan, dan saya juga berkata-kata. Tentu dengan bantuan dari semua. Masih banyak bebannya dan berbagai teknologi kita welcome dan tidak harus menjadi listrik tapi bisa menjadi pirolisis yang dikerjakan oleh Pak Mas tadi, solar, menjadi ABF, menjadi green coal, pelletizing, seperti batubara.
4: Indonesia masih dihadapkan dengan tata kelola sampah modern di 470 kabupaten kota yang ada yang akan diselesaikan secara bertahap. Seperti diinformasikan, nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek PSEL di Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor bernilai 2,8 triliun rupiah. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kapasitas pengelolaan sampah yang nantinya akan diolah menjadi energi listrik sebanyak 1.500 ron per hari. Sementara di TPA Galuga perharinya menampung sampah hingga 2.800 ton, sehingga dibuat dalam dua plan yang juga akan menampung 1.000 ton dengan proses pirolisis yang akan memproses sampah menjadi bahan bakar minyak.
8: Pengelolaan sampah menjadi energi yang kita sebut pirolisis ini saling melengkapi dengan yang sebelah tadi. Ya, yang sebelah tadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang baru. Sampah yang baru diolah 1.500 ton satu hari. Lah, sampah yang lama itu bergunung-gunung tingginya. Puluhan juta, ya kalau nggak dikerjakan kan terus memberikan apa namanya udara yang pengap, ya lingkungan yang tidak sehat. Nah itu dikerjakan melalui pirolisis yang ada di sini, itu sampah yang lama, kira-kira bisa 1.000 ton satu hari. Jadi yang lama dikerjakan, yang baru juga dikerjakan.
4: Kepala Bapisus Aries Marsudianto melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga negara dengan tegas tidak ada penyelewengan atau korupsi anggaran dalam pembangunan proyek PSEL yang akan beroperasi pada 2027 akhir atau awal 2028 nanti.
9: Sebagai Kepala Bapisus ya ikut juga mensinergiskan seluruh KL yang terlibat di seluruh bidang. Pak Presiden ini kan konsen sekali, tadi sudah saya sampaikan di bidang pangan, air, energi, teknologi, dan environmental ya atau lingkungan hidup. Nah setiap saat ya seluruh KL berkoordinasi mencari terobosan inovatif, ya, kreativitas yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, masalah sampah ini menggunung terus dan alhamdulillah sekarang sampah bisa dikelola menjadi energi, bisa dikelola menjadi solar dan lain sebagainya dan nanti akan kita terobosan terus ya inovatif terus mungkin bisa untuk pupuk pisau untuk konblok, pisau untuk batako dan lain sebagainya ya.
4: Pembangunan PSEL sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah darurat sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan menggabungkan teknologi, kemandirian energi, dan kelestarian lingkungan.
3: Kita ke informasi lainnya. Penyidikan kasus dugaan korupsi dan mafia tanah di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terus menggelinding. Sementara keterangan mantan Kepala Kantor Pertanahan Bogor tahun 2019 Agus Tiarsyah kini menjadi kunci bagi KPK dan Polda Metro Jaya. Kembali Yofri Haryadi melaporkan.
4: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agus Tiarsyah kepada KPK, Agus Tiarsyah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
10: Pak Agus Tiarsyah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
11: Terkait dengan PTSL.
10: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
4: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
12: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
10: Tapi sudah dibatalkan ya?
12: Sudah ada pembatalan. Nah ini dalam proses juga berapanya? Bisa menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10.000 sertifikat PTSL.
4: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warka tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar Organisasi Pergerakan Mahasiswa memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bogor dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
14: Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh. Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfaridzi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
15: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait,
1: ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
14: Sementara itu, Koordinator Program Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
16: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
14: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
3: Berikutnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan penelusuran kontak erat atau tracing, serta penyediaan layanan pemeriksaan gratis di 25 puskesmas dan 15 laboratorium sekota Bogor. Kita ikuti laporan Adesri berikut ini.
17: Upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kota Bogor diperkuat melalui kegiatan tracing di puskesmas. Ketika ditemukan pasien TBC, petugas puskesmas melacak orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien yang kemudian akan menjalani screening di puskesmas. Berdasarkan hasil screening tersebut, petugas menentukan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Dokter spesialis paru-paru, Dr. Wulansari Rumanda mengatakan, masyarakat juga perlu menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah TBC.
18: Gimana cara pencegahannya? Vaksin nomor satu. Nah, ini vaksin BCG yang bikin agak bisul tuh pas bayi. Nah, itu vaksin BCG-nya berarti positif, berarti sudah dilakukan. Kemudian olahraga. Kita mau ngambil sinar matahari nih, ngambil vitamin D gratis. Gitu. Itu vitamin D itu bagus untuk pernapasan. Kemudian kalau merokok, stop lah, berhenti merokok dong kalau bisa. Udah tahu nih resiko-resiko penyakit infeksi TB, harusnya kalau yang merokok sudah sadar diri. Kemudian istirahat yang cukup, karena waktu tidur yang cukup, dia akan membentuk antibodi yang bagus. Ya, kemudian hindari kontak erat dengan penderita TB. Ventilasi kalau bisa yang cukup.
17: Pelaksanaan tracing menjadi bagian dari penanganan TBC di tingkat puskesmas dengan kontak erat mendapatkan tindak lanjut sesuai hasil screening. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, layanan TBC tersedia di 25 puskesmas dan 15 laboratorium dengan seluruh penanganan TBC diberikan secara gratis.
19: Di Kota Bogor juga jumlah kasusnya cukup banyak. Ada lebih dari 10.000 kasus di Kota Bogor. Kita juga sudah membuka layanan. Ada 25 puskesmas di Kota Bogor, kemudian ada 15 laboratorium yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan TB, dan seluruh penanganan TBC ini di Kota Bogor gratis. Sekarang screening TBC itu sudah bersamaan dengan cek kesehatan gratis.
17: Melalui tracing dan pemeriksaan di puskesmas, masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC dapat memperoleh penanganan sesuai hasil screening. Masyarakat diimbau tidak ragu mengikuti tracing dan memanfaatkan layanan TBC di puskesmas. Dengan peduli dan memeriksakan diri lebih awal, diharapkan dapat membantu memutus rantai penularan TBC.
3: Program Jaksa Garda Desa yang dinias maksud kami yang diinisiasi Kejaksaan Republik Indonesia sedianya memberikan edukasi, pendampingan hukum, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta aset desa agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Namun bagaimana implementasinya di lapangan? Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Program Jaksa Garda Desa menjadi garda terdepan dalam pembinaan dan mengawal anggaran yang masuk di desa tepat sasaran, transparan dan sesuai peruntukan. Dan yang lebih utama lagi adalah tidak ada lagi kepala desa terjerat persoalan hukum dalam tata kelola keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Hal tersebut disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Abdullah M. Iksan sebagai narasumber dalam dialog Jaksa Garda Desa di Studio Pro 1 RRI Bogor Rabu 16 September 2020. 6 siang. Dalam pemaparannya, M. Iksan menyebutkan jika latar belakang para kepala desa yang beragam mengharuskan mereka melihat dari sudut pandang yang sama dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.
20: Menginisiasilah bagaimana kita mengasistensi, bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita sama-sama mengawal nih agar program-program pemerintah yang mandatnya dititipkan ke desa ini bisa berjalan dengan optimal dan juga kita memitigasi resiko-resiko hukum yang timbul. Nah, atas dasar itu, akhirnya kita mengedepankan itu tadi inisiasi program namanya Jaksa Garda Desa, yang kita kenal Jaga Desa, ya dalam arti kepala desa. Nah, jadi untuk meningkatkan kesadaran hukum, agar tidak ada lagi kemudian nanti kepala desa berikut perangkatnya, dia mengatakan, oh saya nggak tahu aturannya Pak, gitu. Saya nggak tahu aturannya. Nah, itu kita memitigasi hal itu.
4: Mewakili para kepala desa sekabupaten Bogor, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kabupaten Bogor, Abdul Aziz Anwar menilai banyaknya aturan yang berubah menjadi tantangan baginya di tengah masyarakat kritis seperti saat ini. Ia pun mencontohkan jika tidak semua pengerjaan infrastruktur yang ada di desa dilaksanakan dan dibiayai oleh anggaran desa, baik DD maupun ADD.
21: Kadang memang pemahaman regulasinya, kadang-kadang memang suka berubah-ubah regulasinya, misalnya hari ini penggunaan dana belum bisa untuk skala prioritasnya karena kan terbagi, ada jalan itu kan terbagi. Misalnya kita ambil contoh jalan, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, peruntukannya itu salah satunya. Lalu irigasi yang tupoksinya memang desa harus merapikan karena kebijakannya punya PUPR sehingga kita pun harus koordinasi. Kadang-kadang jenis kebijakannya memang aturannya yang harus kita rapikan. Jangan sampai kan masyarakat taunya, wah irigasi ini belum dibenarkan, kan ada dana ini, dana ini. Nah, ya. Padahal kewenangannya milik kabupaten.
4: Ada 5 klaster anggaran yang dikelola di seluruh desa di Indonesia secara umum. Hanya saja yang membedakannya adalah jumlah besarannya menyesuaikan kontribusi pajak dan APBD di satu daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Hadiana, menjelaskan untuk di Kabupaten Bogor, 5 klaster pembiayaan untuk desa sudah sangat terpenuhi dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di 416 desa. Terlebih, bantuan keuangan infrastruktur desa yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Bogor mencapai 1,5 miliar rupiah per desanya.
22: Tata kelola keuangan di desa ini sumber pembiayaannya tidak hanya dari dana desa pemerintah pusat, tapi kurang lebih untuk di Kabupaten Bogor ada 5 item utama. Pertama adalah dari dana desa, dari pemerintah pusat, kemudian ada juga alokasi dana desa, kemudian juga ada bagi hasil dari pajak retribusi, kemudian juga ada dari bantuan keuangan provinsi, dan terakhir ada bantuan keuangan kabupaten. Di luar itu pun kami masih ada juga beberapa atau beberapa desa yang mendapatkan dari bonus produksi ya di wilayah Kecamatan Pamijahan. Jadi sumber pembiayaannya cukup relatif banyak.
4: Jaksa Garda Desa adalah bentuk inisiatif dari Kejaksaan Republik Indonesia juga mengutamakan langkah pembinaan dan pencegahan sebelum terjadi penyimpangan, dan kepala desa dapat menjalankan roda kepemimpinannya sesuai koridor hukum dan bersih dari korupsi.
3: Pendengar, RRI Bogor baru saja menggelar RRI Fest 2026 bertajuk 1001 Pasar Rakyat di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Kita ikuti laporan Ade Sri.
23: RRI Fest 2026 kembali digelar dengan menggelar 1001 Pasar Rakyat di Lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Program 1001 Pasar Rakyat juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang dengan dukungan berbagai pihak.
0: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
23: Kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peran RRI melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026 dengan program 1001 Pasar. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pihak dalam satu ruang kegiatan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk memperkenalkan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif kepada masyarakat.
2: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
23: Melalui RRI Fest 2026, RRI juga mendorong terbentuknya ruang yang dapat menghubungkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kegiatan 1001 Pasar Rakyat diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat.
3: Kita ke informasi olahraga. Pengcap Squash Kabupaten Bogor berencana mengusulkan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari. Sementara itu, Jumantoro Bangkit Judo Club Ciawi terus menggenjot pembinaan dan regenerasi atlet lokal sebagai modal utama PJSI Kabupaten Bogor mengejar target prestasi pada Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya kita sampaikan Ermelinda.
5: Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Ketua squash Kabupaten Bogor Adis Fitri mengungkapkan bahwa selama ini para atlet masih menumpang berlatih di beberapa sekolah yang memiliki ruangan khusus. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai kurang optimal untuk menunjang peningkatan performa atlet serta perluasan pemasaran olahraga squash di Kabupaten Bogor.
6: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap, dan bentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
5: Sementara itu, pengurus Pengcap Squash Kabupaten Bogor Muhammad Wahyudin, ia berharap para atletnya dapat memajukan squash Kabupaten Bogor dalam Porprov mendatang, bahkan mampu membuat squash lebih berkembang.
24: Kalau saya sih punya harapan yang pertama, ya sederhana, intinya kita punya atlet-atlet potensial untuk berkembang, mungkin tidak tahun ini, tapi untuk berikutnya. Karena untuk squash sendiri sekarang kan pusatnya itu hanya di Kota Bandung. Atlet Jawa Barat, atlet nasional itu hanya ada di Kota Bandung. Karena produsen squash itu hanya di situ satu-satunya, di tempat-tempat lain nggak ada. Sama yang kabupaten kota lain juga masih merintis untuk yang namanya squash itu. Jadi saya sih punya harapan squash kita di BK bisa bersaing, syukur-syukur untuk atlet-atlet masa depan gitu. Sehingga kita nanti ke depan menjadi produsen untuk atlet-atlet squash di Jawa Barat maupun di nasional.
7: Muhammad Wahyudin menambahkan jika teknik bermain atlet masih terus dibenahi oleh tim pelatih agar bisa meraih prestasi di Porprov 2026. Wahyudin menjelaskan jika Pencap Squash Kabupaten Bogor akan berjuang keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin Bendungan Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Di bawah kepemimpinannya, AKP Dr. Andik Wijaya yang juga menjabat Ketua Harian PJSI Kabupaten Bogor sukses mendorong regenerasi atlet serta mengoptimalkan pembinaan atlet lokal sesuai arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keberhasilan pembinaan ini menjadi modal penting bagi jajaran pengurus PJSI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Joko Prasetyo, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila, Bogor pagi ini. Bogor pagi.

0: cuaca hari ini.
1: Akhir pekan memang saatnya untuk bersantai dan juga berjalan-jalan bersama dengan keluarga ya. Tapi bagaimana untuk cuaca hari ini pendengar? Kita simak bersama perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat untuk edisi hari ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI, kembali lagi bersama kami perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Tentunya dengan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini, Minggu 20 September 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari di wilayah Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga menjelang malam hari cuaca secara umum berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Karawang. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu, pada dini hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Sobat BMKG tetap waspada terhadap potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dalam skala lokal dan berdurasi singkat terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan Sobat BMKG selalu update informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan informasi perakiran cuaca esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pantau ya sejumlah lalu lintas, pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kali ini kita akan menuju kawasan Jalan Juanda, tepatnya di persimpangan menuju Dewi Sartika hingga alun-alun Bogor. Arus lalu lintas terpantau lancar meskipun juga terpantau kondisi cuaca di kawasan ini terlihat mendung. Berikutnya kita akan pantau di kawasan Tugu Kujang menuju Jalan Otista. Arus kendaraan juga terpantau ramai namun masih lancar. Sementara itu kita akan beralih ke kawasan Kabupaten Bogor, di mana di kawasan Simpang Cibinong, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai dan masih lancar di kedua arah, baik menuju ataupun juga dari kota Bogor, pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan juga sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan serta cuaca. Pastikan untuk selalu membawa mitigasi, untuk selalu mengencangkan kewaspadaan kita, karena cuaca juga sewaktu-waktu bisa berubah. Dan demikian pantauan lalu lintas kota Bogor dan sekitarnya pada pagi ini. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.